0: Warta Pro Opat.
1: Curug Cibareubeuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Karamat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang. Tidak ada.

Di mana wae ayana hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene satia satunya dengan propas suara budaya Bandung tudugi kadenget ayeuna tiawi tadi enjing subuh pangtennya. Mudah-mudahan sadayana toleh aya dina ginanjar kawilujengan. Tos meletek panon poe bade ka carangcang tihang pamugi urang sadayana dina ngambah kahirupan teh dibagiakeun ku kadaryaan kasuka kabungah nya mun ditebihkeun tina sagala rupi pancabaya. Tapi urang ge kedah caringcing pageuh kancing saring set pageuh ikat buh pilih aya siku si wulung-wulung gelagah kencana mau ngamuk gajah mata saur paripaos namanya. Kaum dangu dina enjing-enjing ieu sampurasun pasundan beruntuyan lagu-lagu pop Sunda jarengan kaum dangu. Mugia tiasa kahibur kaum dangu anu karesan teu ka mana-mana atanapi anu nuju angkat-angkatan dinten Minggu mah biasana masih kene dina liburan berurang sakola oge nya anu daftar ka sakola ayeuna nu bade ka SMP ka SMA pamugi sadayana tinekanan ginuluran naon anu dituju sing anu di jadi udagan sing kahontal sadayana amin nya. Mudah-mudahan satu acan mini feature urang deukeun lah jati kasilih ku cunti.

0: saat saya kecil itu tempat ini disebutnya Bumi Alit Kebuyutan. Dan kami masih kecil dulu sekitar tahun 70-an. Ingatnya 75-76 gitu. Waktu masih sekolah dasar.
1: Salah satu areal cagar budaya di Kabupaten Bandung yang berada sekitar 8 km dari timur Kecamatan Soreang dan 17 km dari selatan Kota Bandung, lokasinya tepat berada di Jalan Batu Karut, Desa Batu Karut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung ini, meski telah menjadi cagar budaya sejak tahun 1993, tapi keberadaan situs Bumi Alit Kebuyutan hingga kini belum banyak diketahui, bahkan oleh masyarakat Kabupaten Bandung itu sendiri. Padahal, situs berupa rumah adat itu menjadi salah satu warisan berharga dari nenek moyang yang syarat dengan kearifan lokal. Sepintas, Bumi Alit Kebuyutan tampak seperti rumah panggung biasa. Bangunan tersebut berdiri dengan tiang penyangga setinggi 0,5 meter, layaknya rumah tradisional di berbagai daerah di Jawa Barat. Namun, jika ditelisik lebih jauh, rumah tersebut ternyata bukan bangunan yang asal berdiri. Karena di balik rumah berukuran 5x6 meter persegi itu, terkandung filosofi kehidupan, budaya, dan juga kearifan lokal.
2: Situs Bumi Alit ieu anu ngagambarkeun hiji filosofi khusus kangge ajaran-ajaran umat, khususna kangge kamaslahatan umat tidunya di akhirat. Keur sakumna umat lah, pamitos tiasa ngamaknaan tina filosofi Bumi Alit. Anu utamina, anu langkung abotna dina pelaksanaan ngalarapkeunana sadidinten. Dina hablun minanasna sareng hablun minalloh. Ayeuna wangunan Bumi Alit ieu luluhur bekat Batu Karut rupina sanes kieu bumina kapungkur. Mung ieu mah anjeunna nyiptakeun supaya anak incuna ulah poho nya dibentuk we simbol siloka sebatna Bumi Alit. Anu diwangunna anu ukuranana 5x6. Salajengna ieu wangunan Bumi Alit teu aya janela, pantona mung hiji tipayun. Oge pantona tengah ngeengsel, ngangge sorok disebutna dora. Namun di lebetna kumplit aya dapur pawon, aya disebut pangcalikan, aya disebut oge tengah bumi. Tak bisa dayana ngandung-ngandung hartos, ngandung filosofi anu langkung upami dimaknaan ku urang luar biasa gitu.
1: Di areal seluas 2276 meter persegi itu ada dua bangunan, yakni Balai Panglawungan dan Bumi Alit Kebuyutan. Balai Panglawungan seluas 10 x 10 meter persegi berupa pendopo yang dibangun pada tahun 2010 dengan dana dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bangunan yang didominasi kayu itu kini menjadi tempat berkumpul dan bermusyawarah lembaga adat setempat. Sementara Bumi Alit Kebuyutan yang menjadi bangunan utama letaknya di pojok selatan areal tersebut. Pintu rumah panggungnya yang didominasi warna putih menghadap ke utara, dengan dua anak tangga di bagian depannya. Situs yang dikelilingi pagar bambu ini sehari-harinya terkunci rapat dan hanya dibuka pada hari-hari tertentu. Bahkan, kalau seseorang hendak masuk, harus memenuhi syarat yang ditentukan. Seperti diungkapkan oleh Bapak Enjang sebagai juru kunci Bumi Alit Kebuyutan.
3: Kalau masuk ke sini memang ada persyaratan khusus yang disebut sesajen. Itu sesajen nggak boleh dirobah, harus disediain sesajen model begitu. Dan masuknya juga kalau lain waktu nggak bisa.
4: Sebutkan sesajennya apa saja?
3: Oh ya, ya satu. Rujakeun yang disebut satu rujak kalapa, rujak asam, rujak bajigur, dan tesan teh sitek. Dan ada lagi yang 4 perkara, 1 sirup, 2 bajigur, 3 kopi, 4 susu, 5 air bening, pais oncom, pais teri, cau kapah dan cau emas pakai gula, dan ada dugan, ada bangkerok, ada rakocak, dan yang lain-lain lagi.
1: Sahabat budaya, Di sekeliling bumi alit Kabuyutan, saat ini masih terdapat sejumlah pepohonan rindang seperti dulu. Di antaranya, terdapat pohon beringin, kiara, bambu, dan hantap yang membuat suasana di kaki pegunungan Bandung Selatan itu benar-benar sejuk dan damai. Kondisi itu tetap lestari berkat sesepuh dan warga setempat yang peduli akan warisan budaya lokal. Mereka tergabung dalam lembaga adat Sasaka Waruga Pusaka yang kini menjadi pemelihara situs bumi alit Kabuyutan yang setiap tahunnya selalu mengadakan upacara adat ritual tahunan. Khususnya pada tanggal 12 Rabiul Awal yang merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau disebut Muludan.
2: Adat budaya di daerah Nusanes, ayah Nusa Simuharam, sempat pajang jimat, seperti Cirebon kan kaping 14, namun di dina kaping 12 mauludnya. Jadi di dina wiskin hiji kebersihan. Ajaran-ajaran filosofi, ajaran-ajaran Kangjeng Nabi, non anu diajarkan ke umatna. Sanes urang diunggulnya, di mana-mana, di Sumatera, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, si Urwe. Antus uninga janten di antawisna warga masyarakat sadayana nyarana sangu tumpeng acara ritual anu ngawitan ngarumat barang pusaka ngebakin barang pusaka gamelan goong renteng oge sakedikna pengintan sok aya urayan hikmah dari tina mauludan ieu kitu.

0: ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini?
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak ah, ntar jadi 5.000 lagi.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

kaum nangu di mana wae ayana ini kaya itana aya sareng wisatawan daerah anu badai didongkrak. Kementerian Pariwisata didorong tampil sebagai komunikator utama dalam upaya meningkatkan jumlah wisatawan di berbagai daerah. Dan peran tersebut dinilai penting untuk menjembatani kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pengelola destinasi wisata guna menciptakan tata kelola pariwisata yang lebih terintegrasi. Dan dorongan itu disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Handini, saat agenda kunjungan kerja Komisi 7 ke Klaten, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.

Jay.

0: Purasun Pasundan kaum dangu di mana wae ayana masih diserangkan kuprapa suara budaya Bandung sapertos anu tadi diunggelkeun ku Sim Kuring wirehna dina tabuh 8 langkung 30 menit urang ngawangkong ngeunaan Burayot Simado. Kebetulan di line telepon sudah ada Teh Paridah, kita langsung sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar sehat Teh?
1: Alhamdulillah saya
0: samulihna. Alhamdulillah saya pamugi urang sadayana aya dina ginanjar kaulijengannya.
1: Amin, amin. Amin.
0: Posisi nuju di mana Teh Parida?
1: Nuju di Garut, kalau rasa nuju di Kadungora.
0: Garut, Kadungoranya. Asli berarti nya di Garutnya. Dan memang asli. Urang baris ngaguar ngeunaan Burayote di Garut.
1: Mohon, mohon rasa.
0: Bade nepangkeun heula tuh ka pemirsa, mangga. Boh bilih bade nepangkeun heula.
1: Mohon, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Pasundan, nepangkeun Abi Faridah. Wasta asli ti Garut, tepatna ti Kadungora. Kalarasan keamanahan janten owner bisnisna couple planner salah nama Serang Caroge di Burayot Simadu.
0: Aduh, rawes pisan manganing nganu ngaburayot tapi amisnya.
1: Mohon.
0: Nah, iya panginten Teh Teh Idah atunya.
1: Mangga, mangga.
0: Teh Idah. Tentunya
1: sudah
0: bagi
1: pisan.
0: Sudah pisan anu itu anu teu acan uninga mah Burayo teh komo generasi Z mah pasti ayeuna teh rada ieu ngahulang Burayo teh naon katanya. Nah, ini kira-kira apa yang membuat makanan khas ini sangat familiar di budaya kuliner khususnya di Sunda?
1: Ini teh jantannya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Sunda ini?
0: Mangga campur weh.
1: Campur aja dong. Awas dicampur manya. Jantan Burayot teh sebetulnya mah sudah ada sejak lama banget gitu ya. Tapi memang dulu biasanya Burayot hadir di beberapa kegiatan-kegiatan aja. Misalnya pernikahan, Idul Adha, Idul Fitri, Hitanan. Jadi memang enggak dijual bebas gitu. Jadi ini teh betul-betul makanan tradisional yang sudah melegenda, welah istilah nama gitu ya.
0: Itunya khusus dari mati Garutnya upami pameran ge. Nah, ieu mah sakedap pangeutan. Nah, upami aya pameran ketuangan Burayot eta teh simbol teh domba naha?
1: Nah, nya. Pangitan disandingkan karena memang asli khas Garut, pangitannya jantan besar sarang domba. Tapi memang si Burayot teh kan asal katana teh ngagantung. Jadi cenah kuyat gayot, cenah gitu ngagayot.
0: Mungkin Sim Kuring oge kantos ka Taman Budaya ningal aya pameran katuangan atau napi kuliner Sunda. Tah Burayot teh di tukang teh aya domba gitu. Cete. Nah, itunya cimun. Oh, panginten ieu teh katuangan ieu teh teu leupas tina budaya domba teh di Garut kitu cigana namanya.
1: Panginten. Sapatos mah, patos kitu
0: di. Tah ayeuna di sagedengeun ayeuna marakna katuangan anu modern anu ayeuna mah istilah bahasa generasi Z mah Gen Z ayeuna mah jangput gitu. Jangput. Tah, kunaon ieu Burayot tetep dilestarikan tapi ke ayeuna.
1: Mohon, kumargi kan memang ini teh makanan tradisional pisan gitu ya. Jadi identitas lah istilah nama identitas untuk kita sebagai warga Garut khususna, panginten warga Jabar umumna. Jadi salarasna upami nyebatkeun masalah jenis makanan kuliner teu Burayot wae pangintennya. Kita teh membahas budaya pasti teu lepas kan kadang aya tarian, aya pakaian adat, aya kerajinan-kerajinan khas budaya. Dan moal lepas oge ti kaitana sareng tuangeunana gitu si makanannya. Nah, jadi memang si Burayot teh ayeuna teh ku urang teh kedah dilestarikeun upami sanes ku urang gitu istilah namanya generasi muda da anom keneh abi teh bapanya.
0: Sami atuh.
1: Mohon-mohon. Kedah gitu istilah nama kedah pisan ini teh wajib lah untuk melestarikan. Ini ya istilahnya mah kita teh sedang menjaga cerita, menjaga cerita, menjaga sejarah, menjaga kearifan lokal. Jadi bukan cuma memang saat ini Burayot bisa banyak apa namanya ya, banyak menghasilkan dan meningkatkan memutarkan roda perekonomian. Tapi itu bukan tujuan utamanya gitu. Terus ternyata sekarang ketika kami sudah ada di 10 tahun mungkin Bapak ya di Burayot ini teh. Jadi alhamdulillahnya selain bisa menggerakkan perekonomian, tapi kami juga mengangkat kembali sejarah, mengangkat kembali cerita dan kearifan lokal, warisan-warisan kuliner gitu yang memang sudah sepatutnya kita teh harus jaga sampai saat ini teh gitu.
0: Nah, ieu teh Ida warisan atawa napi turunan ka sabriji. Nah, ti sepuho keneh pengusaha Burayot.
1: Mohon janten apa mira sepma atos dianggit di 1883 kalarasan ieu teh diangge ku mamah mertua. Mamah mertua teh kapungkur icalana teh di bumi ngagorengnya di bumi digoreng ngadamel adonan digoreng dikemas gitu terus dititip-titip ke toko-toko oleh-oleh. Nah, kantos liren emang tahun-tahun teu nakap tahun 2017 caro gete gaduh ide kumahanya upami kita jualan Burayot tapi dengan konsep yang berbeda. Kalau orang dulu tidak pernah punya punya pengalaman melihat bagaimana proses penggorengannya dari awal. Nah, kita coba desain bagaimana supaya konsumen tuh punya pengalaman experience berbelanja tuh yang berbeda, nggak cuma ngambil-ngambil doang kemasannya gitu, tapi bisa ngelihat prosesnya, bahkan bisa mencoba ngegoreng sendiri gitu. Nah, 2017 tuh mulai dikembangin pas si Burayot dadakan teh. Jadi kita teh pelopor tanganan nama Hopami di Garut teh.
0: Alhamdulillah. Nah, memang itu Burayot teh seueur jenis. Nah, kunaon disebut Burayot Simadu gitu?
1: Pamisi Madu nama brand. Burayot nama kan asal Sami. Kata dari ngagayot gitunya. Yang kan Burayot, mohon.
0: Pamisi Madu mah brand. Nah, tengah gantung gitu.
1: Ya kan eta dilihat gayot teh mangga sama ngagantung teh.
0: Guntang gantungnya. Saya ieu. Ya. Nah, sareng kieu deui teh dah kan abdi ge sok resep kana ku kulinerannya. Upami nyobian ngadamel Burayot teh tapi tengah Burayot wae gagal.
1: Oh, ada teknik atau ada
0: gagal
1: wae. Ada cara yang mungkin lepat Bapak pangintennya.
0: Jadi ngag iya janten kitu upam kan diipiskeun nya geuning nya dipulitkeun diipiskeun. Terus digoreng teh langsung melendung terus dicanak ku ieu tuh ku regang ku pas sedikit itu teh, nah ngere bulet ipis.
1: upami kedah dijelaskan prosesnya Burayot teh sahur sahur bahasa Sunda mah enteng bangga
0: sana gitu nya. Ya, tah tekniknya sareng ngagunakeun piling oge nya.
1: Upami ngangge piling
0: perasaan.
1: Kapungkur mah mungkin piling leres upami tapi mung upami. Ayeuna mah bentuknya nya. Ayah nama jantan ayah ditandarkan lah Bapak kan tenan kan produksinya upami ngangge piling teras-terasan kangge produksi masal mah rada sesah panginten. Nah, alhamdulillah kamatnya dipomulasikan kayak ngingweh pomulakna gitunya kangge tiasa standar ya jantan upami anu Burayot si Maduma kan ya tadi uih dari kanah abad namina si Madu gitunya si Madu teh jantan salah satu eta mah brand mung pela filosofi teh hoyong sapetos madu gitu. Nah,
0: memang amis nya.
1: Wah, mun laras ka amis kan tenan.
0: Jadi sapetos ieu kitu ganasi madu nya memang ieu brandna.
1: Kareut gitu. Kareut. Mohon brand mohon. Sarang harapan nama hoyong sapetos madu tiasa gaduh manfaat nu ageung nu seueur gitu.
0: Tak pantas gitu. Tak salami 10 tahun ke pengger tu ika ayuna. Naon sih anu tantangan anu paling abot gitu anu wegah gitu di nengembangkan usaha iya Burayot. Komo generasi ayuna kan ngawanoh kena gitu tantangan nak di nengembangkan Burayot. Ku ayana persaingan lah persaingan ketuangan anu modern.
1: Mohon tangtos tantangan anu ageung nama kumaha carana sangkeu si muda teh tiasa bangga, tiasa kenal lebih dalam gitunya terkait produk daerahna gitu. Kan pami ayeuna mah memang anak-anak teh gaduh pilihan gitu ya, pilihan makanan, promo janten kita teh harus menyesuaikan memang sehingga akhirnya teh kanggo di Buaya Cimadu mah semua media sosial gaduh gitunya supados langkung seueur nu uninga. Terus aya di marketplace kemasan aku kita teh diperbaiki supados anjeunna teh teu merasa ah meni asa kampungan gitu nyanak buat ayo teh tak iya mah henteu da kumagi kemasan lagi sae gitu iya weh terus mengikuti perkembangan zaman da upami henteu kitu mah memang teh kawon ku produk-produk luar negeri lah gitu istilah namanya.
0: Tapi iya gitu. Ayah tuh keemutan misalnya burayot rasa keju.
1: Anggo inovasi rasa teh masih di R&D Bapak. Masih di R&D memang. Tapi
0: burayot rasa coklat di lebetet ya coklat gitu.
1: Mohon mohon. Atagi atas ayah beberapa manya beberapa produsen kan pami di Garut teh seueur pisan dan memang kan tenan lokasina nya tempatna tempat tempat orang teh kesadarannya hampir terang gitunya buat rakyat mung salami 10 tahun ini teh rata-rata anu tos inovasi ge aruih deui kana original otentik pangintennya rasana yang otentik
0: keunikannya terus memang udah ciri khas seperti itu terus rasa upami di tamihanu lain teh janten benten deui ke rasa burayot teh eta aheng anu kedah direstarikeun teh pangintennya dugi ka aya nangan kumaha cara ngemas sareng pemasaranna nya teh nya.
1: Keautentikanana teh memang ku kita ge dijagi gitu ya katambih ngajagi ku bahan baku anu kedah terstandar gitu nya gulana gula aren alhamdulillah Buaya Cimadu mah teu ngangge gula bodas teras tinu beasna oke kan jenten prosesna teh upami dicarioskeun mah ngawitana teh si keteke mungkin bapak tadi nyariosna kantos ngadamel tapi gagal wae biasa wae panginten beasna ngangge tipung beasna ngangge tipung beas garing iya mah ngangge tipung beasna dadakan abi mah
0: nya anu tipung ti ieu nya pangintennya benten deui nya tipung anu ti kemasan ieu nya iya mah kedah ngadamel langsung digiling na pangintennya tapi ditutunya
1: digiling nah satu bapak pami ditutup pami ditutup mah
0: kepungkur makan ditutup aya
1: sareng pami Buaya Cimadu kalarasan gaduh pabrik anu insyaallah ke dibuka oge kangge edu wisata
0: aduh jadi janten panasaran hoyong ninggalnya ka kadungora
1: hayu bapak amang diantos
0: aduh jadi urang ngawancara teh di ditu ngadamel mini picture gitu nya bari ieu among aduh
1: resep itu teh enggak diantos loh Pak.
0: Nah, salian ti namina katuangan burayot ye tangtosna panginten sepuh kapungkur ngagaduhan sajarah atanapi histori dugi ka ayeuna masih bertahan eta aya histori teu teh anu kapungkurna
1: mohon burayot teh saos namanya saos sepuh-sepuh kapungkur mah lahir dari kreativitas lah gitunya kreativitas masyarakat Sunda kangge ngamanfaatkeun bahan-bahan anu sederhana anu aya di lingkungan. Janten biasana tadi teh anu kantos diceritakeun burayot teh biasana hadir atanapi aya teh di berbagai hari raya besar, kegiatan-kegiatan masyarakat. Janten si burayot ieu teh memang di kampung teh tos janten tradisi upami kumpul gitu nya aya kumpul keluarga aya kumpul rapat atanapi nanaon teh sok dijantenkeun tuangan anu khasna gitu. Da eta teh janten salah sahiji samentawis ini naon namina teh nilai budaya anu dugi ka ayeuna teh kantos teu aya gitu kantos hilang.
0: Mohon
1: janten pami kapungkur mah naon namina teh menikmati teh ketika ada kegiatan besar saat ini mah alhamdulillah kan bisa dinikmati kapan saja tapi selain kita bisa menikmati burayot sebenarnya ketika kita belanja burayot itu kita juga sedang menikmati cerita sedang menikmati perjalanan budaya masyarakat Sunda dari masa ke masa begitu nah, Bapak.
0: Memang burayot ini sempat ngarelep istilah bahasa Sunda namanya tahun-tahun sabaraha tah muncul nanti ku aya ieu teh anu ditonton langsung teh gini anu saur teteh tadi cara proses penggorengana anu ditinggalkeun anu urang tiasa ninggal gitu proses ngagorengna proses ieu na kan di Gasibu ge sok aya eta teh Gasibu di Bandung Mohon. Amana abdi ge sok ninggal gitu. Aduh, resep ninggalnya gitu jadi unik gitu. Unik ninggalna
1: teh. Nah, itu teh masih janten daya tarik teh sendiri
0: salah sama di kaeuna. Tak kitu kitu eta munculnya tahun sabaraha teh? Waktu di kawitan ku si AA atau ku si Teteh.
1: Kalau tahun 2017, tapi ngawitan teh sanes di Garut malihan Bapak. Oh,
0: di mana eta?
1: Di Tasik, Kabungkut teh da kita teh nuju hijrah di Tasik.
0: Eta gitu. Tingawitanna muncul di Burayot teh jadi narik gitu, menarik gitu.
1: Di Tasik teh dugi kan ka seueur anu mediokeun gitu nya, seueur anu ngapiralkeun. Kabungkut teh kan ayeuna mah gampil viral teh nya di TikTok, Mohon ari kapungkut mah teu acan nuju ramena teh jaman Facebook gitu nya, jaman YouTube keneh. Mungi alhamdulillah ti ngawitan di konsep eta teh Aa kan ngemutna kieu. Kumaha carana kusabab Burayot teh atina ngagayot atau ngagantung, kumaha carana tiasa ditinggalikeun yeung ngagayot mah teh.
0: Kapungkur mah kan hiji ketabuan atau mungkin rahasia atau kumaha nya ngadamel jiga kitu teh ayeuna kan terbuka dan memang tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa itu teh.
1: Malihan mah Bapak upami Bapak ngobrol sareng sepuh kapungkur sana tanya upami sok sana teh cenah upami hoyong nanamna teh hoyong ngagoreng Burayot atawa napi horang ngadamel Burayot teh teu kenging bari seuri kedah balem cenah teu kenging bari ngobrol namun teh sok gagal tapi geuningan henteu abi mah malihan mah mulang kali sadayana anu damel kedah diajak ngobrol ku mesel teh gitu.
0: Mun ka sepuh kapungkur mah kan aya istilah pamali teh nya bilih kumaha bilih gagal panginten bilih kumaha
1: tak eta
0: tapi ngagaduhan ciri khas misalnya kapungkur mah ngagung sajajeun heula ngagung naon padahal enggak ada damel teh gitu eta tanda ning nyukuran gitu syukuran nyukurkeun ka nu kagungna tah dugi ka ayeuna ti kapungkur tos sabaraha gerai atawa napi cabang teh
1: di Garut ngawitan mah pasti ti hijinya Pak. Alhamdulillah ayeuna teh ku Allah teh diamanahan aya 60 gerai Bapak sadayana teh pada mangga aya 80
0: ayeuna teh. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah janten memang Burayot teh sanes mau ngajagi hungkul warisan tapi menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat sekitar gitu nya. Supplier beras janten kapeseran terus gula tibung bulang aya sababaraha supplier gitu. Jadi alhamdulillah perputaran roda ekonomi teh nya padahal gitu Pak di etang mah ieu teh icalan receh abi teh Bapak mung 2000-an itu sudah namanya mung 2000-an
0: tina alit atuh tina alit aya digunukeun mah nya
1: berkah lah
0: panjenengan berkah eta pangitan sareng upami ieu ge gulana ge aya khusus pangitan sareng ketan lagi, beasnya ketan.
1: Beas, mohon beas.
0: Dan pemilihan eta pengolahannya ayah trik khusus teteh.
1: Misalnya. Upami gula mah
0: khusus.
1: Ada standarnya panginten tinu warna. Warna tekenging terlalu hideung, tekenging terlalu pias.
0: Bodanya. Peang kenanya ketinggalan peang.
1: Mohon, tapi kedah naon namina teh kedah pertengahan beureum semu coklat gitu panginten. Upami beas masih sami wae da kan dikeuman ngabekahan gitu nya. Beas mah asal tong lami teuing panginten tinu ke saatos digiling nugikeun ka dicampurkeun sareng air kinca gula. Eta teh nya maksimal teh di 2 jam kedah tos dicampurkeun. Sapatos kitu panginten Pak. Terus tinu takaran air panginten anu ieu mah anu kedah taliti mah. Pami seueur teuing cair engke encer, pami kirang teuing cair engke heuras kitu janten memang gampil susah.
0: Kita ku ahli nah. Sareng ieu upami dina 60 gerai dina sadinten teh sabara kuintal atawa ton beasna?
1: Sadinten teh maksimal produksi teh di 20 kocekan. Sakocekan teh 72 janten 1,4. 1,4
0: ton. 1,4 ton.
1: 1,4 ton.
0: Alhamdulillah.
1: Maksimal Bapak tetap maksimal upami nuju santai mah
0: teu sakitu. Ieu perekonomian muter etanya. Nya selesai pisan aduh dugi ka kieu Burayot nya.
1: Abi
0: alhamdulillah ieu berkah pangintan anu kedah di teup sapira nya tadi sare teteh dina 2000 tapi ari jutaan manuka icalna atuh.
1: Ayo memang bisnis pertolongan Allah pakan ya, kawitna kantos. Nah, namina teh kantos bangkrut di ya. Bisnis itu pertama.
0: Memang untuk
1: sepanjang jantan pembelajarannya.
0: Makanya tadi diterangkan tantangan atau napi prosesna nu sesah menyatanya. Proses proses untuk sekarang itu kan tentunya aya pait peuheurna gitu. Pait peuheurna. Tah ieu pamungkas panginten harapan teteh kanggo kapayuna misalnya kuliner tradisional ieu Sunda teh supaya tetap di pikawano di minati henteu eleh ku tren-tren makanan nu sejen ieu harepanna kapayun kumaha.
1: Mohon ari harapan mah panginten mugi-muginya kuliner sanes budaya tungkul tapi sadaya kuliner tradisional Sunda tiasa sanes mung saukur bertahan gitu, tapi tiasa naik kelas, tiasa dikenal lebih seudeui, tiasa lebih berkembang gitu ya, mudah-mudahan mah teu mung di tingkat nasional, tapi malahan mah tiasa dikenal di tingkat internasional gitu, ya Pak. Kumagi kan kita teh harus percaya bahwa makanan tradisional ini memiliki kualitas dan keunikannya teh luar biasa gitu. Tinggal kita bagaimana caranya untuk sama-sama menjaga, mencintai, memperkenalkan kepada generasi berikutnya, kayak gitu. Jadi berharap mah semakin banyak anak muda nih utamanya mungkin ya yang bisa terlibat dalam mengembangkan kuliner tradisional ini. Apapun gak cuma Burayot gitu. Sehingga warisan budaya bisa tidak berhenti di generasi kita gitu. Tapi nanti akan bisa terus hidup, bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, untuk kehidupan perekonomian gitu di masa yang akan datang.
0: Alhamdulillah.
1: Mungkin. Sama satu, mungkin mohon doanya Bapak jadi dulu teh Burayot Cimadu sudah sempat punya pondok pesantren kita gratiskan semuanya tapi lagi diistirahatin dulu, mudah-mudahan kedepannya bisa dibuka lagi gitu.
0: Mudah-mudahan ya, terus berkembang tehnya pidoana di reng-rengan proopat khususna pangeten mudah-mudahan kuliner tradisional tetap kajaga, tetap kalestarikeun disagedengeun eta hiji jadi paekonomian oge. Bisa ngahirupkeun para padamel, para produser, bahkan produser ya sagarupina anu aya kaitanana. Mudah-mudahan teteh oge sakeluarga sing sehat eta pangpangna mah.
1: Amin, amin.
0: Hatur nuhun teh, hatur nuhun ke upami aya hiji waktos mah ka kadungora amengan lah.
1: Enggak diantos Bapak, diantos pisan.
0: Salam pangwano kasih Akang nanya.
1: Siap, ayah ada yang ngadangkeun.
0: Salam pangwano teh orang Bandung khususnya proopat. Hatur nuhun sakali di teh.
1: Sami-sami.
0: Pamugi teras majeng.
1: Nuhun. Amin.
0: Insyaallah barokah. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kaum dangu di manawe ayana kitu geuningan obrolan ngeunaan Burayot. Sok sanaos Burayot teh katuangan tradisional nanging perkembangan anak anu begitu pesat. Mudah-mudahan teras majeng satrasna. Hatur nuhun ka Teh Idah oge ka carogena anu teuleh ngarojong pangten. Mudah-mudahan Burayot tiasa satrasna janten katuangan anu lestari. Sakitulah kaum dangu obrolan ngawangkongan pagi dina dinten ieu. Hatur nuhun kana panitena simkuring undur heula sakadapan.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi kaum dangu berempat RI Bandung. Masih semangat ya buat Anda yang saat ini masih beraktivitas atau baru mulai aktivitas, selamat beraktivitas. Semoga lancar di pagi hari ini aktivitasnya. Dan masih Benny temani ya, khusus bagi Anda yang saat ini sedang santai begitu, sedang menikmati kopi di pagi hari ya, atau juga saat ini mungkin sedang berkendara di jalan begitu ya. Berhati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, sambil juga dengerin bahasan kita pagi hari ini di obrolan Komunitas Cinta Budaya Kacida dari Perempat RRI Bandung. Kembangu ke Perempat RRI Bandung ini mempelajari keberagaman budaya, baik itu suku, agama, kepercayaan, kebudayaan, kemudian juga bahasa, lintas budaya, dan juga adat istiadat. Ini nampaknya merupakan keharusan ya yang harus kita lakukan begitu sebagai masyarakat Indonesia. Terlebih lagi yang dilakukan oleh para mahasiswa begitu untuk mengetahui bagaimana adat istiadat yang ada di Indonesia sebagai nilai yang luar biasa ya, karena kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan pemerintah melalui Kemendikbudristek ya, ini nampaknya sudah menyiapkan wadah khusus bagi mahasiswa. Jadi ada program pertukaran mahasiswa merdeka namanya PMM, dan kali ini program ini di edisi yang keempat ya. Edisi yang keempat ya. Begitu. Saat ini kita akan membahas bagaimana eksplor keberagaman yang ada dalam pertukaran mahasiswa ya. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama Kang Wildan. Beliau adalah mahasiswa inbound PMM 4 yang ditempatkan di Universitas Syiah Kuala, betul ya? Kang Wildan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabarnya, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, Kang Wildan ini semester berapa saat ini?
2: Sekarang, kemarin waktu PMM menempuh semester 4, sekarang semester 5.
1: Sudah semester 5, yeah. Berarti kurang lebih satu semester di sana ya?
2: Iya, yeah, satu semester.
1: Oke, okay. Ini kuliahnya di mana nih Kang Wildan saat ini?
2: Saat ini saya kuliah di IKIP Siliwangi, Cimahi.
1: Cimahi, yeah. Di kota Cimahi, baik. Nah, ini berkesempatan untuk berkuliah di Universitas Syiah Kuala. Gimana perasaannya nih?
2: Perasaannya seneng banget.
1: Seneng gitu. Banget ya.
2: Apalagi kan di sana belajarnya di kampus negeri. Jadi tahu gitu gimana sih rasanya belajar di kampus negeri gitu.
1: Baik, betul. Nah, ini program ini selama berapa semester nih?
2: Program kemarin dilaksanakan selama satu semester.
1: Baik, satu semester.
2: Iya.
1: Satu semester itu kurang lebih 6 bulanan.
2: Iya, 6 bulan kurang.
1: Oke. Jadi luar biasa nih, kenapa pengen ikutan program ini? Siapa yang mendaftarkan, dari kampus mendaftarkan atau Kang Wildan sendiri?
2: Pertama kan informasi dari kampus gitu bahwasannya ada program PMM 4 gitu. Setelah itu kita diarahkan untuk mendaftar masing-masing gitu. Setelah itu setelah daftar nanti kita konfirmasi ke kampus untuk divalidasi gitu. Supaya mendapatkan validasi dari kampus baru kita bisa langsung mendaftar di websitenya gitu.
1: Okay,
2: jadi dari keinginan sendiri
1: sih. Baik, ada motivasi sendiri.
2: Yeah. Ya,
1: pengen apa nih? Kenapa Kang Wildan ikutan ini?
2: Yang pertama pengen merasakan kuliah di tempat yang berbeda gitu, yeah. Dan ingin mendapatkan teman-teman baru gitu. Karena okay. Sebelumnya riset dulu PMM itu apa sih. Ternyata dari PMM kita bisa ketemu orang-orang dari seluruh Indonesia. Ternyata benar
1: gitu. Okay. Kemudian kan seluruh Indonesia tuh, Indonesia yeah. Luas banget dari Sabang hingga Merauke. Nah ini Kang Wildan ini memilih Sabang.
2: Iya yeah.
1: Ya ini ya, titik-titik ini ya.
2: Kilometer nolnya ada di sana.
1: Kilometer Indonesia nolnya di sana yeah. Begitu ya. Nah kenapa memilih Sabang atau ya Aceh di sini ya?
2: Ya, saya sebenarnya punya cita-cita ingin mengelilingi Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu. Kebetulan kesempatannya dari Sabang dulu mungkin ya kemarin rezekinya gitu.
1: Yeah, yeah.
2: Jadi memilih di Sabang aja gitu buat
1: okay.
2: Nanti mungkin kesempatan bisa ke Merauke.
1: Oh, ada kemungkinan ingin meneruskan kembali gitu program ini atau gimana?
2: Kalau PMM sih mungkin nggak ada ya, karena kebetulan PMM itu cuma satu kali gitu.
1: Satu kali kesempatan.
2: Satu kali kesempatan.
1: Oke okay, oke. Okay. Mendaftar kapan?
2: Mendaftar sekitar bulan November. Kalau tidak salah ya. November Desember.
1: Oke okay, kemudian?
2: Kemudian keberangkatan di Januari gitu.
1: Oke, pengumumannya di bulan?
2: Pengumumannya di bulan Desember.
1: Baik-baik. Ini yang mendaftar dari kampus berapa orang, Kang Wildan?
2: Kalau kemarin tidak salah 6 orang kalau
1: okay.
2: tidak salah.
1: Yang terpilih?
2: Ya kebetulan karena semuanya lolos kayaknya.
1: Oh, semuanya lolos.
2: Semuanya lolos.
1: Baik-baik, ditempatkan di tempat yang berbeda.
2: Iya.
1: Dan yang memilih pribadi masing-masing mau iya. di mana begitu ya.
2: Jadi kita yang menentukan mau kampus tujuannya mau ke mana.
1: Oke, okay,
2: gitu.
1: Baik. Jadi bercerai-berai ya.
2: Iya.
1: Maksudnya memilih tempat yang berbeda-beda iya. ya sesuai beda. Dengan keinginan tujuannya mau ke mana gitu. Studinya mau ke mana begitu ya. Oh iya, saya pengen tanya dulu di IKIP Siliwangi ini apa program studi apa nih, Kang?
2: Kebetulan saya program studi Pendidikan Matematika.
1: Wow, jadi mau jadi guru matematika nih ya ceritanya.
2: Iya, insya Allah.
1: Baik, dan tentunya di sana belajar mata kuliah yang berbeda ya pastinya ya. Kuliahnya nama kuliahnya pun berbeda, pasti mata kuliahnya pun berbeda disesuaikan begitu. Nah, Kang Widan menemukan ada kesamaan di sana atau gimana?
2: Kalau secara pengajaran sama ya, tapi kalau secara mata kuliah yang diampu di semester 4 di kampus saya yang asal di IKIP Siliwangi dengan yang di kampus Universitas Siah Kuala tentunya berbeda gitu. Yeah, jadi yeah. agak sedikit kita harus lebih beradaptasi gitu dengan
1: Baik.
2: pembelajaran-pembelajaran yang baru di
1: okay.
2: sana.
1: Dan otomatis berarti kan semester 4 ini di sana di yeah. UKM ya berarti ya.
2: USK
1: maaf. USK begitu ya. Berarti mata kuliah yang di Cimahi ini di skip.
2: Enggak, jadi mata kuliah yang di Cimahi meskipun tidak saya pelajari
1: tidak diikuti,
2: gitu. Nah, saya mendapatkan konversi dari mata kuliah yang diambil di USK gitu. Jadi okay. nilainya dimasukkan ke mata kuliah yang di kampus asal.
1: Oke. Okay. Gitu. Meskipun memang berbeda ya.
2: Iya, meskipun
1: berbeda.
2: Ada yang sama tapi enggak terlalu sama banget gitu. Okay. Mirip lah mata kuliahnya.
1: Oke, okay, mirip ya. Oke, okay. oke. Okay, okay. Nah, mata kuliah apa saja yang didapatkan di USK?
2: Yang pertama itu ada modul Nusantara, itu 4 SKS. Jadi yeah. kegiatannya mengeksplorasi Aceh gitu. Sisanya ya mata kuliah yang berhubungan dengan matematika sama profesi keguruan tentunya.
1: Oke, okay, jadi ada kesesuaian
2: yeah.
1: dengan mata kuliah yang ada di Bandung,
2: yeah,
1: di Cimahi ya. Baik, baik, baik. Nah ini saya menarik sekali, jadi mata kuliah yang khusus mengenai tentang Nusantara.
2: Iya,
1: apa saja, 4 SKS ya. Apa saja nih yang didapat dari mata kuliah ini?
2: Nah jadi kita mengunjungi beberapa, namanya tuh ada eksplorasi keberagaman ke rumah-rumah adat,
1: yeah.
2: ada ke museum, ke tempat-tempat ibadah, yeah. ke wisata juga
1: oh.
2: gitu. Ketemu orang yang menginspirasi juga buat yeah. memotivasi kita semua gitu.
1: Baik, baik. Dan tentunya yang apa namanya yang hubungannya dengan nanti Akang gitu ya mata kuliah
2: yeah.
1: Kang Wildan gitu ya. Oke. Okay. Nah ini serunya banget ya tadi jadi mengenal banyak keragaman budaya begitu
2: yeah.
1: pasti ketemu banyak teman-teman ya. Saya mau coba ini dulu ya korek dulu informasi mengenai kegiatan ini begitu ya. Nah ini dari program ini berapa orang yang berangkat ke sana?
2: Ada 230 orang dari berbagai universitas di Indonesia.
1: Waduh, dalam satu asrama.
2: Iya, dalam satu asrama.
1: Ketemu sama siapa saja nih Kang Wildan?
2: Kalau kebetulan kita Jawa Barat.

0: kita melaporkan apa sih yang kita dapat gitu, wawasan baru yang kita dapatkan ketika kita mengunjungi tempat ibadah. Karena biasanya ke tempat ibadah tersebut tuh dihadirkan seorang narasumber yang akan memberikan informasi, misalnya sejarahnya ataupun sejarahnya dan kenapa sih bisa ada tempat-tempat itu gitu di Aceh.
1: Baik, baik, baik. Apa yang Kang Wildan cermati dari penelitian itu gitu?
0: Yang pertama contohnya tuh ke gereja gitu ya. Mungkin kita ngebayangin di Aceh itu kan mayoritas beragama Islam,
1: mayoritas Muslim gitu ya.
0: Iya, tapi ternyata ketika mengunjung ke gereja ke sana dan sharing juga sama yang pengurus di sana, ternyata mereka di sana Aceh itu toleransinya sangat kuat sekali.
1: Betul,
0: mereka
1: sekali.
0: Tidak merasa bahwa
1: mayoritas mendominasi.
0: Iya gitu. Jadi nggak ngerasa merekanya tuh ya aman-aman aja gitu.
1: Baik, baik, baik.
0: Meskipun mereka minoritas gitu, karena kan kebanyakan beragama Islam gitu di sana.
1: Baik, betul sekali. Jadi mengunjungi gereja juga ya?
0: Iya.
1: Oke. Oke. Mengunjungi ini nggak tempat-tempat budaya begitu?
0: Iya, kita ke museum Aceh. Di sana kita melihat baju adat Aceh, kerajinan khas Aceh gitu, sama rempah-rempah Aceh, terus senjata. Dan kita juga sempat mengunjungi rumah Cut Nyakdin.
1: Wow, menarik nih sejarah ya.
0: Iya.
1: Pahlawan nasional begitu. Apa yang didapat dari situ nih?
0: Nah, di rumah Cut Nyakdin saya pertama kalinya mendapatkan bahwasannya saya melihat foto aslinya Cut Nyakdin gitu, ada di sana.
1: Oke, baik. Berupa lukisan atau gimana?
0: Foto, potret gitu.
1: Tahun berapa ya Cut Nyakdin ya? Berarti sudah pakai foto berarti?
0: Iya, tapi hitam putih gitu. Pas dia, kalau tidak salah ya, pas dia tuh kan pernah disuruh membuka kerudungnya gitu oleh KPKP Belanda gitu.
1: Iya.
0: Jadi dipotret ada di sana gitu.
1: Oke, potretnya memang jelas beliau gitu ya?
0: Jelas, tapi agak sedikit menundukin.
1: Oh iya, karena memang mungkin beliau ini ya, masalah adab begitu ya.
0: Iya.
1: Baik. Foto itu serupa nggak sih sama gambar yang kita tahu kan ya, pahlawan nasional?
0: Saya beda gitu, karena mungkin di yang kita kenal tuh lebih muda ya.
1: Iya, iya.
0: Karena mungkin kebetulan pas dipoto ketika beliau sudah berumur gitu.
1: Iya.
0: Jadi menurut saya sih agak sedikit berbeda gitu.
1: Baik, baik. Cut Nyakdin ini erat kaitannya dengan masyarakat Jawa Barat juga nih.
0: Iya.
1: Iya, karena memang beliau kan diasingkan di Sumedang.
0: Sumedang.
1: Betul ya. Di Sumedang, kemudian juga dimakamkan di sana ya. Jadi bagus nih, tempat yang bagus begitu ya. Jadi memilih Aceh ini luar biasa nih kalau secara sejarah begitu banyak ya. Terus apa lagi? Dapat apa lagi dari sisi budaya begitu? Selain tadi mengunjungi museum, apakah juga bertemu dengan tokoh adat atau mungkin masyarakat adatnya, mempelajari bahasanya, mempelajari cara hidup mereka atau gimana?
0: Nah, kebetulan kita juga belajar tari-tarian yang ada di sana gitu,
1: seninya
0: contoh,
1: ya.
0: Yang kita kenal mungkin udah familiar tari saman, tari sedati, dan kita sampai mempraktikkannya secara langsung dan didatangkan untuk melatih kita gitu.
1: Oke, ada dari tutornya,
0: ada tutor ya.
1: Dari mereka begitu ya, dari masyarakat adat begitu ya.
0: Iya, dan kita diajarkan tari ditampilkan ketika malam pelepasan PMM-nya gitu.
1: Oke, 30 peserta itu tadi ya.
0: Iya, setiap kelompok kan ada 9 kelompok kalau tidak salah.
1: Oh, ada 9 kelompok.
0: Iya, mereka juga
1: masing-masing punya tampilan yang berbeda ya.
0: Iya.
1: Oke, kemudian bahasa gimana mengenai bahasa di sana kan tentunya keseharian mereka pakai bahasa ibu begitu ya?
0: Kalau menurut saya agak sedikit kesulitan ya memahami bahasa mereka gitu, tapi merekanya juga tahu gitu bahwa kita mahasiswa pertukaran tidak memaksakan.
1: Oke,
0: gitu.
1: Oke.
0: Dan bahasa mereka berbeda-beda ternyata setiap daerahnya tuh. Dari misalnya kota Simelu, Pulau Simelu dengan bahasa yang di Banda Aceh itu berbeda.
1: Yang akan tempati, maksudnya domisili atau tempati kuliahnya itu di mana tepatnya?
0: Di Banda Acehnya.
1: Banda Aceh.
0: Iya, di Banda Aceh.
1: Tempat ini pusat kota ya itu.
0: Iya, pusat kotanya.
1: Baik, baik.
0: Banda Aceh.
1: Kemudian apalagi nih yang menarik dari sisi budaya?
0: Dari sisi budayanya yang menarik kita juga melihat itu kain-kain tenun khas Aceh gitu. Ternyata kayak akan sejarahnya. Kenapa sih misalnya tuh warna yang kita kenal seperti

0: di warna emas, warna betul. Hijau, warna merah. Waktu itu sempat mengunjungi gitu tempat kerajinan-kerajinan khas Aceh, tentunya baik itu kerajinan tangan dan yang terkenal tuh kalau di sana tuh yang motif pintu Aceh gitu.
1: Oke, okay. Motif gitu. Khas ya.
0: Khas gitu pintu Aceh.
1: Oke, okay. Itu biasanya di kain khusus untuk apa nih?
0: Kalau motif pintu Aceh itu biasanya ada dalam tas, kain sarung gitu. Dalam baju khas Aceh yang sarungnya gitu untuk dikenakan. Jadi itu ada motif-motif khas Acehnya dan ketika dikenakan wah sangat keren banget gitu.
1: Kita juga betul.
0: Sempat punya kesempatan untuk mengenakan hal tersebut.
1: Ah gitu. Iya. Nah, gimana perasaan dari Kang Widan sendiri, diterimakah di sana oleh masyarakat begitu, terutama oleh para mahasiswa di sana ya?
0: Iya. Mereka cukup baik sih, bahkan ketika awal-awal ya, karena belum ada bis kampus, kita kalau pulang tuh dianterin gitu sama mereka, karena mungkin kitanya belum tahu gitu daerah di sana kayak gimana, jadi mereka dengan sukarela mengantar kita misalnya pulang ke asrama gitu. Mereka cukup baik dan terbuka sama kita untuk mahasiswa pertukaran.
1: Gitu. Jadi mengikuti perkuliahan juga sama dengan mereka bareng-bareng ya?
0: Iya, cuma kalau PMM itu bedanya kita bisa mengikuti perkuliahan di semester-semester yang tidak harus sama dengan semester yang kita sekarang.
1: Kalau itu Wildan semester 4.
0: Iya, semester 4.
1: Tapi bisa di semester lain.
0: Semester 2 sama 6, yang penting genap.
1: Oh, yang penting genap. Ya, baik-baik. Semester 2 dan juga semester 6. Nah, berarti naik ke atas,
0: iya, sama ke bawah. Sama yang menarik tuh, saya pernah satu matkul sama anak semester 6 gitu. Iya. Pas di semester 2 dia menjadi praktisi yang ngajar saya gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oh iya iya iya. Apa belajar apa dari dia? Praktik apa?
0: Aplikasi komputer jadi.
1: Oh.
0: Iya, dia yang mengajarkan.
1: Baik.
0: Di satu matkul kita satu matkul, pas di semester 2 dia yang mengajarkan kita itu.
1: Asisten dosen gitu.
0: Iya,
1: ya?
0: Asisten dosen.
1: Oke, baik, seru ya.
0: Iya.
1: Kemudian selama perkuliahan bahasa yang digunakan tentunya bahasa Indonesia atau
0: ada bahasa Indonesia tapi
1: campur juga
0: karena mungkin dosen di sana orang Aceh gitu. Sebagian menyelipkan bahasa Aceh, kita harus menerjemahkan dulu apa nih gitu.
1: Ini apa nih, apa
0: bahkan
1: nih
0: ada yang menantang gitu, kamu seminggu harus bisa bahasa Aceh, tapi sama sekarang gak bisa. Bercanda mungkin.
1: Iya, hanya sekedar bisa jadi ya, mudah-mudahan bisa begitu ya. Nah kemudian nanti si mata kuliah ini apakah juga akan berpengaruh nanti ke mata kuliah di Bandung? Apa jadi acuan juga penilaian begitu? Karena kan semester 4 di Bandung dilalui, di skip begitu ya. Jadinya ngikut di USK. Jadi gimana? Jadi dikonversi kah?
0: Iya, dikonversi. Jadi misal kita dapat nilai yang cukup bagus di sana, insya Allah kita juga dikonversi ke mata kuliah yang di sini. Nilainya bagus, cuman agak karena mata kuliahnya berbeda mungkin ya. Jadi kita harus lebih pandai-pandai menerjemahkan kepada dosen yang mengampunya gitu. Bahwasannya kita juga di sana tuh belajar yang berbeda, tetapi insya Allah harus bisa dikonversi gitu.
1: Baik, betul. Secara gak langsung ini jadi tanggung jawabnya Wildan banyak nih ya. Artinya di sana menerima ilmu begitu. Sementara kan ini berkesinambungan tuh biasanya begitu ya. Semester berikutnya nanti kan juga mungkin dari semester sebelumnya, jadi tingkatan yang baik itu di lebih tinggi gitu dari semester sebelumnya. Wildan juga harus paham ya.
0: Iya benar.
1: Jadi double gitu.
0: Double hari. Melewati beberapa mata kuliah yang krusial gitu.
1: Iya krusial. Nanti, bisa jadi dasarnya.
0: Iya.
1: Sementara nanti pas di level berikutnya misalkan bagian kedua begitu ya. Wildan harus paham.
0: Iya benar. Itu sih tantangannya
1: itu ya. Tapi sementara ini kan sekarang sudah di Bandung nih.
0: Iya.
1: Artinya sudah berkuliah lagi ya.
0: Belum.
1: Oh jadi belum sempat ke kuliah lagi nih.
0: Belum. Tapi ke kampus sudah sempat ketemu teman-teman.
1: Oke. Nah apa yang dilakukan Wildan untuk mengejar begitu teman-teman?
0: Untuk mengejar ketertinggalan yang matkul yang di sini gitu. Tentunya sering-sering aja sama teman-teman sedang belajar apa gitu. Dan dosen-dosennya terbuka gitu. Ketika kita ingin menanyakan sesuatu pastilah dibantu gitu. Karena kebetulan kemarin mata kuliah yang mendukung ketika nanti menyusun proposal skripsi gitu. Baik. Dan seminar proposal.
1: Baik, jadi tidak ada masalah ya sejauh ini ya.
0: Insya Allah dibantu
1: pasti. Insya Allah dibantu, baik. Nah gimana nih tanggapan dari teman-teman yang gak ikut setelah Wildan pulang, gimana nih?
0: Kemarin hari pertama ketemu teman-teman, terus biasalah kita cerita gitu. Mereka juga, oh ternyata seru juga ya ikut PMM, katanya. Nanti semester depan nanya juga masih buka nggak, katanya mau daftar.
1: Nah, gitu. Saya mau nanya nih, kalau PMM sendiri ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester berapa?
0: Semester 2, dari semester 2 sampai semester 7 sebelum pokoknya sebelum kita sidang skripsi masih
1: boleh. Oke, jadi masih tahun mungkin tahun depan ya, jadi buka lagi gitu.
0: Biasanya genap atau ganjil gitu.
1: Baik. Gitu. Dan ini termasuk angkatan yang ke ganjil.
0: Genap.
1: 4. Genap. Ya. Berarti 2023 tapinya daftarnya.
0: Daftarnya iya 2023.
1: Oke, tapi angkatannya ke genap begitu ya.
0: Angkatannya
1: genap. Dan berarti tahun depan angkatan ganjil.
0: Iya.
1: Tahun 2024 begitu ya.
0: Insyaallah dibuka lagi ya sama Kemendikbud.
1: Iya, pastinya begitu ya. Nah, untuk sekarang nih Wildan, kita coba ngobrol perihal di sana disiapin apa aja sama panitia nih.
0: Oke, di sana yang pertama kita disediakan asrama untuk kita tinggal gitu. Terus yang kedua fasilitas bus kampus juga gitu. Jadi kita dari asrama ke kampus diantar jemput gitu. Terus yang ketiga mobilisasi ketiga kita kegiatan modul Nusantara, misalnya kayak ke Sabang, kita dikasih bis dengan biaya akomodasi perjalanannya, tempat tinggal sama makan gitu. Jadi kita ditanggung untuk makan dan perjalanan gitu.
1: Baik. Jadi selama satu semester ini sudah disiapkan biaya untuk sehari-hari begitu ya.
0: Dan juga dana. Mendapatkan biaya hidup dari Kemendikbud juga.
1: Oke, jadi syukurlah ya. Ini pengalaman sekali juga sambil jalan-jalan gitu kan.
0: Itu sih.
1: Cari sambil ilmu sambil jalan-jalan. Jalan-jalan kemana aja nih?
0: Sempet ke Sabang,
1: Sabang tuh dari tempat Wildan kuliah kemana?
0: Kita ke pelabuhan itu naik bus. Nah dari situ naik kapal laut sampai pelabuhan di Sabang gitu. Kita sempat mengunjungi kilometer nol, Tugu Merah Putih, Pulau Rubia. Kita bisa snorkeling di sana. Terus
1: waduh, jalan-jalan banget ini.
0: Dolphin trip juga. Dan yang paling mengesankan itu kita ke Takengon. Takengon tuh salah satu tempat mereka menjulukinya tuh katanya Bandungnya Aceh, karena di sana tuh dingin, dingin banget.
1: Iya. Selain serupa ya.
0: Serupa.
1: Baik. Jadi daerah pegunungan.
0: Iya, karena kalau di Banda Aceh itu panas banget gitu.
1: Oke. Nah gimana nih adaptasinya, Wildan?
0: Adaptasinya pas datang sempat seminggu kayak sakit gitu, karena mungkin belum terbiasa. Kita kan Cimahi Bandung dingin ya. Tiba-tiba pas di Banda Aceh panas banget gitu.
1: Berapa derajat tuh?
0: Kemarin sampai 30 berapa gitu.
1: Oh iya, jadi
0: pokoknya panas banget.
1: Panas ya, berasa ya.
0: Waktunya berbeda gitu.
1: Banda Aceh kalau nggak salah daerah pantai ya kalau nggak salah.
0: Oke. Kita sehari-hari kalau main tuh ke pantai.
1: Asik.
0: Ada puluhan pantai yang kita kunjungi.
1: Nah. Yang dilihat dari Banda Aceh sendiri sama Wildan apa nih? Yang terbesit nih, boleh satu kata, dua kata boleh disampaikan.
0: Banda Aceh itu tadi panas.
1: Panas tapi
0: bagi
1: banyak
0: orang Bandung ya. Tapi kalau mungkin dari luar Bandung yang terbiasa dengan hawa panas, mungkin menurut mereka biasa aja.
1: Biasa gitu. Saja begitu ya, karena memang daerah pantai ya. Seperti halnya Pangandaran gitu cuacanya.
0: Iya, pokoknya panas. Tapi pantai-pantai di sana keren-keren sih.
1: Keren-keren ya. Apa yang seru atau berbeda lah dari keunikannya dengan pantai yang ada di Bandung gitu. Di Bandung, di sini di Jawa Barat.
0: Kalau di sana tuh ada pantai pasir putih gitu. Jadi pasirnya warna putih, tapi selebihnya sama sih. Tapi pantai-pantai di sana tuh cukup beragam dan kita mengunjungi banyak banget gitu. Namanya ada Lokna nama pantainya tuh. Ada pantai Gampong Jawa gitu. Kita sempat mengunjungi.
1: Ada Kampung juga. Jawa.
0: Iya, Gampong tuh kalau di kita
1: kampung. Kampung Jawa begitu ya. Oke. Nah, di sana tentunya Ridwan ini juga bersosialisasi ya dengan masyarakat sekitarnya. Gimana nih masyarakat sekitar nih, tetangga mungkin atau apa gitu. Pastikan ya berangkat ke sini, berangkat ke sana, mau beli ini, mau beli itu. Masyarakatnya gimana nih?
0: Masyarakat di sana cukup baik sih, karena kan kita tahu kita dalam asrama, oh tahu ini mahasiswa pertukaran, jadi mereka pada baik gitu. Kalau misalnya kita ada butuh apapun, mereka dengan siap siaga membantu kita. Apalagi ketika sebelum ada bis kampus, kita kan biasanya jalan kaki gitu ke kampus. Kalau misalnya kita nyasar-nyasar gitu, mereka yang ngasih tahu gitu. Atau bahkan mereka nganterin tadi yang saya jelasin gitu.
1: Oke, baik. Kulinernya gimana nih?
0: Nah, kulinernya nih, kita kan udah sering denger mie Aceh gitu. Nah, di sana sering banget makan mie Aceh jadinya.
1: Sama kopi.
0: Kopi gayo.
1: Terus apalagi sih, kayak teh tarik itu kan ya, dikenal di sana
0: juga.
1: Ya.
0: Kita juga sempet ke galeri kopi di Takengon tuh, datang ke galeri kopinya, dan di sana kita bisa melihat proses pembuatan kopinya gitu. Kita bisa beli juga di sana buat oleh-oleh kemarin dari Takengon itu. Pokoknya kopinya itu khas banget gitu dari sana.
1: Oke. Nah kan Aceh ini dikenal juga dengan apa namanya istilahnya ya, hukum syariat ya.
0: Iya.
1: Nah, gimana? Ada perbedaan dari sisi berperilaku ya masyarakatnya begitu di sana?
0: Iya, tentunya kita mungkin harus lebih bisa menjaga jarak juga antara lawan jenis ya. Kita juga kan di asrama berbeda gitu gedungnya antara laki-laki dan perempuan gitu. Betul. Dan sebisa mungkin memakai baju itu yang sopan gitu ketika kita di sana gitu. Berbeda dengan mungkin di lingkungan kita di sini sekarang berbeda dengan di sana gitu. Kita menemukan perbedaan itu sih, tapi kemarin tuh ada juga yang nonis gitu ya, ikut PMM. Nah, mereka yang harus menyesuaikan, dan alhamdulillah sih mereka juga diterima dengan baik ya. Enggak mendapatkan perilaku yang seperti apapun gitu. Selagi merekanya bisa menjaga gitu.
1: Baik
0: itu dalam penampilan dan lain sebagainya.
1: Tapi seperti biasa kan kehidupan beragama di sana juga kan dengan penuh toleransi begitu ya kan? Ada gereja. Gereja apa saja yang dikunjungi nih?
0: Gereja Hati Kudus kalau tidak salah namanya.
1: Betul. Seperti biasa ya di hari Sabtu Minggu ya.
0: Sabtu Minggu. Baik. Ada juga satu lagi
1: Pihara juga. Oh, jadi untuk agama Buddha juga ya. Baik. Nah, setelah PMM ini kira-kira kapok nggak atau mau lagi justru?
0: Kayak mau lagi deh kalau boleh, mungkin ada PMM tuh gitu yang udah ikut PMM bisa ikut lagi, tapi mungkin aturannya sejauh ini sih nggak bisa.
1: Tidak boleh.
0: Cuma satu kali.
1: Baik, nih ke khusus nih buat mungkin mahasiswa yang saat ini dengar gitu ya, pengen ikutan juga begitu ya. Nah, caranya gimana nih? Apakah terus kemudian apa yang perlu disiapkan gitu?
0: Yang perlu disiapkan mungkin bagi teman-teman yang sedang mendengarkan dan tertarik gitu mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka, yang pertama kita harus lengkap dulu administrasinya, misalnya identitas, KTP, kesehatan gitu, asuransi kesehatan itu sangat penting gitu, karena kan nanti kita ada di daerah orang, pokoknya kita harus punya gitu. Dan selain itu kita harus siap mental, terus jaga kesehatan, dan harus siap dengan segala sesuatu yang kita lalui nanti di daerah yang berbeda gitu. Betul. Dan jauh dari orang tua itu intinya. Kemarin juga sedih juga karena kan selama satu bulan puasa jauh dari orang tua karena gak bisa pulang.
1: Iya, betul. Nah, kegiatan selama Ramadan tentunya ada ya kegiatan?
0: Ada, kalau kita tuh namanya kalau tidak salah ya munggahan. Nah, di sana tuh namanya megang, sama jadi makan-makan
1: bersama sebelum puasa. Baik. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya seputar budaya dan juga tradisi nih ya, ke Kang Wildan. Kang Wildan, di pertukaran mahasiswa ini di USK ini gitu ya. Ada acara khusus enggak yang diselenggarakan oleh panitia atau mungkin dengan USK sendiri di mana ada istilahnya memperkenalkan budaya dan tradisi selain tadi?
0: Modul. Nah, yang pertama itu kita ada malam penyambutan gitu. Jadi pas kita datang ke sana ada kegiatan, kita dikenalkan dengan disambut dengan tari-tarian khas Aceh gitu. Sempet keren juga gitu, tapi setelah itu kita mempelajari juga, oh ternyata seperti itu. Dan terakhir kita ada festival budaya gitu. Jadi kita menampilkan budaya dari seluruh Indonesia gitu, ditampilkan dalam festival budaya selanjutnya ada closing ceremony, penutupan gitu, penutupan. Sama juga itu.
1: Baik-baik, oke. Jadi program khususnya ada ya, ada. Untuk memperkenalkan budaya masing-masing.
0: Iya.
1: Oke. Nah, kemudian untuk perkuliahan sendiri, ada perbedaan nggak dari sisi mungkin ya berbeda lah dengan kampusnya Kang Wedan?
0: Kalau perbedaan yang pertama itu jadwalnya ya. Kalau di sini kan kita jadwalnya tuh biasanya saya di sini selama 3 semester tuh pagi sampai siang. Kalau di sana saya bisa sampai maghrib.
1: Oh, iya, gitu.
0: Tapi enggak dari pagi. Kita bebas memilih jam mata kuliah yang mau kita ambil. Misalnya kita pagi, aduh agak malas misalnya tuh. Ya udah kita bisa ngambil mata kuliah di sore gitu, bahkan sampai maghrib gitu.
1: Oke. Kemudian ada kesulitan enggak berkomunikasi dengan dosen di sana? Staf dengan dosen dan lain sebagainya.
0: Kalau kesulitan sih enggak ada ya, karena mereka juga bahasanya sama sih, bahasa Indonesia gitu. Tidak menggunakan bahasa.
1: Tapi kan kemungkinan untuk berkomunikasi banyak begitu ya.
0: Iya,
1: mereka membuka gitu ya.
0: Terbuka.
1: Oke, terbuka. Oke, tadi masalah ini apa namanya? Pengalaman yang diterima oleh Kang Wildan sendiri begitu. Setelah mengalaminya ini, apa yang kira-kira bisa Kang Wildan sampaikan begitu? Dari pengalaman ini ternyata seperti ini ya. Apakah ini bisa juga diadaptasi di nanti perkuliahan di Bandung atau gimana?
0: Yang pertama itu ke pertemanan gitu ya. Kita gitu selama 5 bulan di sana ternyata gini, satu asrama sama orang sebanyak ini gitu. Kita bisa mengenal karakter setiap orang gitu, setiap hari ketemu. Jadi itu yang bakal dikangenin ketika sekarang udah selepas PMM gitu.
1: Baik.
0: Gak akan ketemu mereka lagi gitu. Tapi sekarang kita masih intens juga gitu berkomunikasi. Tapi rasa-rasanya pengen cepat-cepat ada yang namanya reuni PMM gitu, biar kita bisa ketemu lagi.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Dan itu yang dikangenin banget gitu. Yeah.
1: Tapi nilai-nilai apa yang Kang Wildan terima begitu?
0: Nilai-nilai dalam hal apa?
1: Ya, dari kegiatan ini nilai apa yang nilai plus apa yang bisa Kang Wildan terapkan? Apakah dengan PMM ini Kang Wildan bisa menjadi lebih mandiri lagi misalkan, atau jadi lebih memahami lagi keberagaman, toleransi atau seperti apa?
0: Iya, mungkin itu yang pertama, kita bisa belajar hal baru dari orang-orang di seluruh Indonesia yang kita nggak tahu nih, misalnya tuh logat dari Sulawesi itu seperti apa sih? Oh, ternyata kita ketemu orang Sulawesi, kita jadi tahu gitu, dan kita bisa sharing dengan teman-teman di Bandung gitu, bahwasanya kita pernah ketemu orang Sulawesi, ketemu orang Madura misalnya tuh. Nah, itulah yang hal baru yang bisa saya dapatkan. Untuk mandiri juga iya gitu, karena kan selama 5 bulan kita di sana gitu dituntut untuk mandiri, mengerjakan hal tuh tanpa bantuan orang lain gitu. Mengerjakan pekerjaan yang ada di asrama gitu, baik itu dalam hal kebersihan misalnya tuh, dan bisa jauh dari orang tua selama itu gitu.
1: Nah, orang tua sendiri gimana nih setelah Kang Wildan, Kang setelah tahu begitu Kang Wildan akan berangkat ke Aceh, dan bagaimana tanggapannya setelah Kang Wildan pulang?
0: Kalau pertama mungkin kaget ya, karena Aceh jauh gitu,
1: jauh,
0: ke paling ujung gitu.
1: Dari Cianjur ke Cimahi aja udah lumayan.
0: Lumayan. Sekarang dari Cimahi disuruh ke Aceh gitu. Tapi mereka mendukung sih, selagi itu Wildan sendiri yang mau gitu, tanpa ada paksaan orang lain, dan Wildannya pengen belajar gitu. Yeah. Selagi kita bisa meyakinkan orang tua, insya Allah lah diizinin.
1: Orang tua tetap mendukung ya, begitu ya. Oke.
0: Pas pulang mereka, aduh katanya karena mungkin di sana panas, agak gelap ya katanya itu sih.
1: Oke. Apakah ada ini juga, ada komentar dari orang tua begitu, ada perubahan dari sisi dan bukan fisik ya, maksudnya mungkin perilaku dan lain sebagainya?
0: Orang tua sih sempat bilang, kamu lo kayak bakal lebih mandiri deh selama di Aceh, dan karena di sana kan keagamaannya lebih kuat ya, jadi otomatis kita jadi kebawa sama mereka gitu.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Lebih kental banget.
1: Secara kan waktu itu Wildan sedang Ramadan ya di sana, jadi mungkin istilahnya sekaligus juga menempa diri gitu ya,
0: refleksi
1: diri. Kemudian juga menguatkan begitu ya, Wildannya untuk terus ibadah gitu ya, Wildannya. Oke. Okay. Wildan masih berkomunikasi dengan teman-teman 30 itu?
0: Masih
1: ada di ya. Grup. Oke, okay. Di grup gimana nih teman-teman?
0: Mereka masih pada sedih deh kayaknya karena kita tuh
1: belum move on ya.
0: Belum. Bahkan mereka kan ketika pulang tuh enggak sekaligus ya.
1: Yeah.
0: Mereka sampai menunggu dulu di bandara gitu. Untuk menunggu kita, misalnya Wildan pulang hari Rabu, ada yang pulang hari Kamis Jumat gitu. Nah, yang Kamis Jumatnya ditunggu gitu di bandara gitu. Karena mungkin saking enggak mau berpisah gitu.
1: Enggak mau berpisah ya. Aduh, asik ya. Dan berteman hingga sekarang ya.
0: Insyaallah terjaga gitu.
1: Iya, betul. Kang Wildan, ini merekomendasikan ya kegiatan ini kepada yang lain ya.
0: Iya, sangat merekomendasikan.
1: Oke. Okay. Gitu. Merekomendasikan karena manfaatnya banyak banget.
0: Banyak banget gitu.
1: Banyak banget ya. Oke. Okay. Nah, ada kisah sedih enggak?
0: Kisah sedih mungkin yang paling sedih ya ketika kita puasa biasanya kan sahur bareng orang tua ya.
1: Nah,
0: kemarin enggak. Terus lebaran biasanya maaf-maafan secara langsung gitu dengan orang tua.
1: Oh, lebaran di sana juga?
0: Iya, karena enggak bisa pulang.
1: Okay.
0: Sebetulnya bisa pulang tapi dengan biaya pribadi gitu.
1: Okay,
0: tanpa
1: okay.
0: ditanggung pemerintah gitu.
1: Okay.
0: Nah, itu sedih aja sih. Biasanya kan maaf-maafan secara langsung ke orang tua, kemarin harus secara online gitu karena enggak bisa pulang. Itu
1: baik.
0: Sedih banget sih.
1: Iya, baik. Oke. Okay. Nah, Kang Wildan, kemudian ini apa namanya? Untuk Universitas ini ya, Syiakuala ini termasuk Universitas Negeri ya?
0: Iya. Universitas Negeri dan akreditasinya cukup bagus gitu dan unggul. Makanya gak salah gitu ketika saya memilih Universitas Syiakuala untuk menjadi kampus tujuan PMM.
1: Selain universitas ini sebenarnya banyak juga.
0: Banyak. Banyak ada Universitas Cutnyak Din kalau tidak salah di sana.
1: Betul.
0: Muhammadiyah Aceh juga.
1: Muhammadiyah Aceh betul.
0: Iya. Sempat ketemu juga, jadi mahasiswa pertukaran Muhammadiyah Aceh sama mahasiswa pertukaran Universitas Syiakuala gitu.
1: Okay.
0: Di Sabang gitu, ketemu sama mereka.
1: Oh ya. iya. Sama programnya juga sama.
0: Sama, cuma kampus tujuannya berbeda.
1: Kampus tujuannya berbeda saja ya. Oke. Okay. Kemudian nah ini apa namanya? Mau bertanya perihal setelah apa namanya program ini ada program lanjutan nggak sebenarnya dari program ini? Nggak ada ya?
0: Nggak ada, tapi kita masih bisa satu kali lagi kesempatan untuk ikut MBKM gitu.
1: Namanya MBKM.
0: MBKM, jadi ada PMM, ada kampus mengajar di sekolah, ada magang gitu, ada wirausaha. Kita masih punya kesempatan satu kali lagi nih boleh ikut gitu. Selain PMM yang udah kita jalani.
1: Di semester berapa ini boleh? Sementara kan nanti bakalan hektik tuh di semester 7, 8 sudah mau akhir ya untuk skripsi dan lain sebagainya.
0: Kalau MSIB maksimal semester 4, pas daftarnya 4, pas menjalankannya semester 5 gitu. Kalau PMM 2, kalau kampus mengajar juga itu dari semester 4 daftarnya. Nanti semester 5 kita mengajarnya di sekolah.
1: Oke. Okay. Gitu. Kalau misalkan berkesempatan lagi buat ikutan mau di mana?
0: Kalau MSIB mungkin saya ingin magang di perusahaan-perusahaan yang top gitu. Karena mungkin itu bisa menambah.
1: Oh, ini lebih ke pekerjaan ya nantinya ya, ke karir ya.
0: Ke karir gitu.
1: Iya. Kalau misalnya seperti hal serupa misalkan berkuliah lagi dan memilih yang mana? Di mana?
0: Pengen lagi sebetulnya ada program bernama pertukaran pemuda antar provinsi gitu. Dari Kemenpora kalau tidak salah.
1: Yeah.
0: Saya pengennya ke Merauke karena udah ke Sabang.
1: Dari ujung ke ujung gitu sengaja ya. Dari ujung ke ujung, baik kalau gitu ya. Semoga tercapai ya Wildan ya. Nah, terakhir barangkali bisa Wildan sampaikan khusus juga buat pendengar ya, kaum dangu yang saat ini dengerin, terkhusus juga yang saat ini sedang kuliah, yang ingin juga seperti Wildan, boleh disampaikan lagi Wildan.
0: Oke, buat teman-teman semuanya, jangan ragu untuk mengikuti program MBKM gitu, apapun itu, terkhusus PMM gitu, karena kita akan mendapat banyak sekali benefit gitu, dari pertemanan, ilmu baru, wawasan baru, kita bisa tahu adat istiadat, kebudayaan dari seluruh Indonesia, itulah poin plus yang akan kita dapatkan, dan kita belajar tuh, enggak hanya di kampus asal gitu, tapi kita juga bisa merasakan gimana nih kuliah di kampus lain, kita akan merasakan hal tersebut dan kita akan menemukan perbedaan yang itu bisa menambah wawasan kita dan mempertajamnya gitu. Semoga teman-teman semuanya nantinya bisa mengikuti lagi ketika ada PMM 5 nanti.
1: Oke, terima kasih Wildan sudah ngobrol bersama dengan saya di Studio Perempat RRD Bandung. Senang sekali banyak informasi nih, terus juga buat para mahasiswa ya yang mudah-mudahan berkesempatan juga mengikuti dan juga mengalami bagaimana pengalaman Wildan begitu ya di program PMM dari kementerian begitu ya. Nah, Wildan terima kasih sekali lagi ngobrol, sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, selesai ya studinya ya.
0: Amin.
1: Juga bisa mengikuti program dan juga karirnya mudah-mudahan juga lancar ya. Amin. Dan Komdangu kita cukupkan sekian untuk obrolan Kacida ya, Komunitas Cinta Budaya dari Perempat RR Bandung. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Stay tune di Perempat RR Bandung karena kita Indonesia.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Uluh, uluh, tumben AC pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager AC mah. Dibangunin temennya susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pasar baru ya di sekolah? Sok ngaku ke emak ngaku.
4: Ya apaan hari emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar mak pengen ke sekolah.
3: Loh.
4: Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar hari emak.
3: Terus kenapa tuh sok?
4: Tahu gak emak?
3: Apa?
4: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
3: Oh.
4: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
3: Oh gitu Asep, jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
4: Iya mak, biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
3: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
4: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
3: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
4: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
3: Iya.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati Sep.
5: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Aceh adalah pencipta lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Lagu ini pada awalnya dinyanyikan secara iseng saat masyarakat Kalimantan Selatan membuat kue atau makanan yang terbuat dari pisang, yaitu rimpi. Pada akhir lagu diceritakan tentang binatang yang ditakuti anak zaman dulu, yaitu dikitip bidawang yang artinya digigit biawak. Konon kata dikitip bidawang itu digunakan untuk menakuti anak-anak yang suka mencuri pisang atau kue rimpi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Warta Pro Obat. Candi Bojong Menje lebih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu pernahnya di dusun Bojong Menje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojong Menje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jerotane anu disabudereunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun anak eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan eskavasi, sangkan satu luina, bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakan ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun, sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kaum dangu di mana wae ayana masih disarangkan ku Propas Suara Budaya Bandung nincakan acara salajengna saacan kadugikeun teras UMKM urang sanggakeun hiburan heula kana jaipong bajidor dina siang ieu nyarangan kaum dangu nya goyangkeun urang ngarengkenek penek ngarempayak cebrak ngahaneutan ku runtuyan lagu-lagu jaipong bajidor nyanggakeun wiujeng siang gelar kawi pasundan.
1: Gelar kawih Pasundan nganterkeun kareueus yasana para seniman.

Jika menghadiri acara adat Sunda atau umumnya di daerah Jawa Barat, seperti nikah, hitanan, atau acara lainnya, maka lagu Bubuy Bulan akan terdengar mengalun dengan iringan musik gamelan atau degung. Diciptakan oleh Benny Korda, lagu Bubuy Bulan bercerita tentang kerinduan atau bahkan kesedihan karena jauh dari sang kekasih.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dangu di mana we ayana wilujeng sia mugia tiasa kahiburnya kuruntuyan lagu-lagu bajedoranana kum kasadayana teu diwincik hiji-hiji anu karasan nuju ngadangukeun ngalangkungan terestrial M540 kHz atanapi audio streaming atanapi oge Google Play Store di aplikasi Radio Digital wilujeng siang nyangakeun nuntuyan lagu-lagu jaipong bajidorna tiasa janten rencang kaum dangu ngahaneutan anu karasan cuaca teh rada cangra tapi cedeum gitu nya. Urang teraskeun kana sinar soca ti cicih muda aya oge ribeuh di umas kitek.

0: Rambut putih namanya?
1: Uban.
0: Kalau rambut merah namanya?
1: Pirang.
0: Kalau rambut hijau?
1: Rambutan yang belum masak.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Banjir sering datang tanpa diduga, termasuk saat kita sedang berkendaraan di jalan. Dalam kondisi darurat seperti ini, pengetahuan dan ketenangan menjadi kunci utama agar kita tetap aman. Berikut beberapa tips yang perlu diperhatikan saat motor terendam banjir di tengah perjalanan. Jangan panik, tetap tenang. Amati arus air dan kondisi sekitar terlebih dulu. Jika air sudah mencapai knalpot atau mesin, segera matikan mesin untuk mencegah air masuk ke mesin. Menggeber motor justru berisiko merusak mesin dan sistem kelistrikan saat air semakin tinggi. Turun dari motor bila perlu. Utamakan keselamatan diri, pegang motor dari sisi kiri agar tidak jatuh menimpa badan. Dorong motor searah arus, jangan melawan arus, bisa membuat hilang keseimbangan. Jangan lepas helm. Helm tetap penting untuk melindungi kepala dari benturan setelah keluar dari banjir. Jangan langsung menyalakan motor. Periksa busi, filter udara, dan knalpot. Jika ragu, lebih aman dibawa ke bengkel. Keringkan rem sebelum dipakai, karena rem bisa tidak pakem setelah terendam air.
1: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.

0: opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di Kuloneun Garut, Jawa Barat. Anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung alatan pemandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1837. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokarp atas, leuweung Dipterokarp bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Soksanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Di kesempatan pagi hari ini kita sudah bertemu nih, saat ini saya sudah bertatap wajah dengan Kak Aprianti, owner dari House of Syarikat, anggota UMKM alumni PBA, mengenai pangsa pasar atau target market ya. Baik, ini suaranya belum kedengaran. Halo, selamat pagi Kak.
2: Halo Mas Benny.
1: Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik, Alhamdulillah Mas Benny.
1: Ya. Ya. Alhamdulillah sehat. Ini nampaknya setelah tadi ngobrol-ngobrol kita ternyata pernah udah komunikasi, sempat-sempat bincang-bincang lewat telepon ya. Masih perihal yang sama juga
2: sama,
1: tentang.
2: Betul.
1: Baik. Ini kita akan lebih lanjut mengetahui sebenarnya Kak Aprianti ini kegiatannya apa saja, kemudian juga kalau sebagai pelaku usaha nih, pelaku usaha di bidang apa begitu ya Kak Aprianti, boleh disampaikan nih Kak Aprianti.
2: Oke, baik, perkenalkan dulu sebelumnya ya Mas Benny ya, nama saya Apri, saya anggota member di PBA.
1: PBA.
2: Iya, alumni UMKM alumni UNPAD serta member juga dari Kuali. Nah, kebetulan nih saya UMKM di bidang fashion.
1: Fashion.
2: Ya, baik. Sebelumnya memang ada juga sih kuliner berupa kue kering gitu. Tapi sekarang mau lanjut lagi nih, karena ini yang fashion ini sebetulnya yang duluan nih Mas Benny daripada yang kulinernya gitu. Jadi saya mulai jalan lagi nih di tahun kemarin. Mulai jalan lagi, mereknya masih sama, House of Syarikat gitu.
1: Baik. Nah, tentunya sudah punya banyak pengalaman ya dengan usaha kegiatan.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah, dan kebetulan juga tadi sempat kita ngobrol perihal latar belakang atau studinya waktu.
2: Iya. Iya, kebetulan
1: di pemasaran juga.
2: Di pemasaran. Iya, kuliahnya pemasaran. Kebetulan kerja juga di bank.
1: Pernah juga di bank
2: pernah,
1: ya.
2: Ya 16 tahun Mas Benny. 16 tahun jadi marketing juga gitu. Kayaknya passion saya memang ngejualin jasa dan produk
1: ya. Begitu. Pengalaman-pengalaman ini akhirnya digunakan begitu ya, ilmu-ilmunya yang diserap tadi dari tempat kerja sebelumnya di usaha sendiri.
2: Betul.
1: Namun apa perbedaannya nih? Usaha sendiri menjual produk sendiri dengan atau produk atau layanan orang lain gitu.
2: Iya, tentu beda ya. Karena kan kalau misalnya di usaha sendiri itu kita betul-betul dari bawah sampai finalnya itu kita yang kerjain, mulai dari desain, dari cari bahan, cari penjahit, sampai QC gitu kan, kecuali kecuali kurir kali.
1: Kurir.
2: Kecuali itu kali ya Mas Benny.
1: Jobdesknya banyak ya?
2: Iya, banyak banget, tapi itu betul-betul dinikmati ya. Jadi kita tahu prosesnya dari awal sampai akhir gitu.
1: Sampai saat ini masih dikerjakan sendiri atau juga sudah ada tim gitu?
2: Sudah ada, tapi sudah karena ada terbiasa sudah
1: sendiri gitu ya.
2: Sendiri, jadi tetap dari awal tuh saya harus ngecek sampai QC.
1: Jadi gitu. Tipikal orang yang juga harus terjun ke lapangan gitu ya. Baik. Nah, kemudian ini kita berkaca atau pengalaman dari Kak Apri sendiri sebenarnya. Untuk orang yang mungkin merintis nih. Nah, yang menentukan target pasarnya juga penting banget ya.
2: Betul. Jadi nih, saya cerita dulu sedikit nih ya Mas Benny. Jadi ceritanya ini si House of Syarikat ini berdiri tuh dari tahun 2016 gitu. Jadi saya mulainya dari hijab waktu itu, karena memang memang baru 2 tahun apa 3 tahun saya baru pakai hijab gitu. Setelah keluar dari kerja tuh pakai hijab. Oh ya udah deh, saya bikin hijab aja gitu. Wah, kebetulan nih. Nah, ternyata si supplier kainnya itu sudah tidak memproduksi bahan tersebut. Jadi saya stop juga gitu. Tapi memang ternyata banyak yang continue yang nanya gitu. Cuman memang bahannya udah enggak ada lagi gitu. Ya udah saya stop. Nah, ternyata waktu itu saya kepikiran nih, karena saya seneng traveling juga, jadi buka Justip juga gitu, Mas
1: Benny. Jadi sempat berhenti tahun, dulu nih kerudungnya, beralih ke Justip.
2: Tapi tetap mereknya pakai itu, gitu. Nah akhirnya yaudah jalan-jalan. Ternyata sebelum pas COVID kan berhenti tuh, berhenti. Nah sekarang saya pengen bikin lagi nih hijab gitu. Kebetulan kan memang si apa digital platform yang sekarang kan memang menjual sangat-sangat membantu banget kan untuk UMKM, untuk pengusaha ya besar apalagi gitu kan. Jadi saya berpikir ya udah saya produksi baju lagi deh sama hijab gitu. Akhirnya ya udah saya produksi lagi deh di bidang fashion.
1: Artinya gitu. Ini melanjutkan gitu ya Kak ya?
2: Betul, melanjutkan. Nah, saya itu sekarang memang lagi kolaborasi dengan namanya Batik ya. Batik Gending, Batik Gending Amarta itu ada teman UMKM juga. Jadi kita saling bantu. Baik. Gitu.
1: Oke. Ya. Jadi total untuk melanjutkan hijab ini sekitar berapa tahun nih Kak sampai dengan sekarang? Kan sempat berhenti Jadi terhitung sudah berapa tahun saat ini?
2: 2016 3 tahun.
1: Ditambah lanjut lagi.
2: Sekarang lanjut lagi baru 3 tahun, baru 6 tahun.
1: Wah, 6 tahun luar biasa nih. Sementara nanti karena memang hal-hal yang sangat urgent banget itu ya. Masalah bahan begitu. Ini udah ketemu lagi dengan bahan yang baru atau supplier baru?
2: Ketemu lagi gitu. Kebetulan kan memang juga bahannya sekarang memang agak susah ya. Ini sekarang kan memang pabrik-pabrik juga agak mengeluh ya ada. Karena saya basicnya dari marketing, jadi nasabahku banyak yang pabrik kain ya, jadi ya susah gitu dapat bahan bakunya kayak benang dan lain-lain itu sangat tinggi gitu harganya.
1: Jadi
2: gitu.
1: Jadi mereka pun ada alasan tertentu ya bisa bisa berhenti atau lain sebagainya.
2: Tapi tetap mereka ingin produksi terus gitu karena kan tidak mau nge-cut karyawan-karyawannya gitu. Jadi menutup lapangan kerja buat.
1: Yang bahaya sih sebenarnya bukan masalah karyawannya juga sih Kak, tapi nge-keep pelanggan ya kan. Jangan sampai hilang gitu kan. Seperti hanya Kakak gara-gara suppliernya sudah berhenti. Berarti juga usahanya.
2: Betul.
1: Sayang banget ya.
2: Iya, jadi nah kebetulan memang si tempat kain supplier kain saya memang masih sudah kenal juga ya nasabah juga. Jadi tetap sekarang sih kayaknya bakalan tetap nih bahannya dari situ. Terus beliau juga sudah sounding kalau kain ini tuh tidak akan menyebabkan iritasi dan lain-lain.
1: Banyak gitu keunggulan
2: kan,
1: gitu.
2: Keunggulannya. Nah, itu kan wah ini jadi salah satu
1: nilai tambah
2: buat jualan gitu kan gitu. Nah, baik. Tinggal saya menentukan aja targetnya nih saya mau ke siapa nih, hijab aja apa memang untuk yang non hijab juga bisa gitu.
1: Baik. Oke. Jadi bisa dibilang dari kelebihannya tadi produk itu, bahan-bahannya itu bisa juga menentukan target pasar yang mau dituju gitu Kak ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, saya pengen bertanya nih Kak, berkaca dari pengalaman Kakak sebelumnya yang sempat berhenti karena supplier gitu ya. Apakah antisipasinya kayak gimana nih kalau misalnya nanti menemukan juga?
2: Itu harus kitanya yang harus kreatif ya Mas Benny. Jadi tetap kita harus cari lagi nih supplier yang lain untuk untuk bikin produk yang lain juga gitu. Jadi misalnya saya produksi dari kain yang ini, memproduksinya kayak kemeja oversize gitu kan, yang kayak gitu. Terus nanti saya akan memproduksi produk lain dengan supplier yang lain juga gitu. Tetap kita harus cari lagi.
1: Gitu. Kak Apri, karena Kak Apri ini latar belakang atau backgroundnya di pemasaran. Secara teori nih Kak Apri, kalau misalnya mau buat usaha atau merintis usaha, menentukan target pasar apa saja nih, elemen-elemen apa saja gitu yang harus diperhatikan?
2: Ya, kalau menentukan target pasar tentunya produk saya itu kan memang bisa dipakai hijabers atau non hijab gitu kan. Terus udah gitu usianya tentu dipakainya hanya untuk perempuan ya, untuk wanita gitu Mas Benny. Tapi untuk usia itu bisa dari usia belasan. Sekarang kan teman-teman adik-adik adik-adik SMP SMA gitu kan memang badannya udah besar-besar ya Mas Beni ya. Jadi pakai produk yang saya oversize itu bisa pakai juga gitu, itu target pasarnya.

0: usianya.
1: Iya.
0: Kemudian apa lagi nih Kak, selain secara teori gitu, apa lagi nih?
1: Secara teori kalau untuk sebelumnya memang untuk menentukan target pasar, memang saya menganalisa dulu gitu, menganalisa dulu apa sih ini permintaan dari konsumen tuh maunya apa aja gitu. Ternyata kan dari selain dari bahannya yang enak, yang menyerap keringat gitu ya Mas Benny, tentunya nomor satu adalah harga. Nomor satu harga ya, harganya tetap harus bersaing gitu. Tapi saya juga tidak mungkin kan menjual di bawah harga modal gitu kan, betul. Karena
0: mau nggak mau ya harus,
1: karena kan kita juga memang sebetulnya ya udah ada target pasarnya
0: masing-masing
1: gitu,
0: betul. Oke, jadi melihat juga bagaimana kondisi masyarakatnya begitu ya Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Ini menentukan harga bahan baku dan lain sebagainya, produksi juga disatukan gitu ya. Sehingga gitu. Jadi satu komposisi lah ya.
1: Iya, betul.
0: Keinginan betul, pasar, harga bahan, betul, produksi, keuntungan juga. Iya. Gak gitu. Mungkin kayaknya. Jadi realistis ya.
1: Iya, betul.
0: Harus realistis.
1: Karena kan kita juga sekarang di UMKM mungkin untuk biaya promosi rada berkurang ya, karena berkurang tuh dari segi apa ya, dari kayak misalnya kita ada teman yang yang bisa di endorse gitu kan, gratis gitu. Mas Benny bisa
0: baik.
1: Ya bisa dimanfaatkan gitu.
0: Dari sisi promosi
1: ya,
0: gitu.
1: Iya betul, testimoni kan kita bisa.
0: Betul.
1: Ya, gitu.
0: Apalagi dengan penggunaan media platform sosial sekarang ya kan, iya, lebih mudah lah ya.
1: Betul betul. Platformnya sangat mendukung.
0: Iya maksud gitu. Maksudnya tidak tidak terlalu membebani atau posnya tidak terlalu besar.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Tapi menghususkan juga nggak ada keluar pos khusus promosi Kakak?
1: Pasti Mas Benny harus ada yang mau nggak mau. Cuman memang berkurang ya kalau waktu itu mungkin kayak ikut pameran-pameran itu kan memang mahal
0: betul,
1: banget ya,
0: ya.
1: Sewa booth itu
0: sewa
1: kan
0: booth, betul.
1: Iya betul mahal. Kalau sekarang itu jadi sewa booth tuh bisa jadi satu booth itu ada 2 merek, ada 3 merek gitu. Bisa kolaborasi sama temen yang baik. Fashion yang lain gitu. Iya,
0: bercampur lah kayak.
1: Iya betul.
0: Tapi itu efektif dengan itu?
1: Itu lebih efektif di online sih Mas Benny.
0: Sekarang lebih efektif di online.
1: Iya betul. Baik, lebih baik. Online gitu.
0: Iya. Tapi jadi kekhawatiran juga sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Yang secara offline-nya gitu, yang di outlet-nya agak mungkin berkurang juga saat
1: betul,
0: ini.
1: Betul, karena kan sekarang juga kan memang sekarang udah mulai normal lagi ya, kayak pameran-pameran bazar sekarang banyak ya.
0: Sudah banyak lagi.
1: Gitu, cuman memang mungkin karena pengaruh pembelian penjualan pada saat COVID itu berkurang, jadi mungkin budgetnya juga belum ada gitu untuk bazar dan lain-lain gitu. Teman-teman UMKM sih banyaknya yang kita kan suka banyak sharing ya Mas Benny. Nah yaitu gitu untuk biaya bazar gitu. Jadi teman-teman UMKM tuh tapi pemerintah juga suka ngasih tempat bazar yang gratis gitu. Jadi kayak misalnya inkubator kita pendampingan dari mana nih? Misalnya dari Pertamina, mereka menyediakan bazar di mall mana itu gratis.
0: Okay.
1: Asal kitanya mau jadi di inkubator itu selama 6 bulan atau 3 bulan gitu Mas Benny. Itu sangat memang efektif tapi waktu juga gitu.
0: Oke, layanan-layanan itu ada ya sebenarnya.
1: Ada,
0: tinggal
1: Mas
0: kita
1: Benny.
0: Akses aja gitu ya.
1: Kayak dari Sampurna juga ada menyediakan fasilitas itu ya, Sampurna, Pertamina dan lain-lain gitu.
0: Tapi efektif enggak itu menggait pelanggan enggak sih sebenarnya untuk
1: betul,
0: kegiatan-kegiatan
1: itu? Mereka membantu juga untuk memasarkan Mas Benny gitu.
0: Jadi dibantu dipasarkan juga dengan online juga mungkin
1: betul.
0: Ya bisa jadi ya.
1: Nah, kalau saya ke depannya ini kira-kira ya kan ini kan akan menghadapi bulan Ramadan ya, Lebaran ya. Jadi saya tuh sama tim fashion yang lain tuh sudah mempersiapkan teman-teman SMK Mas Benny di satu sekolah itu misalnya kelas 2 atau kelas 3 ya. Mm-hmm. Kelas 1, kelas 2. Yeah. Karena kan kelas 3 udah persiapan ujian. Yeah. Nah, kelas 1, kelas 2 itu dipersiapkan sama kita. Mm-hmm. Minta bantu untuk mempromosikan melalui TikTok mereka gitu. Oh. Jadi affiliate gitu.
0: Affiliate.
1: Iya, tentunya mereka akan mendapat keuntungan juga.

0: juga dari kita, yaitu dari dapat berapa persen dari kita gitu. Nah seperti itu maksudnya.
1: Ada pilihan pemilihan atau gimana, atau secara acak random atau gimana?
0: Kita biasanya kerjasama dulu dengan kepala sekolahnya. Jadi kita minta tolong kita juga ngasih pelatihan juga sama teman-teman sekolah.
1: Ini teknik pemasaran baru nih. Tapi dengan cara itu sudah dikerjakan belum sebelumnya?
0: Sudah.
1: Lumayan atau gimana?
0: Lumayan teman-teman yang sudah dijalani itu makanan Mas Winnie. Makanan itu udah jalan. Alhamdulillah ternyata kan memang melalui platform digital itu kita sampai ke luar pulau ya gitu. Mungkin kalau ke luar negeri ada orang Indonesia yang di luar negeri, cuman masih agak susah untuk pengirimannya karena kan ada minimal ininya gitu.
1: Baik. Iya. Nah, rencana mau diadaptasi begitu ya kan? Iya,
0: betul.
1: Teknik pemasaran ini
0: betul melalui itu.
1: Gitu. Jadi dengan pihak sekolah kerjasama.
0: Iya, kerjasama.
1: Kemudian apakah ditentukan orang-orangnya sama kakak sendiri? Kak Abri sendiri atau tidak?
0: Enggak,
1: Mas. Misalkan melihat dulu, misalkan followernya, akun Instagramnya atau misalkan akun TikToknya.
0: Kurasi ya. Jadi kurasi memang semua diperbolehkan dulu, baru kita lihat kurasinya, ini followersnya berapa, terus penjualannya berapa, baru ditanya apakah mau lanjut atau tidak gitu.
1: Jadi nggak usah selegram ya?
0: Iya. Betul Mas Benny, karena sekarang red cardnya udah pada
1: lumayan ya. betul sudah barang tentu posnya juga bengkak ya gitu ya kak ya.
0: Oke.
1: Nah ini rencana kapan untuk menuju ke Ramadan nanti?
0: Sedang Mas Benny, mudah-mudahan sih bulan ini
1: sedang
0: untuk fashionnya, tapi kalau untuk kuliner sudah jalan.
1: Jadi punya usaha kuliner juga nih kak?
0: Iya.
1: Banyak ya berarti ya. Nah terkhusus mungkin untuk hijab itu masih proses.
0: Iya, masih proses.
1: Baik. Nah untuk proses seperti ini membutuhkan banyak orang nggak kakak untuk timnya sendiri?
0: Tentu banyak Mas Benny. Jadi kita juga kerja sama sekolah kan. Gak bisa perorangan ya. Jadi kita juga dengan teman-teman UMKM yang lain kolaborasi gitu. Yaitu kerja sama gitu Mas.
1: Dan kalau orang pemasaran langsung ya cenderung cari kesempatan gitu ya. Di setiap kesempatan pasti ada lah ya gitu ya kak.
0: Insyaallah kan ikhtiar ya Mas Benny ya.
1: Iya betul. Nah Kak Apri, kalau melihat dari kondisi saat ini begitu kan, mungkin setiap saat akan ada perbedaan-perbedaannya. Seperti halnya misalkan di COVID muncul kan baru tren-tren berbelanja dengan online, marketplace dan lain sebagainya. Kemudian kondisi di mana misalkan TikTok tidak boleh dan lain sebagainya, itu juga berpengaruh sebenarnya. Apakah ada modernisasi lagi? Kakak lihat gitu dari perkembangan teknologi digital saat ini.
0: Iya, kalau untuk TikTok Shop kan memang memang sekarang kan lagi tinggi banget ya untuk ininya ya. Kalau untuk di bidang kuliner sih tetap di Shopee ya, Mas Benny sama Google Food. Nah kalau untuk TikTok itu fashion kali ya. Kalau untuk kuliner, kalau kuliner mungkin yang frozen atau yang di vakum yang seperti itu. Nah terus kalau yang saya lihat sih, teman-teman UMKM diusahakan tuh punya Facebook Mas Benny, karena basic untuk
1: masuk ke sana semua.
0: Masuk ke sana semua dari Facebook kan. Jadi kalau Facebook kan sedunia ya istilahnya gitu. Kalau jadi biar di link gitu supaya kita juga masuk video-video kita ke yang lain-lain itu dari TikTok sama Instagram, dibantu sama Facebook tersebut gitu Mas Benny.
1: Baik.
0: Gitu. Jadi kalau sampai saat ini sih saya ngelihatnya
1: masih tetap gitu ya, sama
0: masih
1: gitu.
0: Masih tetap sama itu. Cuman kalau untuk platform yang lain belum ini sih.
1: Iya.
0: Belum ada gitu ya.
1: Untuk
0: saat ini sih masih TikTok yang paling tinggi ya.
1: Gitu. Ya, baik. Berarti saat ini pendapatan gitu ya bertambah ya. Itu dari digital ya kak ya?
0: Betul dari.
1: Kalau secara online kakak punya juga?
0: Secara online.
1: Offline maksud saya?
0: Offline.
1: Outlet di outlet gitu.
0: Oh iya kalau offline kita enggak justru belum.
1: Oh jadi di online ini
0: iya,
1: ya justru
0: iya,
1: ya?
0: Karena kan kalau misalnya offline harganya akan dinaikkan sedikit ya karena ada pajak tempat ya.
1: Oh iya, oke.
0: Okay. Pajak tempat gitu.
1: Oh, nah ini bicara masalah pajak nih. Bicara masalah pajak nih. Aduh, nah, kalau 12% ini sudah mulai belum? Sudah berasa enggak? Kenaikan-kenaikan itu apakah itu dibebankan ke pelanggan
0: iya,
1: gitu ya?
0: Iya.
1: Atau misalkan gimana justru Kak Afri ini naikin harga jadinya?
0: Sampai saat ini sih belum sih.
1: Nah, belum berasa
0: iya,
1: gitu.
0: Belum dinaikin. Itu karena memang masih stok yang lama ya.
1: Yeah.
0: Jadi mungkin next ke depannya setelah pada saat saya produksi dikenakan itu, pajak itu mungkin saya akan kenakan juga gitu. Untuk saat ini sih sampai saat ini karena
1: belum
0: memang
1: ada kenaikan lah ya.
0: Belum gitu. Cuman kalau teman-teman yang lain sih saya
1: sudah
0: sudah.
1: Pasti imbas ke produksi dan lain sebagainya.
0: Betul,
1: maksudnya ke bahan dan lain sebagainya.
0: Iya.
1: Jadi masih aman-aman ya.
0: Iya, masih aman sampai untuk lebaran ini masih
1: untuk
0: aman.
1: Lebaran ini. Baik. Nih menghadapi lebaran ini apakah Kakak sudah produksi stok kemudian gitu?
0: Iya, iya. Sedang proses produksi gitu.
1: Wah, ya baik. Kemudian kalau ngobrolin masalah pangsa pasar juga ini berhubungan dengan situasi event juga gitu ya.
0: Betul,
1: event.
0: Kalau
1: untuk Lebaran tahun ini kira-kira ke arah mana nih kak?
0: Iya, kalau ke arah kalau untuk Lebaran ini memang saya meminimalisir ya bazar itu ya, Mas Beni ya, meminimalisir bazar karena kayaknya saya bakalan lebih kenceng di online-nya di online-nya aja gitu. Karena karena waktu juga Mas Beni karena saya produksi kue kering juga kan untuk lebaran.
1: Waduh.
0: Gitu. Jadi
1: tapi syarikannya tetap jalan ya.
0: Iya, tetap jalan gitu.
1: Oke. Okay. Produk and maksud saya usaha ini juga sambil jalan juga nih kan.
0: Iya.
1: Berapa divisi?
0: Harus jalan Mas Beni, kita kalau harus kayak ini ya, kayak cumi-cumi. Iya,
1: betul.
0: Betul.
1: Banyak ranting lah ya.
0: Iya, soalnya kalau misalnya enggak kayak gitu, aduh Mas Beni saya kalah nih kayaknya sama adik-adik yang sekarang kan wah kenceng banget mereka di TikTok dan lain-lain sebagai afiliator ataupun awalnya dari afiliator ternyata mereka jadi produksi juga gitu.
1: Asalnya keren, afiliator jadi produksi.
0: Iya, iya.
1: Dengan banyaknya pesaing nih, Kak. Bagaimana nih? Apa kecenderungan Kakak bertahan atau justru malah jadi semakin harus ada banyak ikhtiar usaha lagi lebih baik.
0: Iya, kalau untuk pemasaran sih tentunya saya masarinnya ke teman-teman terdekat dulu gitu ya, teman-teman terdekat, family gitu. Terus yang pasti kalau misalnya untuk ke yang lain ya lewat digital platform yang tadi gitu kan. Terus kalau sebetulnya kita jangan takut sih, jangan takut karena ada pangsa pasarnya sendiri ya. Gitu. Jadi mereka juga pasti kebutuhan sebetulnya baju kadang ada yang berpikir ya nggak perlu amat gitu pak beli satu tahun sekali atau setiap lebaran gitu ya Mas
1: ada
0: Budi.
1: Ya gitu ya,
0: tapi ada juga kan memang kebutuhan untuk kayak tuntutan pekerjaan gitu dan lain-lain kan memang harus beli ganti-ganti terus gitu loh Mas Budi. Jangan takut deh, kita harus berpikir
1: selalu
0: positif
1: ada ya.
0: Gitu.
1: Apalagi ditambah tadi pangsa pasar atau secara range usianya juga luas.
0: Iya betul.
1: Gitu. Ya, kemudian juga tentunya bisa jadi juga modelnya mungkin banyak disukai orang.
0: Iya, gitu.
1: Termasuk kan itu juga di ini ya, di apa maksudnya di analisa ya.
0: Iya,
1: selalu dianalisa
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Dari hari ke hari trennya seperti apa gitu.
0: Iya,
1: termasuk pemilihan warna dan lain sebagainya mungkin tahun ini bakalan berbeda gitu ya, kayak.
0: Iya.
1: Secara model.
0: Nah, kalau saya kan memang belum tertarik nih untuk mengendorse misalnya artis-artis yang kayak gitu ya. Saya belum tertarik. Kenapa? Karena kan kalau artis kan biasanya rata-rata pengen kalau saya kan model kemejanya tuh yang biasa ya Mas Benny ya. Sedangkan kalau artis kan tuh harus yang aneh, yang unik gitu kan. Terus wah, saya belum, terus memang dananya juga memang sih belum ada lah, belum ada yang ke situ gitu. Jadi mengusahakan gimana caranya nih produk saya laku, terus teman-teman juga dapat untung gitu dari saya. Wah, saya sama teman-teman punya ide seperti yang tadi dibilang itu.
1: Oke. Gitu, nah, kemudian untuk kakak sendiri di Syarika ini apakah juga membuka kesempatan untuk reseller gitu?
0: Iya, ada reseller. Kemarin sih udah ada permintaan dari Cirebon. Dari Cirebon sih udah ada permintaan reseller ya. Jadi nanti mereka minta pakai merek mereka sendiri gitu, Mas Benny. Jadi minta seperti kayak Maklun ya kesayangnya.
1: Oh, itu tidak masalah ya, cuman ada tentunya ada syarat-syarat tertentu gitu.
0: Betul,
1: ya kayaknya.
0: Betul, ada minimalnya.
1: Oh, baik. Wah, senang nih Kak Afrianti, tanpa terasa nih kita sudah hampir selesai obrolannya. Ya, boleh disampaikan terakhir, boleh disampaikan media sosial yang bisa dikunjungi, kemudian juga kalau di apa ya, media apa saja gitu.
0: Iya. Baik, teman-teman bisa follow, cek di IG House of Syarika,
1: House of Syarika.
0: Iya, sama di TikToknya itu di House of Syarika juga.
1: Oke. Okay. Gitu. Ini apa namanya, live-nya nih di hari apa saja setiap hari?
0: Live-nya belum nanti.
1: Belum.
0: Ya, nanti biasanya diupdate nanti di.
1: Oh, diupdate selalu ya pasti ya. Baik, Kak Afrianti, terima kasih sudah bincang bersama kami di sini, senang
0: sama-sama
1: sekali.
0: Mas Benny.
1: Tentunya. Ini juga bisa jadi ilmu juga nih buat teman-teman semuanya juga yang ingin merintis ya. Usaha
0: betul.
1: Begitu
0: semangat
1: bahwa
0: buat teman-teman UMKM lainnya.
1: Betul, bahwa sebenarnya menentukan target pasar dulu yang paling penting ya.
0: Iya, betul.
1: Supaya
0: analisa dulu kebutuhannya.
1: Analisa dulu kebutuhannya, kemudian juga bagaimana kompetitor ya.
0: Iya.
1: Persaingan-persaingan yang ada di dalamnya supaya usahanya benar-benar bisa berjalan ya Kak ya.
0: Iya, betul.
1: Tidak stabil.
0: Iya.
1: Baik. Kak Afrianti, terima kasih sudah ngobrol dan kita harus pamitan, makasih banget ya. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan
0: sebentar banget.
1: Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, kita bahas juga hal-hal yang lainnya yang menarik mungkinnya di dunia usaha.
0: Oke. Makasih banyak Mas Benny.
1: Sami-sami, terima kasih. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda semua yang saat ini masih menyimak kami, juga tidak lupa ya, jangan kemana-mana, masih ada program-program menarik yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini. Saya Benny Riansa untuk pamit, dan juga Kak Aprianti dari Studio Perempat RRI Bandung. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Kaum dangu di mana wae ayana peryogi kau ini ngawirehna azan duhur kango wongkon Bandung sabu derenana di tabu 11 langkung 50 hiji menit kantun 10 menit kapayun panginten tatan-tatan kango kaum dangu kaum muslimin wal muslimat kango ngalaksakan ibadah sholat zuhur atuh sabada didugikan aku madang adzan zuhur sim kuring undur pamit undur sanes burungan ngejat sanes tepayaan nanging kasapuk waktu kapungkas kumangsa salajengna kaum nangu baris disarengan ku teh ano tuh duit kareng sena tabuh 18 kayaknya atuh nuhun kana panitena cak permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

opat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajug-jug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi, banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program Makan Bergizi Gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Komdangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di AM 540 kHz. Komdangu pada siang hari ini, saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Di edisi hari ini ya, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Kalau tadi ditemani rekan Webrukanda ya, masih dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan kaum Dangu dalam sajian Aca Balak Kecerakan ya, akan menemani Anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
2: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kaum dangu. Hari ini hari Minggu siang jam 1, Sinta kembali menemani kaum dangu untuk memberikan informasi dan juga musik-musik yang bisa menemani makan siangnya kaum dangu. Tapi gak lupa juga Sinta menemani Teh Ano hari ini.
2: Iya, makasih Teh Sinta. Ngomong-ngomong punya info apa nih untuk para pendengar di siang hari ini?
1: Iya, Teh Ano, sekarang kalau misalkan kita ngomongin tentang libur panjang ya pastinya yang dari hari Selasa kemarin Idul Adha sampai besok hari Senin.
2: Yang libur. Tapi nggak apa-apa, iya. Yang masuk kerja ya mudah-mudahan dinikmati aja ya.
1: Ya.
2: Kayak kita.
1: Ya, karena kita lebih memilih untuk menemani kaum dangu sedang melaksanakan libur di Kota Bandung pastinya.
2: Oke, kalau misalnya liburnya panjang nih, kira-kira kalau mau main kemana nih Teh?
1: Kalau libur di Kota Bandung banyak Teh. Kemarin Sinta baru aja jalan-jalan dari Lembang.
2: Lembang? Nggak terkena macet ya?
1: Kemarin sih waktu Sinta hari kedua Idul Adha itu nggak macet, karena mungkin itu masih hari tasyrik dan orang-orang masih pada kurban.
2: Pada nyate.
1: Betul. Tapi sayangnya nih Teh, karena udah pasti Bandung tuh padat ya dengan wisatawan kalau misalnya libur panjang. Karena tadi juga ada beberapa berita yang menyatakan tol yang untuk masuk ke Bandung itu sudah padat. Tapi ada juga kalau misalkan udah malam, tol itu padatnya yang keluar, ada udah mau pulang karena besok hari terakhir ya besok. Gitu. Terus tadi juga pagi ke arah Ciwidey itu padat
2: ya. Iya. Ini juga bisa menjadi perhatian ya untuk kaum dangu yang mau liburan. Libur sekarang nih.
1: Iya.
2: Kayaknya kalau sore-sore gini mereka udah di tempat deh.
1: Nah, iya betul. Karena
2: siang menuju sore ya udah di tempat kayaknya.
1: Iya, tapi ini sangat disayangkan, ada juga informasi Teh kalau misalkan karena libur panjang ini, sampah di Kota Bandung itu meningkat sampai dengan 20%.
2: Iya sih, memang kita juga Tano juga terkena imbasnya nih.
1: Kenapa tuh?
2: Sebagai ibu rumah tangga, sampah teh ini mah lama pisan diangkut.
1: Betul, nah. Tapi memang betul. Itu kenapa ya? Soalnya bukan cuma di daerah rumah Tano, mungkin di rumah Sinta juga sama.
2: Karena terlalu membludak.
1: Terlalu membludak, betul. Tapi memang ini di masa liburan ini dikatakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Darto. Ini kenaikannya itu dari sektor pariwisata. Jadi kayak hotel, tempat wisata.
2: Jadi sampah-sampah itu bukan hanya di sampah rumah tangga saja,
1: betul,
2: ternyata.
1: Betul, betul. Ya gitu, jadi karena mungkin tinggi ya jumlah wisatawan yang masuk ke Bandung juga mungkin ya. Jadi kayak restoran-restoran itu sampah yang dihasilkan itu meningkat.
2: Oke. Gitu kan. Kayaknya tempat-tempat yang seperti itu harus punya pengolahan sampah sendiri deh.
1: Nah, begitu. Ya. Seharusnya sudah di minimal, agar bisa minimal gitu ya. Tapi memang pengalaman Sinta juga ini kalau misalnya lagi penuh kayak gini nih, teh restoran-restoran itu malah jadi jarang yang pakai piring. Banyaknya pakai kemasan yang sekali pakai.
2: Kan ya, itu jadi sampah.
1: Betul, ya. Karena mungkin dari sisi mereka biar enggak ribet cuci mungkin ya,
2: karena terlalu banyak pengunjung.
1: Iya betul, biar cepet juga kan langsung kasihin tapi berakibatnya sampahnya yang numpuk.
2: Nah ini gitu. Ya memang maju kena mundur kena.
1: Betul, makanya pasti sekarang lebih baik kalau misalkan memang kita bisa mengurangi sampah plastik sekali pakai gitu kan, mendingan minum bawa tumbler gitu. Soalnya sekarang banyak juga tempat-tempat atau kafe yang menyediakan kalau kita bawa tumbler itu bisa isi ulang air minumnya.
2: Kan biasanya nggak boleh bawa makanan sama minuman.
1: Nah ada yang kayak gitu.
2: Ya ini perlu diperhatikan juga mungkin pada unsur-unsur terkait ya, yang mempunyai kebijakan ini untuk menyikapi hal seperti ini seperti apa agar kesananya enak, kesini enak, terutama untuk masyarakat mungkin.
1: Betul.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu Pro 4 Suara Budaya Bandung. Ini kayaknya kaum Dangu di rumah punya si simpenan banyak.
2: Yang banyak. Kalau yang udah habis-habis.
1: Habis.
2: Kayak kalau simpenannya apa dulu? Atuh. Uang kah? Emas kah? Atau apakah?
1: Itu harapan kita semua. Tapi yang pasti karena setelah hari raya Idul Adha kemarin orang-orang di sekitar kita pasti lagi banyak daging kurban.
2: Kayaknya Teh Sinta ini mau pengalaman pribadi ya.
1: Iya jelas. Teh Ano, daging kurban udah dimasak gimana Teh?
2: Ini kepo. Ini nggak bisa masak ya, cuman ya gitu ya, cari tanam di gule cuman
1: gitu.
2: Nggak tahu enak ting bener ting ting gule nih yang jadi aja
1: ya,
2: gitu.
1: Yang penting masih bisa dimakan gitu. Makan siang, makan malam, makan pagi ada gitu ya.
2: Itu beneran sekali. CF gitu.
1: Alhamdulillah itu berarti enak. Gitu. Nah kalau Sinta mah kan, namun misalkan nggak tahu ya, daging kurban kadang suka berbeda ya dari daging-daging yang ada di pasar.
2: Apa tuh bedanya menurut Sinta?
1: Mungkin pengalaman, bukan pengalaman Sinta aja, tapi daging kurban itu sedikit ada baunya Teh. Gitu.
2: Kalau daging apa itu?
1: Kalau daging, kadang daging sapi juga ada baunya. Kalau domba mah udah pasti ya, karena di hari-hari biasa pun ada bau khas dari domba gitu. Tapi Sinta mengsiasatinya biar nggak terlalu bau, itu suka di sate Teh.
2: Di sate?
1: Karena mungkin di garing merenya, jadi si bau nate teu pati ka ambe amun Sinta mah kitu Teh.
2: Sate nate, sate naon, sate maranggi, sate anu instan, soalnya ayeuna mah kan ada juga yang dimasak dibiasa enggak pakai tusuk, tapi bumbuna bumbu sate.
1: Sinta
2: dikumahkeun di pasakna.
1: Karena namina sate nya, asa teu afdol teh ditusukan
2: Teh. Angger kudu pakai tusuk sate nya.
1: Meskipun pas udah mau dimakan mah dilepaskeun kene gitu.
2: Tapi kumaha kan kondisi kita itu sampah itu membludak Teh. Sinta, lamun aya tusuk sate bisi teu diangkut deui ku tukang sampahna.
1: Nah, etak. Dan juga kan tusuk sate teh berbahaya nya karena si ujungna teh
2: ceukeut.
1: Ceukeut. Jadi bagi kaum dangu mungkin tos nyate di bumi. Eta tilas tusuk satena dikempelkeun. Bagaimana caranya agar cara membuangnya itu tidak sembarangan. Agar tidak bukan menyakiti apa?
2: Mencelakakan
1: petugas sampah itu bisa jadi dikumpulin jadi satu, terus dikaretan gitu, dihijikeun,
2: tapi nggak usah dipatahin dulu yang itunya, yang ujungnya nggak usah dipatahin.
1: Kalau dipatahin pun, kalau misalkan ente dibendel mah teh anggeroy aya nu mencosna.
2: Gitu. Jadi tetap utuh tapi sisa-sisanya dibendel.
1: Dibendel. Terus lamun tiasa si ujung-ujung anu tajamna teh dibungkus.
2: Gitu. Ku kertas ku naon.
1: Mohon meh.
2: Tenojos
1: mohon gitu. Terus kalau misalkan memang memungkinkan dan ada, bisa dimasukin dulu ke botol plastik.
2: Gitu. Ke botol kemasan.
1: Botol kemasan. Ya kan kalau itu udah pasti aman.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Pokoknya anu ibu-ibu nu rajin mah pasti bisa ngelakuin ini.
1: Iya, terus amun misalkan orang rajin ya. Di labelan oge Teh tiasa.
2: Wih, ini di labelan naon?
1: Benda tajam bisa, kalau enggak bekas tusuk sate tajam aja gitu.
2: Hati-hati
1: biar ngasih tanda kalau ini tuh benda tajam. Karena memang tidak jarang kalau misalkan orang nulung-lung weh. Jangankan gitu kalau misalkan hiji oge dihandap. Karena sampean kan lumayan ya amun orang nanti tarap tima gitu.
2: Iya, ini mengingatkan untuk Anda, untuk kita mungkin ya. Kalau yang sudah makan sate, kade sampah, nak tusuk sate, nak hati-hatinya.
1: Iya.

0: Hai bro. Ih, kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi musim hujan yang lebih panjang, disertai cuaca ekstrim di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai bentuk kesiagaan menghadapi potensi bencana seperti banjir, longsor, dan angin kencang, pemerintah daerah bersama BPBD telah menetapkan beberapa posko tanggap bencana strategis untuk mempercepat respon darurat. Posko tanggap bencana tersebut mencakup titik kumpul evakuasi, pusat koordinasi dan distribusi bantuan, serta tempat pengungsian sementara dengan fasilitas umum seperti makanan dan layanan kesehatan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, mengikuti informasi dari BMKG, dan mengenali lokasi posko tanggap bencana di sekitar tempat tinggal masing-masing.

0: Perompat Suara Budaya Bandung.
1: Ya, kaum dangu Perompat Suara Budaya Bandung. Ini di masa libur panjang ini, bukan cuman di Kota Bandung, bukan cuman pariwisata yang lagi rame.
2: Apalagi tuh yang ramenya?
1: Tapi ini mungkin di seminggu terakhir ini kebakaran di Bandung Raya juga lagi rame banget.
2: Maksudnya rame itu banyak?
1: Banyak, ada beberapa tempat di 2 hari apa 3 hari ini tuh ada 3 tempat yang kebakaran di Bandung Raya. Kemarin pertama itu Sinta di daerah Gumuruh Bu, di Kabupaten di Batu Nunggal. Itu rumah warga. Terus di gudang rongsok di Marga Asih. Itu lumayan luas bangunannya sekitar hampir 300 meter persegi itu terbakar. Terus yang baru kemarin ini di Antapani.
2: Ini diakibatkan oleh apa katanya?
1: Ini kebanyakan ini karena konsleting listrik.
2: Gitu. Dari ketiga kejadian ini akibatnya
1: konsleting listrik, betul.
2: Gitu. Biasanya ngecas yang gak dicabut?
1: Nah,
2: atau apa ya?
1: Itu masih masih dicari tahu, tapi memang kebanyakan ini yang harus diwaspadai adalah itu salah satunya. Jadi kita ngecas, udah beres tapi nggak dicabut, nah, gitu.
2: Itu juga pemicunya diantaranya.
1: Itu salah satu pemicunya ya. Betul. Apalagi sekarang kan lagi libur panjang, mungkin orang-orang juga ada yang keluar kota, rumah ditinggal. Kalau bisa ya pastikan dulu kelistrikan di rumah itu aman.
2: Oke.
1: Gitu.
2: Ya, ini juga pengingat untuk kita semua. Apapun yang terjadi, setiap peristiwa pasti ada hikmahnya, ada pembelajaran ya. Kalau misalnya mau pepergian, colokan rumah yang kira-kira tidak dipergunakan kembali.
1: Betul.
2: Cabut weh pokoknya. Ya. Kompor juga kalau mau pergi cabut dari tabung gasnya.
1: Betul, dipastikan.
2: Terus naon deui cing teh?
1: Terus ini yang kebiasaan kita ya teh, numpuk nyolokin
2: listrik
1: itu ditumpuk-tumpuk gitu.
2: Karena emang simple. Padahal itu kurang
1: tidak
2: bagus.
1: Boleh. Ya karena mungkin aliran listriknya tidak stabil. Karena terlalu banyak cabang gitu.
2: Iya, disebutnya kan kombinasi.
1: Terminal.
2: Bukan terminal Cicahem, bukan. Nah,
1: terus ini alat-alat elektronik yang tidak dipergunakan lebih baik dimatikan. Kecuali mungkin kayak
2: kulkas
1: standby. TV kalau misalkan memang tidak dipergunakan lebih baik cabut aja gitu. Gitu. Cuman ya memang kulkas yang kita enggak bisa untuk dicabut itu. Terus ini menjauhkan juga bahan yang mudah terbakar dari kompor atau sumber panas. Gitu. Tapi sekarang gak jarang juga karena ledakan gas ya teh ya. Kalau kebakaran itu. Nah kita juga harus tahu gimana kalau misalkan kita udah curiga nih si gas teh bocor. Nah kita harus tahu penanganan pertamanya harus diapain dulu. Nah gitu. Kalau misalkan Sita dulu pernah dikasih tahu, pernah ikut kayak ada acara di pemadam kebakaran tuh Bu.
2: Sosialisasi gitu.
1: Betul. Jadi kalau misalkan udah ada bau gas bocor, itu masukin aja ke ember yang ada airnya si tabung gasnya.
2: Itu biar apa?
1: Itu mungkin bisa meredam kalau misalkan ada ledakan atau jadi dingin. Gitu, jadi emang arahannya dimasukin ke air. Kalau misalkan udah, kan kalau ngejeos ya bunyi, amun misalkan bocornya, ini apa power. Dan itu kalau misalkan ada api sedikit bisa langsung meledak.
2: Oke, gitu. Jadi kalau misalnya udah ada tanda-tanda bau gas, si tabung gasnya masukin
1: ke air.
2: Harus semuanya sama badannya atau bawahnya saja?
1: Yang penting atasnya kan, atasnya yang atasnya. Keluar.
2: Berarti kalau tabung gasnya anu panjang nu luhur anu jangku mah susah tuh.
1: Karena bak juga.
2: Karena baknya. Kenuai perjuangan nu penting asal aman ya.
1: Iya, kalau enggak ditutup pakai lap basah. Gitu. Dia lebih banyak mencari tahu hal seperti itu karena untuk antisipasi kita juga kan yang ada di rumah gitu.
2: Iya. Sing saralamat ya sadayananya.
1: Amin.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: opat.
1: Museum Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di pelakan Tangkal Pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Ya Om Dangu, sudah 1 jam Sinta menemani Anda di siang hari ini. Namun jangan khawatir, karena setelah ini akan kami hadirkan majalah udara dengan topik kesehatan.

Kesehatan adalah suatu faktor yang sangat berharga di dalam hidup. Tubuh yang sehat sanggup meringankan kita dalam melakukan bermacam-macam pekerjaan dan kesibukan tanpa kendala. Sayangnya, banyak sebagian orang menyepelekan pentingnya memperhatikan kesehatan tubuh. Mereka itu mengerjakan aneka hal kegiatan, tapi tidak memperdulikan apapun yang terbaik pada dirinya sendiri. Sekalipun saat ini badan kita terlihat baik-baik dan bugar, akan tetapi itu bukan suatu alasan tanpa memperhatikan kesehatan badan kita. Berbagai cara dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh, salah satunya yaitu dengan mengkonsumsi jamu. Sejak dulu, jamu sudah dipercaya sebagai obat herbal yang memiliki segudang manfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Para pendahulu juga percaya bahwa tradisi minum jamu juga dapat menjaga kelestarian alam. Pasalnya, orang-orang akan menanam kembali bahan dasar pembuatan jamu. Maka dari itu, tidak heran bila kemudian hingga kini jamu tradisional masih tetap eksis di Indonesia.

banyak tanaman herbal yang dijadikan sebagai jamu tradisional. Beberapa di antaranya mungkin sangat familiar, seperti kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, hingga biji pala. Jamu bagi sebagian orang yang telah terbiasa mengkonsumsinya, tentu telah merasakan manfaatnya. Ada beberapa manfaat jamu berdasarkan jenisnya yang perlu diketahui. Antara lain, beras kencur. Jamu yang memiliki bahan dasar kencur adalah beras kencur. Jamu ini dipercaya dapat meredakan rasa nyeri, perut kembung, pusing kepala, hingga encok. Selain itu juga beras kencur berkhasiat untuk menambah nafsu makan. Kunyit asam. Kunyit merupakan bahan dasar pembuatan jamu kunyit asam. Kandungan kurkumin pada kunyit dapat meredakan nyeri, inflamasi. Selain itu juga kunyit mengandung vitamin C, vitamin B, serta zat antioksidan untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga menghilangkan toksin atau racun. Wedang jahe. Salah satu jamu yang paling mudah didapatkan adalah wedang jahe. Hampir semua warung makan di Indonesia menyediakan wedang jahe. Jamu yang menggunakan bahan dasar jahe ini terkenal sebagai minuman yang berfungsi menghangatkan tubuh. Selain itu juga struktur jahe mengandung senyawa genarial, lipdis, dan protein yang dapat membantu mencegah penyakit diabetes, inflamasi, hingga kanker.

0: Bersepeda. Bersepeda menjadi salah satu olahraga favorit belakangan ini. Selain jogging dan berlari, bersepeda yakni jenis olahraga yang umumnya direkomendasikan bagi orang yang baru mulai berolahraga, obesitas, atau rentan mengalami cedera. Seperti halnya Kang Felian Hadi, seorang karyawan Dishub Kota Bandung yang memilih bersepeda sebagai olahraga pilihannya.
1: Bersepeda tuh multifungsi ya. Yang pertama membuat orang bugar, bukan sekedar sehat.
2: Kalau sehat tuh kan beda.
1: Beda. Kalau sehat mah orang tidak sakit itu sehat. Tapi kalau bugar mah kalau orang hanya kerja 5 menit udah tunduh, nah itu tidak bugar. Tapi kalau dia kerja sampai 8 jam itu produktif, itu bugar. Nah, sepeda tuh bisa membuat orang bugar, bukan sekedar sehat gitu ya.
3: Bersepeda atau goes saat ini semakin marak di kalangan masyarakat, baik itu orang tua, anak muda, dan anak-anak. Olahraga ini memberikan kesenangan tersendiri di kala dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Menggunakan masker tetap diwajibkan ketika seseorang bersepeda, karena masker dapat mengurangi udara yang masuk ke paru-paru. Pesepeda tidak boleh terlalu berlebihan mengendarai sepeda, karena hal ini akan mengakibatkan kelelahan. Lakukan bersepeda dengan kecepatan sedang-sedang untuk bersenang-senang saja. Bila seorang goeser masih dapat berbicara jelas dengan teman lainnya, ini berarti dia tidak dalam kelelahan. Ada keseimbangan antara kebutuhan oksigen dan latihan. Bersepeda juga memiliki resiko jika terjatuh. Oleh karena itu, setiap goeser tetap diminta agar melengkapi diri dengan alat pelindung, yaitu helm. Dan tetap jaga jarak antar pesepeda juga perlu diperhatikan. Pemberian jarak bukan hanya dengan rombongan, namun juga saat berpapasan. Selain itu, di masa pandemi ini niatkan diri jangan sampai kita tertular dan menularkan COVID-19 pada orang lain.
0: Banyak manfaat kesehatan dari olahraga bersepeda ini. Di antaranya, dapat mengendalikan berat badan karena olahraga ini mampu meningkatkan metabolisme, membangun otot, serta membakar lemak tubuh. Mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah, mengurangi resiko kanker, menghindari diabetes, meningkatkan kekuatan dan keseimbangan, merawat persendian tubuh, memperbaiki gangguan kesehatan mental. Dalam olahraga bersepeda ini, ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan agar bersepeda menjadi lebih aman. Di antaranya, periksa kondisi sepeda sebelum berkendara, selalu menggunakan pelindung kepala, sikut, dan lutut untuk meminimalisir cedera akibat jatuh dari sepeda, patuhi peraturan lalu lintas, menggunakan tabir surya, dan hindari bersepeda jika kondisi udara sedang tidak bagus.

0: Hari Jantung Sedunia diperingati setiap tanggal 29 September. Hari Jantung Sedunia ini ditetapkan karena dianggap merupakan salah satu penyakit yang sangat ditakuti oleh semua orang. Di Indonesia, penyakit ini masih menjadi penyebab kematian tertinggi, sehingga seluruh masyarakat perlu mengambil peran dalam mencegah tingginya angka kesakitan dan kematian. Penyakit jantung masih menjadi berita buruk karena merupakan pembunuh nomor satu. Namun berita baiknya, penyakit jantung sangat mungkin untuk bisa dicegah. Penyakit jantung bukan hanya dapat menyerang para lansia, tapi bisa menyerang bayi yang baru lahir. Ada beberapa ciri yang perlu kita ketahui bagi anak atau yang menderita penyakit jantung. Berikut penuturan Dr. R. Ariana sebagai salah satu dokter ahli jantung yang ada di Indonesia.
1: Untuk bayi atau anak kecil itu harus segera, biasanya mereka lahir terus kalau nangis suka biru, paling gampang itu. Paling gampang, jadi bayi begitu nangis tuh biru, ujung-ujung jarinya biru. Nah itu kita khawatir ada sesuatu di jantungnya. Jadi mau tidak mau harus langsung ke dokter. Nanti akan dilakukan USG jantung. Nah, dilihat itu kelainannya. Biasanya apakah ditunggu dulu sampai besar ataukah harus langsung segera operasi gitu. Kebanyakan ya ada tindakan bedah ya kalau untuk bayi dan anak-anak karena kelainan bawaan.

0: Olahraga bagi penderita jantung juga sangat penting, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
1: Jadi olahraganya setelah ada matahari. Kadang-kadang kan kalau di kita enak nih, subuh belum banyak
2: jalan-jalan
1: Jadi keluar aja begitu setelah sholat subuh, padahal udaranya masih sangat dingin. Jadi kalau orang-orang dengan gangguan jantung, mungkin olahraganya agak lebih siang setelah matahari keluar, jadi udaranya hangat.
0: Memperhatikan kesehatan sangatlah penting untuk setiap orang. Dan kejayaan juga akan terasa indah jika dibarengi dengan fisik serta jiwa yang sehat.

0: Assalamualaikum, Mas. Semoga Mas baik-baik saja di sana. Sudah lama sekali Mas gak pulang. Mas, anak kita sudah berumur 7 tahun, sudah kelas 2 SD, tapi tubuhnya sangat pendek, lebih pendek dari anak seusianya, dan sering sakit-sakitan, Mas. Saya sangat kebingungan, Mas. Saya sudah sering konsultasi ke dokter. Kata dokter, anak kita menderita stunting. Ini semua karena kurangnya asupan gizi pada 1000 hari kehidupan anak kita, semenjak anak kita masih dalam kandungan sampai umur 2 tahun.
1: Stunting bisa dicegah dengan cara penuhi kebutuhan nutrisi saat hamil. Jangan sampai mengalami kurang darah saat hamil. Lakukan inisiasi menyusui dini. Berikan ASI eksklusif hingga 6 bulan. Biasakan perilaku hidup bersih. Terus pantau pertumbuhan anak, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Berikan imunisasi yang lengkap untuk anak. Berikan makanan pendamping ASI yang tepat untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Bandung.
2: Kiai Haji Mustofa Bisri atau yang biasa dikenal Gusmus adalah seorang guru agama yang bijak. Di dunia sastra, beliau adalah penyair yang kata-katanya menyejukkan hati. Puisi beliau seringkali menjadi cermin bagi kita semua. Inilah Kiai Haji Mustofa Bisri dengan puisinya, Selamat Tahun Baru Kawan.
3: Selamat Tahun Baru Kawan. Kawan, sudah tahun baru lagi. Belum juga tibakah saatnya kita menunduk, memandang diri sendiri, bercermin firman Tuhan sebelum kita dihisabnya. Kawan, siapakah kita ini sebenarnya? Musliminkah? Mukminin, muttaqin, khalifah Allah, umat Muhammadkah kita? Khaira ummatinkah kita? Atau kita sama saja dengan makhluk lain? Atau bahkan lebih rendah lagi, hanya budak-budak perut dan kelamin? Iman kita kepada Allah dan yang gaib rasanya lebih tipis dari uang kertas ribuan, lebih pipih dari kain rok perempuan. Betapapun tersiksa, kita khusyuk di depan masa dan tiba-tiba buas dan binal justru saat di saat sendiri bersamanya. Syahadat kita rasanya seperti perut beduk atau pernyataan setia pegawai rendah aja, kosong tak berdaya. Salat kita rasanya lebih buruk dari senam ibu-ibu, lebih cepat daripada menghirup kopi panas, dan lebih ramai daripada lamunan 1000 anak muda. Doa kita sesudahnya justru lebih serius. Kita memohon hidup enak di dunia dan bahagia di sorga. Puasa kita rasanya sekedar mengubah jadwal makan minum dan saat istirahat, tanpa menggeser acara buat syahwat. Ketika datang lapar atau haus, kita pun manggut-manggut. Oh, beginikah rasanya? Dan kita sudah merasa memikirkan saudara-saudara kita yang melarat. Zakat kita jauh lebih dari berat terasa dibanding tukang becak melepas penghasilannya untuk kupon undian yang sia-sia. Kalaupun terkeluarkan, harapan pun tanpa ukuran. Upaya-upaya Tuhan menggantinya berlipat ganda. Haji kita tak ubahnya tamasya menghibur diri, mencari pengalaman spiritual dan material, membuang uang kecil dan dosa besar, lalu pulang membawa label suci asli made in Saudi. Haji. Kawan, lalu bagaimana, bila mana dan berapa lama kita bersamanya? Atau kita justru sibuk menjalankan tugas mengatur bumi seisinya, mensiasati dunia sebagai khalifahnya? Kawan, tak terasa kita memang semakin pintar. Mungkin kedudukan kita sebagai khalifah mempercepat proses kematangan kita. Paling tidak kita semakin pintar berdalih. Kita perkosa alam dan lingkungan demi ilmu pengetahuan. Kita berkelahi demi menegakkan kebenaran. Melacur dan menipu demi keselamatan. Memamerkan kekayaan demi mensyukuri kenikmatan. Memukul dan mencaci demi pendidikan. Berbuat semaunya demi kemerdekaan. Tidak berbuat apa-apa demi ketentraman. Membiarkan kemungkaran demi kedamaian. Pendek kata, demi semua yang baik, halallah semua sampai pun yang paling tidak baik. Lalu bagaimana para cendekiawan dan seniman, para mubaligh dan kiai, penyambung lidah Nabi? jangan ganggu mereka. Para cendekiawan sedang memikirkan segalanya. Para seniman sedang merenungkan apa saja. Para mubalek sedang sibuk berteriak kemana-mana. Para kiai sedang sibuk berfatwa dan berdoa. Para pemimpin sedang mengatur semuanya. Biarkan mereka di atas sana menikmati dan meratapi nasib dan persoalan mereka sendiri. Kawan, selamat tahun baru. Belum juga tibakah saatnya kita menunduk, memandang diri sendiri.

Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sonten. Selamat sore kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Pro 4 RRI Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau bisa mendengarkan juga di audio streaming rri.co.id. Pada sore hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia, kaum dangu hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Telah dibuka oleh dua lagu ya. Ada lagu Jeritan Hatiku dari suaranya Vita Alfia, dilanjutkan dengan Juragan Empang dari Anjar Agustin. Komdangu, Dara Ramang Sadayana, gimana sehat ya di hari ini, edisi hari Minggu tanggal 31 Mei 2026, di penghujung hari di bulan Mei ini. Mudah-mudahan bukan ujung abis uang, tapi awal sebentar lagi ya. Mungkin bagi yang gajiannya awal bulan sebentar lagi. Kalau yang gajiannya di akhir bulan sudah ada ya persiapan, ataupun ada yang tiap hari atau cinta anu dabdi mah gaji nage henteu puguh, enggak apa-apa. Yang penting selalu dimudahkan ya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Pokoknya di saat kita butuh, Allah kasih jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Kom dangu, masih keneh aya daging kurbannya gitunya, ayah keneh atanapi to seep. Nah mungkin bagi Anda yang masih ada mau digimanain, mau di rendang, mau di sate, atau mau di opor bade dikumahakeun, kita ngobrol aja ya, ngobrol santai. Kalau misalnya aduh teh anu da, saya emang enggak ada, enggak kebagian daging kurban, enggak apa-apa. Yang penting kebersamaan ataupun kebersamaan Idul Adhanya terasa ya, bisa kumpul dengan keluarga juga, enggak usah ada daging juga enggak apa-apa. Yang penting mah kumpul dengan penuh kasih dan sayang seperti itu ya. Tapi nah upami ayak ini daging mah enggak, Anda senangnya di gimanain diolahnya ya. Senang di bikin sate atau di gimanain sok mangga ya. So, kaum dangu, Anda yang mau ikut gabung boleh sok sampaikan di teleponnya di 7218075 atau juga bisa di 7217043, bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811200154. Kita lihat dulu ya, Kang Cuncun udah nyiapin lagu dangdut

0: klasiknya, yaitu dari suaranya Iis Dahlia, ada Kak Asmara Kurindu dan Kang Onah Sutra, Titip Cintaku. Mangga, mangga mau pilih yang mana silahkan. Mau request, insya Allah kalau ada di bank lagu kami akan kami hadirkan untuk Anda ya. Kalau enggak, jangan marah. Komdangu, anu kalangkung tanya, ya pokoknya menyapa semua aja para pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada ya, sehat terus. Yuk yang mau ikut silaturahim, kami tunggu telepon ataupun WhatsAppnya di Pro 4 RRI Bandung dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Atos anu ngirining kiri orang langsung wenya sarangsa di mana. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kaambe ka dieu bah.
1: Sanes ning ano?
0: Kumaha bah?
1: Ari-ari tos kolotnya.
0: Kumaha?
1: Abah teh dinten ayeuna teh gaduh acara di Banjaran.
0: Lajeng?
1: Teh dinten ku Jumaah ka Bance ning ano?
0: Oloh. Sakit naon teu damang naon abah?
1: Atina lambung neng ano.
0: Ah, meureun seueur teuing tuang daging kamari.
1: Padahal teu neng ano, malah masak ke dibuang neng ano.
0: Hah?
1: Masak daging abah sakilo dibuang neng ano.
0: Nah, aku naon dibuang ka perut.
1: Mun da ada sumisane sigara duheun pannya.
0: Muhun.
1: Ah, dibuang we tadi teka ka minantu ka mantu. Jeung keun sing senur.
0: Tapi eta mah dibuang lagi, dibuang manfaat atuh bah. Ah, nah.
1: Mun dibuang ka sisuka, Neng.
0: Nah, aku naon?
1: Mun da abahna tuh da kabujeng namruk ge di dipasikeun ka nusanes jaga raduheun.
0: Padahal
1: sampun. Makanin giraos-raos masakna teh direndang, Neng, abah teh. Masaknya lira.
0: Mohon padahal mah wios we pasikeun wios ais gaduheun
1: oge. Ada lima negara duheun, Neng.
0: Oke.
1: Ada duheun sakilo teh kana seureuy masak teh abah teh daging sapi teh.
0: Mohon.
1: Direndang. Dah bau sok nyarira we masak teh Neng nya. Alhamdulillah raos kaeng nyarira ge. Pepet dipasikeun dara lima negara duheun. Ai ka mantu teh buang we cing tenor atuh. Gitu. Nah gitu, abah kan nanti kedua acara di tanahnya teh di Banjaran. Akhirnya teka Banjir, Neng, hanya kalir rencangan ge.
0: Enggal damang ya bahnya, supados tiasa aktivitas deui.
1: Pidoana we tin Neng urang sidi doakeun nyenengnya.
0: Ya eta bang.
1: Ya Neng, ku abah toleh didoakeun. Neng ge kedah ngadoakeun ka abahnya duka faktor U pangenten Neng.
0: Keun.
1: Faktor U pangentennya. Atuh alhamdulillah. Ai kutat kota sisiniran mah masih kena awas abah teh Neng.
0: Oh, sae eta teh tiasa dianggo terapi oge bah supados rada naon namina teh emutanana stabil kitu teh hilapan. Gaduh naon abah gaduh oleh-oleh kanggo ieu Idul Adha?
1: Lan
0: gaduh oleh-oleh sisindiran anu kamari.
1: Kamari we Neng mugi we oleh-oleh nama anu ngalaksanakeun ibadah kurban mugi sing janten ama ibadah oleh-oleh namanya Neng nya eta nya.
0: Amin amin.
1: Kumargi ari ibadah kurban teh parenta Allah contoh Rasulullah nya. Janten diwajibkeun kanggo nu mampu. Ibadah kurban teh diwajibkeun ka anu mampu. Ai teu mampu mah rios teh kurban ge nyuhunkeun nya ka kitu. Janten kurban teh sanes sakali. Janten contoh Rasul mah tiap tahun pangitan nya. Ari Abdal Abah mah sareng pun anak di sakola warga alhamdulillah. Di tahun 2003 teh tacan direen kurban Neng nya.
0: Alhamdulillah.
1: Duka abah ge pangitan kamari teh cape teuing Neng nya. Papan dinten rebot abah teh janten algojo Neng.
0: Mohon.
1: Mungkin ari ai nu dikurbankeun ku abah teh eta me jangot. Me nu jangotan teh Neng. Me badot pamili di kampung banya anu panjang celina, panjang jangotna. Alhamdulillah kamari teh kurban teh sareng pun anak teh 4 ekor. Ngabagikeun ka alhamdulillah. katatangga teka bagi sadaya nenengnya. Nah, gitu eneng oleh-oleh nama eta we nenengnya.
0: Nuhun bah laguna hoyong naon abah?
1: Mun. Laguna neng. Iya. Laguna mah termenung neng ah.
0: Boleh buat siapa?
1: Mun nepangana mah kasadayana we nya anu nuju mancok ka propat dina acara prodangrut. Bikin tun ku abah. Itu tun nun tebi anu sok teuleh mancok teh mamaan nya. Mun. Itu Pak Banteng di Surabaya sok nelpon wae ka abah teh neng. Mun. Ah kitu ya sadayana dikumkeun neng nya. Atuh nuhun neng.
0: Ah enggak samisana.
1: Mugi neng sing sehat walafiat dipanjangkeun yuswana diseurkeun rezekina. Atuh kula wargana saroleh solehanya neng nya.
0: Amin.
1: Mangga neng.
0: Mangga bah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun kasepuhan di sadu. Ya. Kami tunggu penelpon selanjutnya, mangga 7218075, 7217043 atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811200015. Sambil menanti kita hadirkan dulu ya, ada pergi, hilang dan lupakan.

0: dangdut adalah kita. Iya, kaum dangu parantos nembe anu didugikeun lagu termenung oge, lagu titip cintaku dari suaranya Ona Sutra. Ya, kaum dangu, kami menanti Anda yang mau ikut gabung sok mangga. Bisa disampaikan melalui teleponnya 7218075, 7217043, juga melalui WhatsApp kami di 0811200154. Kaum dangu, ini ada tips sedikit, mungkin ada yang belum dipasak ya dagingnya, biar cepat empuk. Ada anu anyar ya, nama metode rebus 5-30 7 kumaha cenahnya. Teknik ini sangat populer karena tidak membuang waktu dan menghemat gas. Pertama, didihkan air di panci, lalu masukkan potongan daging hingga terendam. Rebus selama 5 menit dengan kondisi panci tertutup rapat. Matikan kompor, biarkan panci tetap tertutup selama 30 menit. Uap panasnya akan terus memproses daging. Nah, kemudian nyalakan kembali kompor dan rebus daging selama 7 menit. Daging empuk dan siap diolah. Benar enggak nih? Coba kalau enggak percaya cobain ya, yang masih punya daging di rumah sok mangga dengan metode rebus 5-30-7. Jadi 5 menit lah di pasak rugi ka ngagolak, lajeng 30 menit disimpan, teras pasak di 7 menit seperti gitu cenahnya. Masih ditemani oleh kami di Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pro Opat.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna timimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda

0: Lagi apa sih?
1: Yang cepetan, mumpung belum ditutup palangnya. Nyebrang aja, nyebrang.
2: Sabar, Yang, biar kereta lewat dulu.
1: Ah, lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya. Padahal tadi kita bisa nyebrang.
2: Gak begitu, Yang, mau gimana pun kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
1: Ya tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
2: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan, termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
1: Emang ada sanksinya?
2: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut, pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
1: Wow, tumben, kamu kok apa sih pasal-pasal?
2: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

Pro 4 RRI Bandung Kaum Dangu menemani Anda di sore hari ini ya, dengan lantunan lagu-lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, kembali kami mengundang Anda yang mau ikut gabung, boleh mangga diantos teleponnya.

0: Mohon ya teh duka kumaha mereda ye teh pedah tosonten balik panginten.
1: Tosonten teh sarios. Yang penting bisa terdengar kok. Iya, Pak Ilham masih kena seueur dagingna. Kemari masak naon?
0: Daging kurban teh nya. Daging kurban tos teh aya teh tos eep naon tos mulai ngusep deui da.
1: Tos ngusep deui ke. Kemari naon? Upami Pak Ilham resepna upami daging dikumahakeun masakna?
0: Hanya di sate paling gede teh. Mun ari daging bangsana daging. Iya mah nya domba gitu nya daging me gitu nya di sate. Eta masuk di masaku ieu we ku ibuna di pengker duka sok dikumahakeun eta teh.
1: Pokona nu penting masak we nya tiasa dituang.
0: Oh, penting masak we gitu nya.
1: Teu seueur kahoyong insyaallah pokona mah apa yang dihidangkan oleh istri tercinta dituangnya. Pak Ilham lagu na hoyong naon?
0: Imam Mas Arifin we teh.
1: Judulna bebas.
0: Mau tidak mau.
1: Mau aja. Tidak mau harus mau atuh. Mohon mangga diantos Kang Usaha.
0: Bajanggot. Kangge tehneis. Kangge kasadayana we tehnya Bang Edo teras ye teh Ratu Eng teh Uni duka kamarana eta teh aya nelpon
1: nuju riweuh keneh panggihan.
0: Oh, teras Kang Ama di Limbangan Bang Lema kasadayana dikumkeun teh nya nuju manco.
1: Nuhun mangga.
0: Teh anu atur nuhun mugi-mugi sehat teh nya.
1: Amin. Pak Ilham sakulawargi oge sing sehatnya.
0: Amin. Hatur nuhun teh anu. Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ilham di Sumsel. Ya, di antos penelpon yang lainnya mangga 7217043 7218075. Oke, tiasa ngelangkuan WhatsAppna di 08121005040. Sabari milarian mau tidak mau sok sieun kita keluar nate geningan teh aya soraan teh nya. Tapi mudah-mudahan teh nya Imam S. Arifin. Ya, sok mangga upami teu aya telepon urang dugikeun, mudah-mudahan aya suantenan. Imam S. Arifinanya mau tak mau harus mau atuh.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
3: Perondangdut dangdut adalah kita, masih bersama kami di Perempat Terreri Bandung dengan lantunan lagu-lagu dangdut. Masih ada waktu, kami masih buka lagi line teleponnya Mangga 7217043 7218075. Bisa juga Anda menghubungi kami melalui WhatsApp di 0811-2001-540. Berbicara tentang daging, sate. Selain tadi yang disampaikan ada metode rebus 537, ada juga ini yang mempergunakan bahan alami agar daging cepat empuk. Apa saja mungkin sudah tidak asing ya, dengan buah nanas atau pepaya cenah kitunya. Upami teaya buah nanas, teaya buah pepaya. Bisa juga Anda pakai sedikit cuka atau air jeruk nipis saat merendam atau merebus dagingnya. Begitu, bisa juga pakai baking powder ya. Nah, Kom Dangu, teaya wae cenah teaya, nanas teaya, pepaya teaya, cuka teaya, atuh kumaha teknik potongnya. Potongan melawan arah serat. Perhatikan arah serat daging dan potong secara melintang. Ini memotong serat yang panjang dan membuat teksturnya mudah dikunyah. Seperti itu. Ketebalannya juga harus diperhatiin, hindari memotong terlalu tebal. Potong daging dengan ketebalan hingga 2 cm agar panas lebih cepat meresap. Gitu. Dan yang selanjutnya ini pukul-pukul. Gunakan pemukul daging untuk memecahkan serat kasar sebelum dimasak. Ya, mudah-mudahan tips yang baru saja disampaikan bisa bermanfaat ya. Upami teu aya anu hiji ku anu cara dua. Oh, oke, itu maknya ai di peso mamanya teu aya nya di keureutna melawan bukan arus atau serat ya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ada telepon yang masuk, kita terima dulu dengan siapa di mana. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam,
4: warahmatullahi. Abah lebet deh, Neng.
3: Nyasok mangga, Bah.
4: Kenging lebet deh.
3: Kenging, datus lebet. So.
4: Aneh. Sana kamarana sih kan teh, iya salur daging kene mulanya.
3: Terus habis. Kumaha bah, abah gaduh resep dehan.
4: Naoneng resep naoneng.
3: Nya itu cina pi orang empuk teh giningan tiasa sababaraha cara gitu.
4: Kaya empuk. Naya nu nganggo iyo ini rupi neng.
3: Nya, abah sok nganggo naon.
4: Abah mah teh ngomongan yang dina presto mah da jo hipu atuh. Geningan meuncit anu sanes mah mesok bau abah mah tara bau deh neng.
3: Oh, teknikna panginten sae, Bah.
4: Tekniknya nya. Ulah ngarengat neng. Bari bade motong teh ditahan heula we kitu nya. Kayeuna sanes mah motong mah teh sok barau.
3: mohon ya, teknik.
4: Alhamdulillah abah matara bau neng.
3: Oh, alhamdulillah. Ilmuna tepakeun bah sahur nama cenah eta teh aya teknikna kan selain doa terus teknik pernapasan oge teknik mencitna oge terus bedogna oge kedah seukeut pisan nya.
4: Kedah seukeut. Mana bisa nu naroskeun ka abah ge aya abah mah da alhamdulillah ngasah bedog temi warang nu sanes kumari teu pecanten ka nu sanes mah.
3: Nuhun.
4: Kumari ari motong teh pan kedah peso seukeut bedog seukeut.
3: Nuhun.
4: Upami mintu mah teh karunya kana itana teh kana satona teh.
3: Nya.
4: Digesel-geselnya.
3: Mohon-mohon.
4: Pami seukeut mah pan di
3: sakalinya.
4: Aduh. Sakaligus ya nanya tak gitu abah mah. Mana we kamari ngasah bedog abah mah dua jongjongan.
3: Mhm.
4: Ngadadak mesel asahan Aceh da kada ku Aceh pamingat saya eta mah neng.
3: Entongku
4: asahan teu parugu. Pami bade mencit sato asahan Aceh.
3: Naon asahan Aceh teh?
4: Mun asahan Aceh we hipu gitu eta siga bodas neng.
3: Oh.
4: Namina teh asahan Aceh.
3: Mohon.
4: Nah, kitunya deui alhamdulillah neng. Abah tos biasa sok ngaros kana teh koyong belum bisa segabah jangwat malan Kang Suji mau nerencengan neng ano Kang Suji Somantri Ujang Somantri yang diajar sana kebah jangwat motong satu teh gitu nya kadi ya cing satu gitu nah gitu nengnya mohon hatur nuhun neng
3: hatur nuhun oke ilmu ilmu nah kelah insya Allah tidak abi mual mungkin merenanya diajar mencit
4: mohon jantan neng upami bade kurban ya upami bade kurban usahakan motong doma teku nyarira
3: uluh maunya istri ah pala laur
4: upami pamegat kepala keluarga upami bade kurban teh usahakan motong doma teh tanah pimeku kepala keluarga anu bade kurban usahakan upami mampu upami luasnya sesuanya manu teluas nengnya mohon mun kitu enengnya.
3: Iya, hatur nuhun. Bah, atuh laguna bos nuso kanggo terakhir naon, Bah?
4: Bebende we neng.
3: Bebende boleh
4: sok. Oh, anu pamungkas sama cisaranten Tegalega. Nah, pokona mah mugi urang sadayana sing janten ahli sawarganya nengnya.
3: Amin.
4: Itu saha anu nigamis. Geningan bade kadano. Itu saha anu geulis. Geningan eta neng ano.
3: Alhamdulillah.
4: Bapak Ilham, atuh nuhun Bapak Ilham. Mangga neng. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun abah. Tah oleh satya nyarengan. Uluh uluh lepat. Tah kaum dangu ke sabari milarian bebene. Nah, ka mana si bebene teh nya? Urang oh tah aya bebene ti suantena azminya nembe teh terus ka Okta. Kaum dangu rupi nama abah penelpon anu terakhir ye nya atur nuhun. Terima kasih untuk Anda semua yang selalu setia di Pro 4 RRI Bandung. Saya Anu Mugia undur pamit dalam Prodangdut. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.

Warta Pro Opat. Candi Bojongmenje leuwih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu perenahnya di dusun Bojongmenje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun nana eta tumpukan batu kasebut, diputuskeun ku para arkeologi salaku bagian tina candi kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukeun eskavasi sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan anggota Kerajaan Keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Perompat RRI Bandung menemani Anda di sore hari ini. Komdangu, adapun sorotan sore di Perompat RRI Bandung ini menyoroti tentang harga pangan naik. Apakah imbasnya seperti apa, khususnya untuk para ibu? Apakah pindah ke pasar tradisional atau masih bertahan di pasar tradisional? Maksudnya apakah dipakai atau enggak nih pasar tradisional ya? Kita telah terhubung dengan Ibu Reni. Beliau adalah ibu rumah tangga. Kita ngobrol, kita ngawangkong. Halo, assalamualaikum Ibu Reni.
1: Waalaikumsalam Teh.
0: Sehat-sehat ya sonten, iya hatur nuhun ya punten tos kaganggu menemani kaum bangun.
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Iya, ditemani saya Anu Mugia ya Teh. Teteh atau ibu saya panggilnya nih.
1: Bebas lah.
0: Tetehnya, Teteh Reni supados akrab. Ya, Teteh sekarang itu kan harga pangan naik ya. Apa imbasnya sama Teh Reni kerasa enggak Teh?
1: Ya kerasa banget sih Teh, soalnya kita setiap hari ke pasar ya. Harga-harga udah naik semua gitu. Jadi enggak, harga-harga tuh enggak stabil gitu sehari-harinya
0: Teh. Teh Reni, ini pasarnya pasar tradisional atau sudah pasar modern Teh?
1: Kita tradisional Teh.
0: Tetap menjadi pilihan buat Teh Reni ya. Biasanya ibu-ibu ayo nama pan gaul, hoream ke pasar tradisional Teh. Pasar sedek, banyak orang, bau dan lain sebagainya. Makanya cari yang aman aja misalnya online. Kalau Teh Reni enggak gitu ya, tetap aja.
1: Enggak sih, saya mah tetap aja soalnya apa namanya Teh, lebih agak murah ya, bisa ditawar lah di pasar tradisional.
0: Ada interaksi
1: bisa ditawar
0: ya.
1: Dikit-dikit tuh. Iya.
0: Teteh, apa sih yang terasa naik banget Teh buat Teh Reni, bahan apa sih?
1: Itu apa, bahan-bahan pokok ya, kayak apa beras, minyak, terus bahan cabe-cabean ya sekarang. Buat bumbu-bumbu dapur lah, semuanya agak naik sih Teh.
0: Oh berarti sadayana atuh meureunannya. Iya mah pona buat ibu-ibu mah pona riweuh wehnya.
1: Iya, pusing-pusing.
0: Teteh, selain tadi Teteh bisa nawar ya di pasar tradisional, apa sih yang memilih Teteh untuk bertahan selain nawar gitu?
1: Soalnya bahan bakunya kan kita bisa pilih-pilih mana yang lebih murah, bisa cari-cari yang lain sih Teh. Ya pedagang kan suka beda-beda ya soal harga di pasar tradisional. Kalau kita di supermarket kan harganya udah stuck segitu
0: gitu. Gitunya. Terus kalau Teh Reni sendiri, kalau misalnya nih nu dagangna judes tapi murah, mending nu mana? Mending pedagangna anu bager tapi mahal, mending anu judes tapi murah? Ayo.
1: Anu naonnya, nu bager tapi murah.
0: Nu bager tapi murah. Nya atuh eta mah sanes pilihan.
1: Yang penting mah murah Teh. Sekarang mah mau judas mau apapun, yang penting murah harganya tapi kualitasnya lumayan bagus lah.
0: Gitu. Biarinlah pedagang rada-rada ketus juga gitu ya. Ketusan lagi gue.
1: Nah itu betul.
0: Teteh, aduh. Teteh, menurut Teteh sih ada perubahan dalam cara berbelanja enggak? Misalnya mengatur kebutuhan rumah tangga akibat harga pangan yang naik ini, kumaha tah mensiasatinya?
1: Kita ngatur-ngatur ini aja Teh, sehari misalkan apa? Mengatur menu-menu makanan ya buat dikonsumsi di keluarga gitu, di rumah. Pokoknya yang kan sekarang 50.000 Teh, ini asal jadi 5.000 ya.
0: Enggak kerasanya. Enggak dapat apa-apa ya.
1: Ya cuma segitulah. Jadi kita harus pintar ngatur lah mau hari ini menunya apa gitu, harus bisa ngatur-ngatur.
0: Iya. Oke. Teh, kalau misalnya Teteh terkedah disebatkan pasar nama wiosnya pasar tradisional ya. Kan biasa nama osok kirang nyaman ya Tehnya. Ada ini enggak misalnya nih ada pesan ataupun harapan Teteh?
1: Ya, harapannya mungkin pasar-pasar tradisional itu lebih diperhatikannya dalam apa, kan suka becek-becek ya teh, kadang itu yang malesnya itu gitu, padahal di apa menunjang si mang-mang yang apa untuk penghasilan jualan mereka oke gitu ya. Kalau di supermarket kan kita apa uangnya lebih ada lah gitu ya. Kalau di pasar tradisional kan kita sambil sedekah juga gitu ke si pembeli yang itu gitu teh. Untuk membeli sesuatu teh di pasar tradisional makan kita bisa apa membantu pendapatan mereka juga gitu.
0: Ya saling menguntungkan lah, kita membantu mereka juga ya, membantu kitanya tehnya.
1: Iya iya benar.
0: Teteh, kalau misalnya mungkin tidak selamanya ke pasar tradisional ya teh ya.
1: Iya.
0: Kadang juga ke pasar ke supermarket ataupun minimarket. Iya, nah kira-kira apa sih teh? Misalnya teh Ima meserna di supermarket, tak kalau ya Ima di pasar tradisional, kumaha teteh cara membaginya?
1: Kita lihat ini ya teh, diskon kalau di supermarket, oh di sini lebih murah dan
0: ibu-ibu banget
1: hal tertentu
0: aku banget ya.
1: Iya
0: sama deh.
1: Kita harus memilah, kan sekarang di supermarket atau minimarket kan kresek juga harus dibeli sama kita kan teh, jadi kalau di pasar tradisional kan enggak gitu, keuntungannya cuma itu doang gitu kan.

0: Nah, lagi diskon, urang diburu gitu ya tehnya.
1: Iya, terus pisan.
0: Iya. Teteh, apakah dengan apa siasat teteh itu tidak komplain nggak keluarga anak teteh misalnya? Tahu nah ibu kamari mah jeung daging nah ayeuna mah jeung tahu gitu. Tahuna disemur kamari mah daging nu disemurna.
1: Ya kadang gitu anak-anak juga ada bilangnya aja ini udah pada mahal harganya enggak betul gitu kan. Kadang hari ini segini, kadang hari segini gitu. Anak-anak ya pada komplain lah biasa kalau anak-anak.
0: Kitanya aja pinter-pinter ya mensiasati. Nanya
1: daging kita aja ya.
0: Daging nawe saeutik gitu. Tahuna sih banyak.
1: Nah gitu dipotong kecil-kecil teh. Bari dua harian.
0: Pokoknya mah kumaha we carana biar dapur tetap ngebul ya teh ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Jadi menurut teh teh Reni sendiri kumaha hoyongna kumaha deui harga pangan teh ulah lami teuing. Naikna, ada lungsur deui.
1: Ya sih, terus stabil aja teh. Terus bahan-bahannya ada gitu.
0: Yeah.
1: Kalau mau ya, ya langsung turun, gak apa-apa, seneng banget gitu kan. Kalau minimal lah sekarang stabil, terus harganya jangan tiap hari berubah gitu. Hari ini segini, besoknya segini kan kita yang bawa uang nggak tentu ya. Jadi mau dari rumah mau beli A ke pasar harganya udah mahal ya udah jadi plan B gitu kan.
0: Betul, karena ibu-ibu itu biasa lama sok naon namina teh gaduh penyakit penyakit naon penyakit rurat reret kasih si kagigir hoyong wae gitu.
1: Niat jadi masalah
0: niatna dari rumah mah ke pasar teh mau beli sayur hungkul jeung hayam sakilo tapi na ret ka ditu ret ka dieu ah sagala hoyong. Ya begitulah iya, ibu-ibu. Ya, teteh iya, mungkin iya. Ini ada sedikit ada statement terakhir yang bisa disampaikan nih buat ibu-ibu, mamah-mamah sarannya terkait tentang pasar tradisional ini mungkin bisa disampaikan teh?
1: Ya jangan apa? Harus ke pasar tradisional lah untuk belanja, kasihan untuk pedagang-pedagang yang di pasar ya biar mereka bisa menambah penghasilan juga gitu walaupun becek-becek atau gimana gitu tapi kan pasar tradisional lebih apa harganya lebih bisa kita tawar lah bisa di ini sama kondisi keuangan kita gitu kan bisa disiasati gitu bisa diatur lah gitu kalau ke pasar tradisional gitu
0: ya yeah. Intinya kita bisa berinteraksi langsung ya teh, tiasa silaturahimnya.
1: Iya.
0: Mohon.
1: Iya,
0: mohon. Teh Reni hatur nuhun waktosna sagala rupina mudah-mudahan iya. Harapan Teh Reni, harapan kita semua para ibu harga ulah naik wae. Meskipun naik kurang digampilkeun rezekina, terus barangnya juga harus ada ya, seperti
1: iya,
0: itu.
1: Gitu, teh. Ya,
0: hidup
1: iya,
0: mami-mami.
1: Mohon.
0: Hidup mami-mami, hidup bunda-bunda, pokoknya masih Wonder Woman we segananya. Teh Reni hatur nuhun, salam sehat wae. Assalamualaikum Teh Reni.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi ngawangkung kita di sorotan sore hari ini bersama Teh Reni. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga terkait tentang harga pangan naik, menjadikan pasar tradisional tetap menjadi pilihan.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Bapak bebuk kururato.
0: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karuhuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kesenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepi ka dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Uniknya nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin secara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, seperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedangkan pamimpin non formal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di Kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan nu dingaranan Ciga TV. Salian ti eta, wangunan anu aya di kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku injuk. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Megamendung adalah salah satu jenis motif batik yang banyak dikenal masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa batik ini merupakan ciri khas suku Jawa. Akan tetapi, batik motif Megamendung berasal dari Cirebon yang mayoritasnya merupakan suku Sunda. Sesuai dengan namanya, motif batik ini menggambarkan situasi langit yang sedang mendung. Maka dari itu, motif awan dengan perpaduan gradasi warna adalah ciri dari motif batik ini. Banyak yang percaya bahwa gradasi yang mencapai 7 warna merupakan penggambaran jumlah langit yang mencapai 7 tingkatan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Alang Layung. Lagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: Bandung, September 1945.
1: Dengarkan drama radio Menjemput Suara Merdeka 10 episode secara utuh di Produa 96 FM 15 Agustus 2025 pukul 20 hingga pukul 21.
2: Wah, masih utuh.
1: Pro 4 AM 5.40 16 Agustus 2025 pukul 19 sampai dengan pukul 20. Dan Pro 1 97.6 FM 17 Agustus 2025 pukul 20 sampai dengan pukul 21.
0: Yang tidak bisa dipadamkan.
1: Harus dengarkan untuk bisa menjawab pertanyaan seputar drama Menjemput Suara Merdeka dan dapatkan giveaway. Ketentuannya, follow Instagram RRI Bandung @pro1bdg, pro2bdg, pro4bdg dan lihat postingan Instagramnya agar tidak ketinggalan update informasinya.

Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung. Layung.

Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?

0: Bro Opat.
1: Gunung Kamojang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta Kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1.730 meter atawa sarua jeung 5.676 kaki. Dikenae ka eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya tilu kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokap bukit, leuwung montane, jeung leuwung dipterokap atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3.018 meter atawa 8.805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pamandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Suara Budaya Bandung. Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Kenapa, Neng? Dari tadi Abah perhatikan, kok melamun saja? Kayak ada yang dipikirkan?
2: Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
1: Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang, Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
2: Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.

0: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
1: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
0: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
2: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas pasti.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan besar di Pulau Jawa yang disebut Kerajaan Galuh. Ibu kotanya terletak di Galuh dekat Ciamis sekarang. Dipercaya bahwa pada saat itu Kerajaan Galuh membentang dari ujung kulon, ujung barat Jawa, sampai ke ujung Galuh atau ujung Galuh, ujung timur Jawa yang saat ini adalah muara dari Sungai Brantas di dekat Surabaya sekarang. Kerajaan ini diperintah oleh Raja Prabu Permana Dikusuma. Setelah memerintah dalam waktu yang lama, Raja memutuskan untuk menjadi seorang pertapa dan karena itu ia memanggil Menteri Arya Kebonan ke istana. Setelah tiba di kerajaan, Menteri Arya Kebonan berpikir dan bergumam dalam hati.
1: Betapa senangnya menjadi raja. Setiap perintah dipatuhi, setiap keinginan terpenuhi. Andaikan saya yang menjadi rajanya.
0: Keinginannya Menteri Arya itu terdengar oleh raja. Karena raja diberkahi kekuatan supranatural yang bisa mendengarkan bisikan hati orang.
2: Arya Kebonan, apakah benar bahwa engkau ingin menjadi raja?
3: Tidak, Yang Mulia. Aku tidak ingin jadi raja.
2: Jangan berbohong, Arya Kebonan. Aku tahu itu.
3: Maaf, Yang Mulia. Memang benar. Saya baru saja memikirkannya.
2: Baiklah. Aku akan membuat kamu menjadi raja selama aku pergi untuk bermeditasi. Kamu akan menjadi raja dan harus memerintah dengan benar. Dan jangan pernah kamu memperlakukan kedua istriku, Dewi Pangrenyep dan Dewi Naga Ningrum, sebagai layaknya suami istri. Bagaimana? Kamu sanggup?
3: Baiklah, Yang Mulia. Saya sanggup.
2: Aku akan mengubah penampilanmu menjadi seorang pria tampan. Nama kamu akan berubah menjadi Prabu Barmawijaya. Beritahulah pada orang-orang bahwa raja telah menjadi muda dan aku sendiri akan pergi ke suatu tempat rahasia. Dengan demikian, kamu akan menjadi raja.
0: Tidak lama kemudian, penampilan Arya Kebonan berubah menyerupai Prabu Permana Dikusuma. Tetapi tampak 10 tahun lebih muda. Semua rakyat percaya bahwa ia adalah Raja Prabu Permana Dikusuma yang telah menjadi 10 tahun lebih muda dan mengubah namanya menjadi Prabu Barmawijaya. Namun ternyata Prabu Barmawijaya tidak bisa menjadi raja yang bijak. Dia jahat memimpin rakyatnya semena-mena. Keraton. Sesuatu yang aneh terjadi. Kedua ratu hamil. Setelah beberapa waktu, Dewi Pangrenyep melahirkan seorang putra yang bernama Haryang Bangga. Barmawijaya mengunjungi Dewi Naganingrum yang saat itu belum melahirkan. Secara ajaib, janin dalam kandungan Naganingrum yang belum lahir tersebut berbicara.
4: Semakin banyak

0: Janin yang dapat berbicara tersebut membuat raja sangat marah dan takut terhadap ancaman janin tersebut. Dia ingin menyingkirkan janin itu dan segera menemukan cara untuk melakukannya. Dia meminta bantuan Dewi Pangrenyep untuk melenyapkan bayi yang berada dalam kandungan Dewi Naganingrum.
1: Dewi, aku tidak mau kalau bayi yang berada dalam kandungan Dewi Ningrum lahir, karena dia tidak akan cocok untuk menjadi penguasa negeri ini bersama dengan putramu Hyang Banga. Bantu saya, Dewi.
2: Tetapi, apa yang harus saya lakukan, Kanda?
1: Nanti kamu tukar bayi itu dengan seekor anjing dan bayi itu kamu lempar ke Sungai Citanduy.
2: Baiklah, Kanda. Akan saya lakukan.
0: Sebelum melahirkan, Dewi Pangrenyep menyuruh Dewi Naganingrum untuk menutupi matanya agar tidak melihat terlalu banyak darah yang mungkin dapat membuat dia pingsan. Naganingrum setuju dan Pangrenyep pun menutup mata Dewi Naganingrum dan berpura-pura membantu Ratu Malang tersebut. Naganingrum tidak menyadari apa yang terjadi. Bayi yang baru lahir itu dimasukkan ke dalam keranjang dan dilemparkan ke dalam Sungai Citanduy. Setelah ditukar dengan bayi anjing yang dibaringkan di pangkuannya, Ratu Naganingrum segera menyadari bahwa ia telah menggendong seekor bayi anjing. Ia sangat terkejut dan jatuh sedih.
3: Tidak, tidak. Kenapa bayiku berubah menjadi seekor anjing? Tidak, bukan. Ini bukan anakku. Tidak mungkin anakku berubah wujud menjadi seekor anjing. Tidak, tidak, bukan. Ini bukan anakku.
1: Dewi Naganingrum, dengan sangat menyesal saya harus memberikan hukuman mati karena kamu telah membuat aib kerajaan dengan melahirkan seekor anjing, dan itu pasti kutukan dari para dewa.
3: Ampun, Kakang. Jangan hukum mati saya, Kakang. Saya tidak tahu kalau saya akan melahirkan seekor anjing. Mungkin ini sudah kehendak yang agung. Jangan hukum mati saya, Kakang. Berikan kesempatan saya untuk bisa hidup lebih lama lagi. Ampuni saya, Kakang. Ampun.
1: Tidak bisa. Saya tidak akan mengampunimu. Lengser, seret Dewi Naganingrum.
0: Sementara itu, di desa Geger Sunten, tepian Sungai Citanduy, hiduplah sepasang suami istri tua yang biasa memasang bubuk keramba perangkap ikan yang terbuat dari bambu di sungai. Suatu pagi, mereka pergi ke sungai untuk mengambil ikan yang terperangkap di dalam bubu. Tetapi betapa terkejutnya ketika dilihat bukannya menemukan ikan, melainkan keranjang yang tersangkut pada bubu tersebut. Dan setelah membukanya, mereka menemukan bayi yang menggemaskan. Mereka membawa pulang bayi tersebut, merawatnya, dan menyayanginya seperti anak mereka sendiri. Dengan berlalunya waktu, bayi itu tumbuh menjadi seorang pemuda rupawan yang menemani berburu orang tua dalam hutan. Suatu hari, mereka melihat seekor burung dan monyet.
4: Burung dan monyet apakah itu, Ayah?
5: Burung itu disebut ciung dan monyet itu adalah wanara, anakku.
4: Kalau begitu, panggillah aku ciung wanara, Ayah.
5: Baiklah, kalau itu mau, nak.
0: Orang tua itu menyetujui karena arti kedua kata tersebut cocok dengan karakter anak itu. Suatu hari ia bertanya pada orang tuanya, mengapa dia berbeda dengan anak laki-laki lain
2: dari desa tersebut dan mengapa mereka sangat menghormatinya. Kemudian orang tua itu mengatakan kepadanya bahwa ia telah terbawa arus sungai ke desa tersebut dalam sebuah keranjang dan bukan anak dari desa tersebut.
5: Orang tuamu pasti bangsawan dari Galuh, nak.
4: Kalau begitu, aku harus pergi ke sana dan mencari orang tua kandungku, ayah.
5: Oh, itu benar. Tetapi kamu harus pergi dengan seorang teman. Tuh, di keranjang itu ada telur, ambillah. Pergilah ke hutan dan carilah unggas untuk menetaskan telur itu.
2: Ciung Wanara mengambil telur itu, pergi ke hutan seperti yang diperintahkan oleh orang tuanya. Tetapi ia tidak dapat menemukan unggas. Ia malah menemukan naga wiru yang tak lain adalah Raja Prabu Permana di Kusuma, yang baik kepada dia dan yang menawarkan dia untuk menetas telur. Dia meletakkan telur di bawah naga itu dan tak lama setelah menetas, anak ayam tumbuh dengan cepat. Ciung Wanara memasukkannya ke dalam keranjang dan Ciung Wanara meninggalkan orang tuanya untuk memulai perjalanannya ke Galuh dengan membawa keranjang.

adalah sebuah acara olahraga besar. Baik raja dan rakyatnya menyukainya. Raja Barmawijaya memiliki ayam jago yang besar dan tak terkalahkan bernama Si Jeling. Dalam kesombongannya, ia menyatakan bahwa ia akan mengabulkan keinginan apapun kepada pemilik ayam yang bisa mengalahkan ayam juaranya.

0: Wahai rakyatku, lihatlah si jeling ayamku yang sangat tangguh. Tak pernah terkalahkan karena si jeling ayam yang tidak ada tandingannya. Kalau ada yang bisa mengalahkan si jeling, aku akan mengabulkan keinginan apapun kepada pemilik ayam yang bisa mengalahkan ayamku.
1: Ciung Wanara mendengar kesombongan sang raja dan berniat untuk menantang ayamnya sang raja untuk diadukan dengan ayamnya, dan Ciung Wanara pun menuju ke kerajaan dan berjumpa dengan raja. Namun, betapa kagetnya lengser kerajaan ketika melihat Ciung Wanara datang dengan membawa keranjang. Karena keranjang itu dikenali lengser yang digunakan untuk menghanyutkan Ciung Wanara ke sungai. Dan lengser kerajaan pun segera menyadari kalau Ciung Wanara itu adalah putra dari Dewi Naganingrum, dan lengser kerajaan pun menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi.
2: Nak, karena kamu dan ibu kamu sudah tidak diperlakukan dengan adil, maka pergunakanlah kesempatan ini untuk menegakkan keadilan. Jika nanti ayam kamu menang melawan ayam raja, mintalah kepadanya setengah dari kerajaan sebagai hadiah kemenangan kamu.
3: Baiklah, Ki, akan saya lakukan.
1: Keesokan paginya, Ciung Wanara muncul di depan Prabu Brahmawijaya dan menceritakan apa yang telah diusulkan lengser. Raja setuju karena dia yakin akan kemenangan ayam jantannya yang disebut Si Jeling. Si Jeling sedikit lebih besar dari ayam jago Ciung Wanara, namun ayam Ciung Wanara lebih kuat karena dierami oleh Naga Wiru.
0: Ayam ini yang akan menantang Si Jeling? Yang benar saja. Masa ayam sekecil ini sanggup untuk mengalahkan Si Jeling?
4: Ampun tuanku, memang ayam saya kecil, tidak tinggi seperti ayam tuanku. Tetapi mari kita buktikan dengan mempertarungkannya.
0: Sombong sekali kau anak muda, sejauh mana kekuatan ayammu itu?
4: Tapi ampun tuanku, sesuai perjanjian yang telah disepakati, kalau ayam saya dapat mengalahkan si jeling, sebagai hadiahnya, tuanku memasrahkan sebagian dari kerajaan ini kepada saya.
0: Tenanglah pemuda, saya pasti akan menepati janji saya, karena yakin si jeling ayamku yang akan menang.
1: Sang raja kehilangan nyawanya dalam pertarungan, dan raja terpaksa memenuhi janjinya untuk memberikan Ciung Wanara setengah dari kerajaannya. Dan Ciung Wanara menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan siapa dirinya. Brahmawijaya sangat terkejut ketika mengetahui kalau Ciung Wanara adalah bayi yang pernah dibuang ke sungai. Karena kejahatan dirinya dan Dewi Pangrenyep, sebagai hukuman dari kejahatannya, mereka dihukum, dimasukkan ke dalam penjara kerajaan.

Kacium Wanara ini diperankan oleh Agus Aki sebagai Menteri Arya Kebonan, Agus Abbot sebagai Ciung Wanara, Cepi Surya Kusuma sebagai ayah, Nia Iswara sebagai Dewi Naga Ningrum, Talia sebagai Dewi Pangrenyep, Aji sebagai Raja Prabu Permanadi Kusuma, Dindin Taryudin sebagai Lengser, Agus Setiawan sebagai Barma Wijaya, dengan narator Rosyanti Mustika, naskah karya Nia Iswara, teknik dan montase Agus Super.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana, wilujeng patepang dangu deui. Dina acara anu maneh tur matuti propat suara budaya Bandung ngalangkungan acara ngamumule basa Sunda. Kumaha kabarna kaum dangu dina wengi ieu? Mugia sadayana teboleh aya dina ginanjar kawilujengan, sehat walafiat, sae pisik pasuk. Pesakna oge mugia urang aya dina panang tayungan mantenna Allah Subhanahu wa taala. Tah karesan dina wengi ieu teh kaum dangu kasumpingan salah sawios nonoman Kisunda anu tangtosna parigel atanapi ngagaduhan kagiatan-kagiatan anu positif khususna dina ngamumule budaya Sunda. Aya Kang Ilyasa Ahmad Mas Kawaih wilujeng wengi Kang nah, Ilyas
1: wilujeng wengi Kang
0: abdi nyebatna Akang atau napi ai.
1: Akang we.
0: Mun Kang Ilyas teh kadasa nonoman Sunda salaku duta bahasa Jawa Barat. Kumaha damang?
1: Alhamdulillah. Nah,
0: tadi atosnya.
1: Hah? Tacan.
0: Tacan. Urang takon tinakon istilahna teh ai obrolan mah da kedah aya naroskeun heula nya. Kabarna bilih dina di wengi ieu teh sok sanaos aya urang sasarengan nuju teu damang gitu. Tapi alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kumaha Kang sehat?
0: Alhamdulillah nuju sae ya teh. Tah kalesan kaum dangu dina wengi ieu mah baris ngaguar ngeunaan barudak Gen Z. Sanes Gen Z nya. Sanes.
1: Gen Z mah listrik.
0: Listrik kan teman. Gen Z.
1: Gen Z.
0: Pami abdi mah terus lebet karena Gen X.
1: Gen X.
0: Terus rada manula lah sedikit.
1: Atau terlalu mulai sebat gak ada ya.
0: Tapi mah Gen Z mah tangtosan nonoman-nonoman anu sekitar tahun 80-an ya kadieunya.
1: Tahun 85.
0: 85. Abdi mah aduh terus iya patutnya. Terus zaman purba. Tah. Karesan dina karesan ieu teh panginten kaum dangu kedah uninga heula ari Gen Z teh barudak taun sabaraha kira-kira anu kahirupan taun sabaraha maksud teh.
1: Nah, satu acan kana Gen Z teh kan kedah dipedar heula pan pamisakan orang ninggal di TV itunya seueur barudak Gen Z milenial gitu nanti kedah terang. Nah, pami generasi teh aya dibagi kana opat pami aya nama aya generasi baby boomer. Baby boomer mah anu kalahiran 46 logika 64. Tah disebutkeun oge ciri-cirina teh pekerja keras sareng hese dikritik.
0: Oh eta baby boomer teh so, tahun
1: opat genep logika genep opat. Nah margi eta mah kan status kemerdekaan pangintenya jantan aya sisa-sisa perang dunia 2
0: masih kena trauma gitu.
1: Trauma jantan pekerja keras gitu. Terus aya generasi X. Nah pami generasi X mah kalahiran tahun 65 logika 80. Sami pekerja keras, terus fokus kana karir atau mah datos kemerdekaan tehnya. Terus aya mahir ngagunakeun teknologi anu penyakap pungkur mah nyana saya aya we teknologi nate sertos gitu. Terus nah aya nama anu generasi milenial lah eta mah sok aya di TV milenial-milenial teh eta mah milenial mah kelahiran tahun 80 logika 85. Tah aya nama 30 tahunan kalau mohon.
0: Eta terus ieu meun era digital
1: teh mahir karena media sosial ya nama teras karepna karena pengaruh teh luhur gitu hoyong terang soang segala terang teras percaya diri oge nah namanya ka Endragan Abdi ada namina teh generasi Jet Gen Jet. Z nah, sama 87-an logika tahun 2000-an teteh aya anu sok nganggo media sosial nah seperti SIM kuring lah nganggo media sosial terus parigal dinamake produk digital gitu nya kan aya nama Shopee anu kari itu pengen tanya aya lagi pamisakan meser katuangan teh tos we karena Shopee.
0: Nya.
1: Eta generasi abi eta teh emang malas.
0: Eh aya positif negatif
1: teh. Positif negatif
0: tiap generasi teh nya. Kapungun kan babyinan,
1: baby boomer.
0: Boomer mah panginten anjeunna mah leukeun.
1: Leukeun.
0: Digawe kumaha carana hirup?
1: Mah
0: sangkan hirup,
1: sangkan hirup.
0: Teu mikiran gawe naon, teu mikiran mah kaharep penting bisa tuang
1: we nya eta. Baby boomer
0: mah. Baby boomer terus angkatan nu kadua generasi X,
1: generasi X.
0: X mah ngaranna ge setan kutip gitu.
1: Ngaranne.
0: X mah itu percampuran pinten antara boomer sareng anu generasi sa terusna pinten. Terus aya generasi setacan Z teh
1: milenial. Ye eta biasa disebutna. Nah, eta mah kan ayeuna nu 30 tahunan ka luhur mah nyatos tiasa ngagu media sosial gitu, nyatos dewasa lah gitu.
0: Kinten-kinten kaum dangu lebetna ka zaman mana? Mangga eta di ieu terus tadi di caroskeun ku Kang Iliasnya zaman mana Isim Kurima pasti karena zaman X,
1: zaman
0: Gen X,
1: Gen X.
0: Ya, Gen X. Gen X sanes sanes gen
1: gen eta nya sanes karir itu ya. Mun X
0: anu tadi teh anu pekerja keras terus ieu kan mun mah padamel lah.
1: Padamel mohon nya.
0: Padamel teh dina cicing dina hiji ieu gitu. Mun urang mah geus nya upami ieu mah lah. Sapos tadi di sangakeun ku Kang Iliasa ayeuna Gen Z eta teh dina bahasa kumaha eta?
1: Amohon.
0: Perkembangannya di zaman gen boomer terus gen X, ban baby
1: boomer,
0: gen X sareng gen milenial terus gen Z eta kumaha perkawis bahasa?
1: Mohon. Kumargi Sim Kuring teh kalebetna kana antaragan gen Z kitu nya. Nah, anu karos ku Sim Kuring benten kitu sareng nya sepuh Sim Kuring anu lebetna ka generasi X atawa napi baby boomer. Pami bahasa Sunda mah anu generasi baby boomer sareng generasi X mah katawisna teh emang bahasa Sundana masih keneh kental gitu. Bahasa Sundana teh masih keneh sering dianggo. Nah, tapi aya pamidina istilah sosiolinguistik mah aya geserna bahasa gitu. Jadi generasi milenial sareng generasi Z mah cenderung katinggalna emang tos bahasa Sunda teh tos rada nyirangan. Apalagi pamisakan dina aya survei gitu anu netelakeun yen penyatur bahasa Sunda teh tos mulai nyerangan 2 juta jalma per tahun. Nah, jantan pamitna mah kan berarti generasi seterusna teh tos alim ya, saya alim pangitunya tos hese diajaran diajarkeun bahasa Sunda. Nah, margi da aya sabaraha hiji hal anu misalnya ka hiji Sunda mah pan aya kasar, aya loma, aya lemes kalitu tah. Sepuh generasi X teh ku sabab da sieun kasar. Nah, janten ka urang kalihna teh cenderung nganggo bahasa Indonesia. Sok sanaos bahasa Indonesia kedah utamanya. Tapi kan santeuna urang ge kedah wantun kitu. Kanggo ngajarkeun bahasa Sunda anu lemes, kasar, loma ka urang kalih. Tah antukna ayeuna nya urang kalih ayeuna mah da sieun kasar teh ya, nya tos emang nganggo bahasa Indonesia kitu. Da Indonesia mah teu aya lemesna, teu aya kasarna kitu.
0: Ente jadi Bang Baluh oge ke pikeun orang tua nya tanda pi sepuh dina jaman nyang hareupan jaman Z ayeuna dina jaman milenial oge panginten bahasa teh tos bingung sepuh teh upami diajarkeun anu kental bahasa Sunda kadang-kadang kan di masyarakatnya heterogen.
1: Nah,
0: aya sanesan Sunda sadaya upami pilmuran masih keneh panginten upami di kota mah terus pacampuran orang tua teh ngagaduhan kasian, lamun tadi tanya, mun budakna jadi kasar. Tak iya teh, hiji Bang Balu atau persoalan anu kedah di pilarian lah. Kumaha carana pikeun ngungkulan yang bahasa Sunda di zaman Jet lebet gitu.
1: Mohon. Nah, salah satu nama misalkan orang ningal karena persoalan tadi anu generasi Jet tos mulai nanya luntur gitu alim lah ngomong bahasa Sunda teh kusabab aya nu kasar dan sanes kantorna maka hiji tangtosna ti kan sakola anu munggaran ti imah heula gitu nya sakola munggaran teh jadi urang salaku nanya kapayuna mah jeung tersepuh pangintenya ka murang kalih teh tong ragu ngajarkeun bahasa Sunda ka murang kalih sok sanaos bahasa Indonesia ge kedah janten Indonesia diajarkeun Sunda oge diajarkeun nya sakali-sakali mah jika misalkan pami misalkan di dapur ya disebutna naon di bahasa Sunda katel gitu nya nu iya we
0: ngawanohkeun
1: terus kan ayeuna mah generasi atau sabi mana namanya Alpa gitu pamit lepat mah.
0: Aya itu
1: teh. Aya deui sapas nama
0: Alpa tapi Alpa mah tara hadir kitu nya.
1: Alpa absen
0: mah gitu.
1: Alpa
0: nah gering nah izin gitu.
1: Nah aya sekolah.
0: Nah aya na moal gitu generasi dina khusus dina bahasa Sunda nya.
1: Bahasa Sunda. Nah jantan aya lagi kaulinan barudakan aya na kan HP. Kan HP Mobile Legend, kan Mobile Legend teh aya karakter anu si Ujang.
0: Lah teh aya ya pengaruhna geung pisan nya pengaruhna.
1: Kan kapungkur mah pami sore teh oray-orayan, boy-boyan, teu ada aya na mah. Kan HP mabar, kan mabar
0: teh aya. Tapi generasi ek saperti simkuring kapungkur mah nganyebat kasar ge rada sieun. Sieun ku sepuh gitu. Langsung dijiwir gitu. Ayeuna mah da diajarkeun ku sepuh di piwarang henteu-henteu ge model kacing coplok gitu nya. Barudak ayeuna upami ningal dina HP digenyer mah terus geuningan aya bahasa-bahasa anu radikal lah atawa napi garihal
1: cenah sunda mah.
0: Budak teh langsung nempel.
1: Ha.
0: Eta hiji cara pikeun nyegah eta kitu zaman Gen Z ayeuna aya teh. Kira-kirana
1: kan pami misalkan ayeuna mah generasi Z mah sisana kan karena digital lah gitu. Janten anu kahiji mah tangtosna disepuh kedah biasa ngawatesanan gitu naon anu kedah dibuka dina gawai atau nepi dina telepon keupeul atau nepi disebutna HP lah. Nah, pami misalkan dina HP kan tangtosna seueur kene aplikasi anu sae gitu. Batan nya muka game-game we teras gitu tanpa diajar. Margi kan ayeuna mah pamingada teh budak kalah dibere HP.
0: Tapi asina anteng.
1: Anteng make HP we, tapi urang teh diajaran naon pami kan urang kapungkur mah sieun teh. Kusabab urang diajarkeun bahasa Sunda kasar ge da aya pamalina misalkan ulah nyebut kasar bisa di teuk-teuk letah gitu
0: ya. Jadi ieu na eta disingsieunan.
1: Disingsieunan kan ayeuna mah. Kasar teh kalah ieu iya, kena HP. Nah paling biasa nganggo aplikasi Sunda Digi
0: eta. Nah, setajan kana aplikasi Sunda Digi
1: ya. Ya
0: Digi. Sunda. Oke, sakedapan urang andeng heula aya sababaraha pari wara anu baris ngalangkung.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

kaum dangu di mana wae ayana masih disarengan ku acara ngamu mulai bahasa Sunda masih dina guaran barudak Gen Z masih disarengan ku Kang Ilyas. Kang Ilyas tadi neraskeun hancagarapan urang ngeunaan Gen Z aya nu aplikasina

0: Om Dangu bade ngunduh di Play Store aya eta serat kieu Sunda Digi. Nah, pami pitur-pitur nama seueur aya 13. Nu kahiji aya tanya PR. Tanya PR teh pamisakan urang aya iya pakai pancen PR gitunya ngeunaan bahasa Sunda taroskeun di aplikasi tiasa.
1: Eta aplikasi PR.
0: Tah aya pitura teh pencetan nanti tanya PR,
1: tanya PR
0: aja.
1: Iya, hiji pangaruh panginten kanggo sepuh-sepuh sadayana upami urang kan kadang-kadang urangnya generasi X teh karena soal-soal bahasa Sunda aya nu mah rada lieur.
0: Rada lieur.
1: Nya tiasa dina etanya aplikasi Sunda Digit.
0: Mohon. Nah, terus aya pengajaran bahasa, pengajaran bahasa mah langkung karena aya nah jadi nyata ada video-video atau nanti ada
1: konten-konten
0: referensi dengan bahasa Sunda. Mungkin lo ada practical grammar. Nah practical grammar itu kan pami bahasa Inggrisnya, pami Sunda nama gunam catur, bahasa Sunda. Dan kan pami misalkan orang kan terterangnya
1: tanya jawab
0: gitu. Kalau saya kan sih kurang ada konten ngenaan kumaha cara ngawanuhkeun diri. Nah dina Sunda Digi aya gitu cara kumaha cara ngawanuhkeun diri. Terus teh kumaha pami misalkan naroskeun kumaha damang di walaran naon gitu kan aya tadi
1: dina. Aya dina etanya.
0: Aya
1: pidato aya dirinya.
0: Pidato aya.
1: Sok aya geuning murang kali teh gandamel pidato
0: tentang. Tadi dina referensina aya gitunya. Aya eta referensi.
1: Kita mempermudah sim kuring oge gitu.
0: Muat ke ngomong kali. Tos ieu di dia di HP gitu. Jadi teh ulah ninggalkan game wae. Tos ieu meh diajar ka Sunda. Terus aya wanoh ka tokoh.
1: Entah, itu wanoh katokoh khusus tokoh Sunda tapi sadaya.
0: Kata Wisnu mah aya tokoh-tokoh anu sanes tapi anu patalina sareng kasundaan. Biasa nya seperti Sule
1: gitu kan itu kan. Oh, ayeuna mah.
0: Mohon kan Gen-gen Sule mah. Mah.
1: Kan terang pahlawan sanes.
0: Ayeuna nama kan laku karena biografi
1: nya artis gitu nya.
0: Artis. Nu penting mah teh caket ka kasundaan ieu kan Sule berpengaruh dina widang kesenian gitu dan kan osok nabehnya Sule kapungkur tiasa nanya drama ya,
1: tapi upami ieu mah usul panginten upami dina eta naon tadi teh namina
0: Sunda Digi
1: nya eta aplikasi naon anu ngeunaan tokoh teh
0: wanoh ka tokoh
1: teh kumaha upama misana tokoh-tokoh Sunda teh jaman kebungkur sejarah misana Oto Iskandar sareng Sajabina khusus orang Sunda we nu tokoh jadi pemimpin
0: nah mohon kata Wisnu mah aya teh
1: supaya ya, generasi JT mengetahui bagaimana sejarah Sunda gitu nah. Dina jaman kebungkur kan ayeuna mah kayaeuna mah anjeul kita ditaros ku generasi lanjutna teh saha pahlawan teh Sule gitu.
0: Aya milik kita
1: ya. Milik kita ngena. Jadi kedah tiluhur gitu.
0: Tiluhur bupati-bupati
1: gitu nya. Bupati supados Jawa Barat teh termasuk abdi kan kirang gitu misalnya pengetahuan tentang Bandung atau Jawa Barat teh tokoh-tokohna. Opo komo deui misalna. Ieu mah usul panginten.
0: Mohon. Kayak bakal ditambihan
1: nah, gitu. Tambihan tokoh-tokoh nanti pahlawan-pahlawan Sunda gitu sadayana. Tokoh-tokoh fiksi tokoh-tokoh legenda kan aya. Tokoh-tokoh pahlawan.
0: Sangkuriang
1: kan itu legenda sawen legenda Sunda gitu. Janten ke lebet gitu lebet. Lanjut.
0: Aya oge bacaan, tapi bacaan mah aya novel. Novel tentang tosna bebas tina copyright lah mun sareng mah tos tiasa aya hak ciptana anu tiasa di
1: teu aya royalti gitu
0: nya. Aya lah gitu.
1: Kedah mayar.
0: Terang geus sa tukang eta mah nya. Teras aya dongeng oge, dongeng mun asang kuriah, tengkuban parahu, Situ Bagenit, kata Wisnu aya. Teras aya fiksi mini, tapi fiksi mini kan fiksinya kan hartosna karya sastra anu pendek gitu janten pamisakali baca teh nya rawas aja gitu nya
1: rawas langsung mengerti gitu
0: langsung ngerti
1: itu aya tokoh anu sentral misalnya
0: tepa Bollywood gitu
1: tepa Bollywood nya
0: sekali baca atas oh iya rame gitu terus aya kalawarta nya eta mah ka ngoberita berita kasundan atau lebih berita sabudeureun Jawa Barat Banten pangintanya seperti gitu
1: eta sifat kalawartana update misalnya ada hari ini berita yang update masuk atau mungkin pengintaan kalawarta anu sifatnya teh tetap gitu
0: kata Wisnu mah aya anu updatean seperti sama gitu jadi update anu panggalna misalkan aya anu nyeratna mah jantan orang gede dia tiasa nanya pami piksi mini misalnya pami piksi mini oge salah nama aya mangsana.

0: ayah sayembara na. Tah, kamu ngalebetan piksi mini janten.
1: Janten penginten istilah upami orang muka Sunda dijiteh. Boh pilih kaum dangu ngagaduhan kapari gelan dina piksi mini ngis, nah, ngisian. Tiasa lebetinnya ngisi biasa, langsung.
0: Pami misalkan ayah biasa nama di Instagram tuh ayah muka sayembara kangong ngisian piksi mini. Tah, orang jaringan.
1: Tapi gitu. Itu mah ngas dicetak ku itu ku. Dina aplikasi itu nggak sih damel gitu, tapi orang tiasa
0: atau mah ngajeng kenyalira 160 itu. Jantan kang ngisian piksi mini. Pokoknya mah anu aplikasi nama dasar ada nama ku admin lah sih.
1: Oh iya, ya, gitu. Maksudnya ayah admin gitu ya. Nah, jadi upami orang bading ngisi itu kira ke admin heula.
0: Ke admin heula.
1: Gitu. Sekoran gitu lah.
0: Tak mohon. Ajengkeun di publish gitu. Gitu.
1: Publish. Eta aya pi na.
0: Terang tak apa pi nama taca nyobian, bade nyobian ya gitu.
1: Itu aya pi kan itu ya. Upami ayah pina masuk kadang-kadang nyemangatan gitu ka karya
0: kan sanes
1: teh gitu. Karena sastrawan teh gitu.
0: Tapi pami piksi minima pan eta saya barakeun nyantan aya juara na pami terlepas 1.500.000 gitu. Ya. Karena juara ka hiji.
1: Eta mah juara upami ieu mah ngadamel misalnya aya masyarakat ngagaduhan yang ka expose pisana misalnya di Mangle. Kan eta mah sebenarnya eta mah terus kalebet kana Mangle nya. Lah ieu mah kan ngeciptakan Mangle jarang. Mun aya Sunda Digit teh aja ngarangkum panginten.
0: Ya mohon.
1: Jika digitalkeun lah.
0: Digitalkeun, digitalisasi
1: panginten. Digitalkeun.
0: Oh, mohon.
1: Komplit sadayana.
0: Mohon.
1: Saya misalnya kanggo generasi Z mah. Tapi kadang-kadang kanggo generasi naon tadi teh baby boomer mah. Rada bingung.
0: Rada bingung. Segala aya kieu.
1: Tadi saya tara nyawa HP mah.
0: Leres bener.
1: Kenal Yesus sih mah generasi Z X masih kene milenial masih kene termasuk abi generasi X kedah diajar ke generasi Z ini masalah diajarnya lajengkeun
0: aya oge peperanian pami peperanian mah tangsasna pami misalkan boboko hartosna naon katel hartosna naon teras aya naon nya pokona mah seueur lah unak-unik basa tapi peperanian basa Sunda anu lebet di Sunda Digi. Terus aya kursus budaya, pami kursus budaya mah video-video ngenaan kebudayaan. Wah, kebudayaan kan seueur aya kesenianna atawa napi naon-naonna wae tentang kebudayaan Sunda. Teh aya videona gitu. Terus aya kamus Sunda, tema pami misalkan hartosna kecap sampurasun naon kecap rampes naon eta aya
1: nanya.
0: Terus aya kamus medis, tema kamus medis mah langkung kana nya ye ge tacan seueur diulik ku simkuring kamus medis teh nya sapertos obat-obatan atanapi ngeunaan
1: non organik
0: gitu nya organik atanapi ubar tina basa Sunda kita sok aya geuni ubar tradisional
1: patukangan obar-obar terus naon deui lah
0: seueur gitu nya eta aya di
1: Mina,
0: Sunda Digi
1: jadi kaum dangu imah sanes ieu panginten langsung ngainformasikeun pentingnya upami kaum dangu ngagaduhan putra-putri anu lahirna di tahun 80 dugi ka tahun tahun sora Gresi J teh
0: pami J mah di 87
1: 87an lah 80 87an ka dugi ka ayeuna murang kalina boh bilih hoyong langkung mikawanoh kana bahasa Sunda atanapi ngeunaan selak beluk atanapi naon istilahna teh nya pokona mah Sunda banyak tiasa dibuka di Sunda Digi di aplikasi Google Play Store. Milih urang salaku nu janten sepuh teh tiasa ngajarkeun.
0: Mohon leres.
1: Kekendalaan misalnya tugas tadi PR nya tinggal naroskeun di dinya nya.
0: Mohon naroskeun. Insyaallah ku admin di batosan.
1: Tapi kan pi imanya pri itu
0: pri. Insyaallah.
1: Mangi sepuh ayeuna kan termasuk nu generasi X oke upami soal Sunda bahasa ayeuna mah ti generasi Z tu kumaha nu ngadamelna misalna guru generasi Z atau memang generasi X kadang-kadang murangkali aya pernah misalna kieu contohna kumaha nya ieu mah kabarudak SD kelas 2 misalna tos di piwarang ngeusian pacikrak ngalawan eta teh kan bingung. Termasuk sepuhna bingung. Eta teh bahasa Sundanya paribasa pacikrak ngalawan titik-titik. Naon? Tak upami aya ieu pan dijawab pangetnya. Abi ge kantos bingung eta teh. Ke pacikrak teh ngalawan babi atau
0: ngalawan monyet.
1: Ternyata pacikrak ngalawan merak. Lah kitu geuna. Aya deui disimpulkeun wae
0: ya mohon janten pami misalkan dina kelungguan orang pikir ngomong mulai bahasa Sunda khususnya generasi Z atau napi milenial atau napi sarasna mah sanes gen Z tungkulnya kelarasan sim kuring tadi gen Z sarang generasi anu sanesna hayu orang ngomong mulai bahasa Sunda nganggo nya seberapa cara anu kaiji mah ekon pada konten terus aya aplikasi-aplikasi anu ngarojong di HP terus kita jantan ulah nanya ulah antos we urang mah diajar teh konvensional we tapi ku kamakaran zaman ku kamakaran teknologi urang tiasa ngamanfaatkeun HP pikeun ngamumule basa Sunda
1: sapertos kitu tangtosna janten ngagunakeun HP atau nepi GJT langkung positif maksudnya. Kamundangu di mana wae ayana aduh pogot mabogot obrolan dina wengi ieu nanging ieu teh kasapuk waktu pas kumangsa urang lajengkeun deui dina waktu sareng kesempatan salajengna. Hatur nuhun Kang Dias karena waktosna mugi urang tiasa ditepangkeun deui. Kamundangu hatur nuhun karena panitena hapunten tina samudaya kalepatanana boh bilih aya ti caretot omong ti soledad leta. Cag permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wartos-wartos anu parenting di antawisna. Reaktivasi Bandara Husein dibagiakeun kalawan HDE ku Disdagin Kota Bandung. Pameran Bazar Duren digelar di Palataran Bumi Kiwari Kota Bandung. Wartos salangkepna dibaca ku Sim Kuring Roy Wijaya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu eh.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Eh, Mas, sejak kapan kok kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke ko untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja.
2: Walah.
0: Intermezzo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana. Alhamdulillah tepang dari sarang sisindiran dina edisi dinten Minggu kaping 3 Mei ayana teh. Alhamdulillah sing goreng ayana badena pangan abah janggot. Tetes lawas tilawas. Assalamualaikum, Mbah.
4: Dereng Kang Roy ya teh.
3: Sumuhun.
4: Aduh menito selawas Kang Roy sono ya. Kang Roy.
3: Kamana wae atuh.
4: Abah ngaringku kapan?
3: Alhamdulillah atuh ai. Ayeuna mah
4: teu meureun. Abah teh mang i dokter ti payun mah alhamdulillah. Ayeuna mah teh sehat.
3: Mohon.
4: Mang web ge eta we mang web ge dinaon teh. Di
3: naon?
4: Teh eta rekaman.
3: Mohon alhamdulillah tuh nya.
4: Ayeuna alhamdulillahnya.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Ayeuna sisindiran.
3: Sisindiran.
4: Ayeuna urang-urang judulna ibadah we nya.
3: Mangga.
4: Ibadah judulna nya.
3: Judulna ibadah.
4: Urang ngawitan.
3: Mangga.
4: Kacipelah pangaritan. Naik angkot pamipiran. Bismillah urang ngawitan. Abah janggot sisindiran. Ciranu jalan ka Junti. Cisaladah Cimalati. Jalma nu taat ka Gusti. Ibadah salat Bumati. Muruakan ti ieu. Cisaladah Mantarena. Siarupat Kagang Luna. Ibadah nupang saena, sholat tepat na waktu na, melak teh sisi uma, saladah alus di rumah, sholat teh tiang agama, ibadah anu utama, Kang Roy pada nyelang wah sokato.
3: Wah.
4: Kamu kami cihampelas. Katongoh tabuh 11 upami ibadah ikhlas ku Allah dipikawelas kasardah jalan cigebar katongoh kapasir tipar ibadah kedasing sabar ka Allah seuri istighfar biadah dagang kiripik atos tegawe di pabrik ibadah kedasing apik tong migawe bid'ah musrik tasarah jalan alpalah tilingkar kasuka mana ibadah ngarah tegaplah tong ingkar ti Quran sunnah kaya misa tegalilat lekeunan jalan cisaat biasa ibadah sholat eureunan ulah maksiat pisarlah kasuka haji maba jalan kajariji ibadah hayang kapuji nu moal boga pangaji pisarlah soka murugul cidalima kacikunul ibadah teu nyontoh rasul jang di jalma geus ngawadul cisaladah cilamaya kamurugu suralaya ibadah di ayaya ka rasul atau suraya cisaladah ciwalengke Cihuru jalan saneke, ibadah dingtengke, kaburu ngajadi bangke. Tisardah ke tukang haur, ti Cihuru ke Cibubur, ibadah ulah curaur, bisi kaburu dikubur. Katongo jalan kasardah, mantarena pasireba, kalau orang ibadah, mantena wajib disembah. Kaci urang pangalengan, cisaladah pageningan, manga urang sasarengan, ibadah sili elingan. Tayo main pak sodako ya Kang Roy.
3: Mangga.
4: Kang Roy atau kedah eta kedah.
3: Naon?
4: Nah Kang Roy kedah iya lebat atau abah diselingan.
3: Oh,
4: ima judulna impak sodako, Roy.
3: Impak sodako, ibadah kene.
4: Bapak kok kaci jerah. Disusul ka panenyoan. Ibadah impak sodako jariah. Kurosu tos dicontohan. Legok cigiri kirana. Jajapkeun teras katongo. Rasul ka istri isina ngajarkeun impak sodako. Sabaros balanya opak. Kacirata meserangan. Rasul tos biasa impak ku harta sareng tuangan. Murugu jalan kawadon. Anterkeun teras katongo. Rasul di bulan Ramadan nyeurkeun impak sodako. Mukalmi nanya katongo, parapatan di salada, upami impak sodako, niatan seja ibadah. Lemur salam di saranta, soka sumu dijajapkan, umat rasul seur harta, contoh rasul diamalkan. Karunya kaki aku, erena dici arena, arena di cirat, di dunia rajin sodako, kasampurna di akhirat. Pak Ako kasuka rajin, katongo kati saranta, impak sodako na rajin, kualoh dipika cinta. Mukami nanya katongo, kagentong jalan kaloji, upami impak sodako, kadetong hayang kapuji. Lemur nenon cisaranta, dicarek ulah katongo, eker naon loba harta, tedaek impak sodakohnya. Terus gitu Kang Roy.
3: Uhun.
4: Tah ieu mah hidayah ti Allah Kang Roy.
3: Ya.
4: Apa nanu nampi hidayah ti Allah teh sadayana ge nya. Dipasian hidayah ti Allah teh nya. Ku Allah teh gede kieu. Katong jalan wilayah. Karema kabeulah dinya. Allah maparin hidayah ka jalma di alam dunya. Ciranu kampung Ciuya anterkeun teras katongo. Jalma nu meunang hidayah ngamalkeun parentah Allah. Kaciranu lemur baya, kasardah jalan murugul. Jalma nu meunang hidayah, ibadah nyunah ka rasul. Tibaros kalewi gajah, tisaranta ciharuman. Jalma tos aya hidayah, mika cinta rukun iman. Kabaros jalan wilayah, tisaat kampung Cikupa. Jalma tos aya hidayah, taat ka indung ka bapa. Kabaros kalewi gajah, kaciruup cari kolot. Jalma tos aya hidayah, inget hirup bakal maut. Tibaros kasih kasalamanya, kaporib jalan Kibuntu. Jalma tos aya hidayah, sholat wajib lima waktu. Kalos jalan Ciuya, Cipelat nanya katongo, Jalma tos ayah hidayah tekenat intak sodako kabaros jalan kagajah kampung banawa katongo. Jalma tos ayah hidayah iman jeng takwa ka Allah. Tici urang kajayana cantigi kampung Ciuyah wargi urang sadayana pamugi kengeng hidayah. Nya gitunya tak Kang Roy.
3: Terus
4: urang teraskeun ke nya ayeuna mah urang bilian lebetan sanes. Nanti urang teraskeun kana rarakitan sareng wawangsalannya. Bila ini lebat, kayak pamit ini lebat, aku abah di alo kayaknya. Aku nol kanonya.
3: Angga, sami-sami.
4: Bila ini pada lebat gelap, abis dibayarkan awak abahnya.
3: Ya, wios, kayak di sesi kedua. Mohon maaf,
4: kayak orang kena rarakitan sekarang wawang salahnya.
3: Mohon,
4: Mangga. Mangga, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasir Impun, Kacirenggot. Terus naka penyingkiran hatur nuhun kabah janggot nu ngadugikeun si sindiran gitu Agung cukup aja dibalas gitu hatur nuhun boga nama wilujeng wengi oge ka kaum dangu anu nuju Bandungan Pelopat langkungan AM 540 kHz oge RRI digital tentunya bangga anu bade ngadugikeun si sindiranana ka pasar meuli cingcau teu poho meuli kembang lamun hayang hirup rahayu kula poho kana sembahyang kitu bah dibales lah naon deui ya isuk-isuk kawalungan nyokot cai bari mandi nyambung tanya sing rajin orang ibadah supaya hati jadi suci bari diajar iya mah meli sangu jeng lalapan lalaban lah gitu didahar di sisi huma lamun orang loba amalan hirup bakal pinuh berkah terasa begitu orang selang heula ku hiji lagu ke orang teraskeun deui itu kalau nggak salah narakitan jana tadi tanya di Bah Janggot kanggo kaum dangu sadayana nu wengi ieu nuju manco bari hiburan itu orang berbalas si sindiran

0: masih di saranganku SIM Goreng Raya Wijaya Dina Cisindiran. Teraskeun deui pokona mah. Mangga bah lebet deui. Kela mana ya?
1: Lawang Salan.
0: Mangga.
1: Rarakitannya.
0: Rarakitan.
1: Rarakitan. Siap, Roy?
0: Siap.
1: Kenaon balanya baki.
0: Ki.
1: Awe marake jilbab. Kenaon boga salaki. Awe milari kasab. Sugante karang alawe. Ari pek teh ka Cibulan. Sugante geus boga gawe. Ari pek teh pangedulan. Sugante ka Legok Wado. Geningan ka jalan Olis. Sugante moh ponok jodoh. Geningan ka goda iblis. Keur naon rek ka Citarim?
0: Naon?
1: Padahal kaci haruman. Kenaon awe dolim. Padahal sing panceg iman. Upami kaci gonewa modae kaci karoma. Upami isi soleha modae ngejati ima. Geningan di Cidiana. Kuloba anu margat. Geningan zaman ayeuna.

0: teg iman ribut karena korupsi. Suganto sokala gadar. Gening acan kati saat Suganto atau saladar geningan kalah maksiat. Hayu urang plesiran.
1: Hayu
0: sing janten ajak maadah. Hayu urang sisiniran. Sing janten amal ibadah. Majar maneh memeniran. Geningan eta tauto. Majar maneh sisiniran. Geningan ukur maranco. Yurang kapatamuran.
1: Hayu
0: ngalangkungan pamipiran. Hayu urang hariburan ngalangkungan sisiniran. Pamugi lemur Cigadung sing aya acara. Pamugi RRI Bandung sing langgeng ngajo mantara.
1: Amin.
0: Sugante bade kadano. Tanya-tanya teker naon kacirata
1: naon
0: tedae katarongo teker naon obaharta tedae impak sodako pami urang ka Jakarta engalkeun ka Sukahaji pami urang seueur harta engalkeun ibadah haji majar maneh kacirata geningan init ka galur. Majar maneh loba harta geningan medit ka dulur. Paingan soka kirata kadetong ka patok besi. Paingan loba harta kadetong hasil korupsi. Sugante ka patok besi eta mah soka tibabat. Sugante mah korupsi eta mah oknum pejabat. Lamun hayang ka Cigentur mangkade jalan Ciganjur. Lamun hayang loba batur mangkade hirup sing jujur. Majar maneh ka Cibeber geningan init karahong. Majar maneh bade bener geningan masih ngabohong. Sugante rek jajan bubur geningan mamawa lemper. Sugante moa takabur geningan jelema liur. Itu sahanu disarung geningan urang tisompet. Itu sahanu diriung geningan rek maling dompet. Sikatu tempo paling disiticing di bahanan. Sikatu tong pulang paling bisi cicing di tahanan.
1: Beres.
0: Hayu urang ka Panjunan.
1: Yuk.
0: Kade ulah ka Cikuray. Hayu urang sauyunan. Kade ulah paburencai.
1: Ulah.
0: Munayang ka Jayagiri. Kade sing dae ka Tongo. Munayang salamet diri. Kade sing caket ka Allah. Itu saha mawarantang
1: saha
0: geningan urang Citarim. Itu saha anu datang geningan silaturahim. Mundae ka Cidurian mangkade kedah nanyakeun. Mundae ka pangajian mangkade kedah amalkeun. Keur naon ulin ka dinya muntara ka Tegal Ilat. Keur naon hirup di dunya muntara ibadah sholat. Saya mah teguh ya Kang Roy.
1: Teguh, siap
0: kira. Siap, tungtung nawe nya.
1: Oke.
0: Tungtung nawe teguh na. Digawe teh kudu hantem. Unggal waktu, unggal poe waktu tepat.
1: Tempat.
0: Naon tah?
1: Tempat.
0: Tempat caratus hirup jauh jeung agama. Pak Ustad atau swasiat
1: maksiat.
0: Maksiat caratus jelema bakal diuji. Setan anu tumanina
1: jina.
0: Jina hebat nu kurang iman di

0: baju. Cik atuh gara diuni.
1: Judi
0: lah. Na botol meni marema. Anu haram ge dilebok.
1: Mabok
0: beres lah. Mangkade judi mama. Rumah tanah abdi hancur.
1: Lacurnya
0: bahaya kudu ngahindar. Anu dihukum geus loba.
1: Loba dar
0: bahaya kudu ngahindar. Anu dihukum geus loba.
1: Narkoba
0: bahaya kudu ngahindar tuh. Nu dihukum geus loba apa narkoba. Ngariung bade iraha. Telepon di Taman Lope.
1: HP
0: apa mah HP na ge cinetet ye. Nungguan atau siasa. Sakedak deui ge bubar.
1: Sabarnya.
0: Ya,
1: sabar we ke sugana anu masihan ape.
0: Bade ngiring mi kawas.
1: Mas.
0: Ikhlas. Diantosan ti kamari. Dening ukur ngabobodo.
1: Ridonya.
0: Biasa para bot linyum. Dianterkeun atos bubar.
1: Ada jembar.
0: Jembarnya mau menang di teleman. Kanyeri menitu genah.
1: Degenah mana?
0: Mana?
1: Jembar mana?
0: Usaha ketinggal maju. Ngaduana meni manjur.
1: Jujurnya
0: kada bener kuduani. Kiri jamaah anu taat.
1: Niatnya
0: siga nama moal gagal. Pamugi sing aya tapak.
1: Galak.
0: Galak. Saya mah kumargi musim ieu mah. Ieu mah musim hujan ye.
1: Ya.
0: Usum tiris ngeun ge ku. Ka warung biasa jajan.
1: Hujan.
0: Usum tiris mah hujannya. Usum
1: tiris mah hujan.
0: Lempang mudun kudu kitu. Jalan-jalan jeung paharun.
1: Turunnya. Hujan turun.
0: Di sumur cayina loba. Disukan ngegulidag.
1: Badagnya.
0: Ketebak mening oleang. Diburuan kerarulin.
1: Nyanglin naon
0: ketebak mani ngoleang angin. Muka bentar uga ige rek diajak mani
1: gelapnya.
0: Mani medem cek bang apo. Rek pasang lilin dicarek
1: poeknya.
0: Anu ngojal sok mawaban. Di sisi marake ajir.
1: Banjir.
0: Mobil areureun ngahaja. Cayna umpal-umpalan.
1: Jalannya. Jalan banjir.
0: Ngalukeun teu daek turun. Tetumut ka pamarentah.
1: Runtah.
0: Ngalukeun teh tina motor, tina mobil.
1: Ya, jadi we banjir.
0: Harga pasti sarua. Menang balanya na karung.
1: Warungnya.
0: Batina gede kacida. Tos biasa ayam pangang.
1: Dagangnya. Dagang.
0: Nu murah eta reklame. Nu maha moa pahili.
1: Meulinya.
0: Isu kene jo bingkon. Biasa mayar sametan.
1: Kontan. Ulah nganjuk.
0: Satu abi tulungan. Karunya atau dirujuk.
1: Nganjuk.
0: nganyuk Kang Roy itu mah.
1: Ulah nganjuk.
0: Atos aya rezeki emak. Hmm. Geuning kudu daek liar.
1: Mayar kudu dibayar.
0: Mayar. Nganjuk mah. Ngapunten taya. Ngapunten taya duitna.
1: Hmm.
0: Nah. Dilunasan ari pangi.
1: Nagi.
0: Atos bebas bade ngilu. Hmm. Urang piknik ka Cipanas.
1: Lunas pegalan panggih teh.
0: Ah, sakitu Kang Roynya.
1: Alhamdulillah.
0: Anu pamungkasna mah apan ka Cibatu naik angkot.
1: Ah.
0: Kasi saran ten jalana.
1: Mhm.
0: Sakitu ti Abah Jangot.
1: Leres.
0: Hapunten ka sadayana.
1: Sami-sami dihapunten.
0: Eta kite Kang Roy.
1: Lan.
0: Bapak teh di radio teh kadang-kadang ngajuit, kadang-kadang ngaleungit nya. Kadang-kadang aya suara angin gitu nya. Hmm. Tapi keun wae.
1: Oh.
0: Abah depong ieu nya.
1: Sami abdi ge lamun di bumi ngadepong mah.
0: Hatur nuhun Kang Roy nya.
1: Sami-sami.
0: Senen Kang Roy teh nelpon ka Abah ayeuna alhamdulillah nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Kang emang gue tuh kedua kali ke Abah teh nelpon teh da apaleun Abah geringnya.
1: Mhm, alhamdulillah mudah-mudahan. Sing sehat. Sami-sami sing sehat nya Abah nya.
0: Kang Roy sing sehat walafiat panjang yuswana.
1: Amin.
0: Berikina.
1: Amin. Gue
0: wargana saroleh solehanya.
1: Amin, amin.
0: Sing tebih tina musibah hatur nuhun.
1: Sami.
0: Salam ka sagala kaum dangu sadayana nya.
1: Mohon.
0: Itu anu sok manco teh mamaan di Australia.
1: Masih keneh nuju manco.
0: Sok nuju manco ayeuna.
1: Ya, bieu ge nebak. Ngiring nebak.
0: Mohon ka mamaan nya, mamaan di Australia mugi sing sehat walafiat.
1: Amin.
0: Kerikina.
1: Amin.
0: Upami ka Indonesia.
1: Mm-hmm.
0: Eh ka Abah ka cadunya ka Korea.
1: Oke, dijajab ku abdi lah.
0: Hatur nuhun Kang Roy.
1: Mangga.
0: Bang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Janggot. Pasirimpun ka Cirenggot. Terasna ka panyingkiran. Hatur nuhun ka Abah Janggot. Ngadugikeun sisindiran dina wengi ieu nya. Simkuring oge disarengan ku Kang Agung. Kitu. Kang Agung mah Abah mah di sadu soreang. Itu hari Kang Agung mah di mana Gung? Banjaran. Jauhnya beda. Hmm. Jauhnya Banjaran jeung ieu. Oh, nya benten-benten jalur. Nyalah pokoknya mah kitu insyaallah mudah-mudahan urang tiasa ditepangkeun kalayan sehat. Itunya aya rezekina kitu. Mudah-mudahan cing panjangkeun yuswa sarehat sadayana. Mudah-mudahan sisindiran nu tadi didebikeun ku Abah oge aya kanggo nambi-nambi wawasan, nambi-nambi pangemut urang gitu nya tadi ngeunaan ibadah jeung sajabina mudah-mudahan sing janten nasihat oge urang sadayana atur nuhun dicekapkeun sisindiran dina wengi ieu atur nuhun ka sadayana utamina ka Abah Janggot cak.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda,
1: melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng.
0: Menanam cabe akan panen cabe, menanam timun akan panen timun. Menanam kebaikan akan panen kebaikan, menanam keburukan akan memanen keburukan. Bahwa apa yang kita dapatkan akan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Apa yang kita panen akan sesuai dengan apa yang kita tanam. Jika kita menginginkan kebaikan, maka kita harus menanam kebaikan. Peribahasa ini menitik beratkan pada balasan sifat orang lain yang akan sesuai dengan bagaimana sikap kita terhadap orang tersebut. Jika kita ramah, mudah bergaul, kita akan mendapat respon yang sesuai dengan sikap yang kita tunjukkan. Begitu pula sebaliknya.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Boleh gak aku beli es potong?
1: Iya, boleh. Ambil tuh uangnya di atas meja.
2: Bun, kenapa Dede jajan sembarangan? Hati-hati loh, kita kan gak tahu kebersihan makanan itu.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Anak-anak sekarang susah diaturnya.
2: Pintar-pintar aja kita menyiasatinya. Mending bikin makanan sendiri di rumah. Kira-kira makanan yang dia suka apa, bikin semenarik mungkin.
1: Maunya sih begitu, tapi saya agak susah bagi waktu dengan kerjaan.
2: Iya, saya juga mengerti. Bunda sering beli makanan kemasan nggak?
1: Iya, kenapa gitu Bu?
2: Saya cuma ngingatin aja, takut Bunda lupa. Ada hal-hal yang harus diperhatikan.
1: Apa aja Bu? Takutnya saya kurang teliti.
2: Perhatikan dalam label kemasannya, bagaimana sertifikasi halalnya. Lihat juga info nilai gizinya, tidak pakai pewarna dan tidak mengandung zat tambahan yang berbahaya. Serta yang terpenting Bun, lihat tanggal kedaluarsanya.
3: Bijak dalam memilih makanan, sehat tubuhku, bahagia hidupku.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
5: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
4: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Gerentes Peuting ti RRI Bandung. Gerentes ngawisik diri. Hawar-hawar aya beja. Hiji insan mawari salah di ilahi. Putra Abdullah suku Quraisy. Muhammad jenenganana. Anjena pamimpin umat. Rahmat pikeun alam dunya. Anu hirupna basajan. Jauh tina sifat sombong, adigung adiguna. Pamentena teweleh marahmai. Someah kasing sahabai anu nyemah. Tutur basana pinuh makna. Jadi mutiara unggal kecapna.

ngabogaan kasaimbangan. Nu kudu dijaga, diropea, diriksa, tur dipulasara ku manusa. Sangkan manusa menang pengajaran dina eta ayat-ayat kauniah ilahi nu sumebar di jagat raya. Sabab manusa khalifah di ieu dunya. Salian ti Rasulullah, urang oge ngabogaan para guru anu satia ngatik ngadidik ku rupa-rupa ilmu pangaweruh. Ilmu agama, ilmu alam, astronomi, teknologi, kedokteran, jeung rea-rea deui. Contona bae para ustad nu jadi pawaris para nabi.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Senin tanggal 1 Juni tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Baik, bahagia sekali tentunya saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas kembali menjumpai Anda di Pro 4 AM 540 kHz dan melalui RRI Digital serta audio streaming. Di edisi siaran hari ini, Kaum Dangu, Senin tanggal 1 Juni 2026, bertepatan juga dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan kami sampaikan juga kepada Anda bahwa tanggal 1 Juni ini diperingatinya sebagai hari lahir Pancasila. Baik, dalam Wanci Carangcang Tihang kali ini, kami akan hadirkan beberapa program acara yang akan kami siarkan. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda dari pagi hingga siang.

0: Perempal Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, RR Digital dan juga audio streaming. Saat ini tentunya kaum dangu telah menunjukkan pukul 5:12, saat yang tepat tentunya untuk menyambut pajar dengan siraman rohani dalam program Cahaya Pagi, yang mana sebuah kajian Islam yang hadir setiap hari untuk menambah ilmu, iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum dangu, dalam hangatnya pagi yang masih berselimut pagi ini, mari kita hadirkan hati dan pikiran kita untuk menyimak tausiah ataupun nasihat yang penuh hikmat yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz tercinta kita, yang akan membimbing kita menapaki jalan-jalan kebaikan melalui nilai-nilai Islam yang menyejukkan. Semoga apa yang akan kita simak pada pagi hari ini menjadi cahaya penerang sepanjang aktivitas kita dan akan menjadi bekal menuju hari yang diridhoi Allah. Langsung saja kita simak bersama kajian pagi ini dalam Cahaya Pagi hanya di Perempat RRI Bandung, yang mana akan mengetengahkan satu topik tentang mengatasi tabiat buruk. Silakan Kang Ustadz Sani untuk dapat menyampaikan paparannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd, fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amin ya rabbal alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali bersua dalam kajian Cahaya Pagi yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada penutan alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, para pengikutnya, hingga kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum dangu rahimakumullah, dimanapun Anda berada, tema kita pada pagi hari ini adalah yaitu mengatasi tabiat buruk yang ada pada diri manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sempurna, dalam artian manusia tidak selalu seperti malaikat yang taat, tetapi manusia juga diberikan nafsu, tetapi tidak juga selalu ingkar ataupun bermaksiat kepada Allah, karena manusia diberikan potensi baik pada dirinya. Dalam surah Asy-Syams disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diciptakan dengan potensi buruknya dan potensi baiknya untuk bertakwa. Maka disebut fi ahsani taqwim, ya, dalam penciptaan yang begitu baik, ya, dan begitu sempurna lah, istimewa ya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun tadi, selain manusia itu bisa menjadi makhluk Allah, hamba Allah yang paling bertakwa ya, melebihi takwanya ataupun taatnya malaikat, manusia itu memiliki tabiat buruk atau potensi buruk yang harus bisa dikenali, diwaspadai, dan juga diatasi ketika tabiat buruk itu muncul, sehingga tidak menjadi makhluk Allah atau hamba Allah yang mengikuti potensi buruk ataupun tabiat buruk, sehingga dia tidak taat ataupun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Tin tadi lanjutannya, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Manusia itu kemudian dengan penciptaannya yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat ada yang dibenamkan, dimasukkan kepada azab Allah yang paling rendah, yaitu neraka jahannam. Ila alladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka akan mendapatkan pahala yang tiada terhingga. Nah, di situ kita perlu mengenali apa sih tabiat buruk ataupun potensi buruk yang ada dalam diri manusia yang kemudian harus kita bisa atasi. Fa'umdangu rahimakumullah. Tentunya tadi telah disebutkan bahwa di dalam diri manusia, manusia ini sangat unik sekali ya, banyak sekali rahasia ataupun tabir yang belum terungkap dalam penciptaan manusia. Salah satunya dalam hal sifat atau tabiat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menyebutkan beberapa di antaranya dari tabiat buruk itu yang perlu kita ketahui. Salah satunya adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahu al-khairu manu'a." Kata Allah, sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat suka mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila seorang manusia itu ditimpa keburukan, kesulitan, kesusahan, ia kemudian langsung berkeluh kesah. Wa idza massahu al-khairu manu'a. Dan sebaliknya, ketika dia dalam kebaikan, kemudahan, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, manu'a, ia bersifat kikir. Nah, ini menarik sekali ayat ini. Jadi ada dua sisi yang ketika kita mengikuti tabiat buruk ya, dasar tabiat dasar manusia, kita terlalu mengikuti tabiat dasar manusia ini ya, kita akan menjadi hamba yang tidak betul-betul mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Idza massahu syarru jazua. Jadi kalau manusia itu tabiatnya ketika dia dalam keadaan sulit ya, langsung berkeluh kesah. Bahkan terus-menerus dia berpikiran buruk terhadap dirinya, menghilangkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan pada akhirnya berputus asa. Tetapi ketika dia jaya, ketika dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan harta, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, muncullah sifat kikirnya, muncullah tabiat kikirnya. Ya. Ini dua hal yang perlu kita pahami, waspadai, dan kita harus atasi. Ketika dua sifat ataupun tabiat buruk ini muncul, yang pertama adalah tadi berkeluh kesah, yang kedua yaitu kikir. Ya, kalau dalam hal kikir ini Allah juga menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 128, wa uhdiratul anfusush, dan manusia itu, nafsu itu, ya jiwa manusia itu memang condong atau cenderung kepada kikir, itu memang ada, ya, tidak bisa kita pungkiri. Tapi yang terpenting bagaimana kita mengenali tabiat buruk itu pada diri kita, kemudian kita coba akan atasi dengan apa? Dengan tentunya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum dengar rahimakumullah, untuk mengetahui apa maksud Allah dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21 ini, perlu kita tinjau bagaimana ulama dalam hal ini menafsirkan ayat-ayat yang tadi disebutkan. Yang pertama ada ulama kontemporer, ya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menyebutkan ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dengan tabiat yang mudah cemas atau panik. Jadi alamiah sekali ataupun ya, natural sekali. Jadi wajarlah ketika manusia itu kemudian cemas dan panik karena memang diciptakan seperti itu. Dengan tabiat mudah cemas dan panik ini, manusia cenderung tidak sabar dan kemudian kesananya akan muncul sifat yang kedua, yaitu tamak, ya, kikir juga, ya, yang ketika dia setelah kecemasan itu hilang, kepanikan itu hilang, dan dia selesai ataupun keluar dari masalah yang menimpanya itu dan mendapatkan hasil ataupun kebaikan yang dia harapkan, maka dia kemudian kikir, tidak mau berbagi kepada orang lain karena dia tahu bahwa ketika dalam kesulitan, dalam kesusahan itu, dia tidak merasa tidak enak gitu. Ya, dia tahu bahwa dalam keadaan susah itu tidak nyaman, maka ketika mendapatkan nikmat dari Allah, dia akan terus pegang nikmat itu. Ya, tidak mau berbagi kepada orang lain. Padahal ketika kita berbagi kepada orang lain, disitulah kita menghilangkan atau mengurangi kecemasan dari orang lain. Kemudian kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, manusia ini apabila ditimpa musibah seperti sakit atau kesulitan lainnya, ia akan berkeluh kesah dan bersedih. Namun jika ia memperoleh kenikmatan, ia menjadi hamba yang sangat kikir, seakan-akan nikmat itu bukan anugerah dari Allah SWT. Jadi lupa bahwa nikmat atau kemudahan yang diberikan oleh Allah itu adalah anugerah dari Allah SWT, bukan atas usahanya sendiri. Selain Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi juga menegaskan bahwa sifat suka mengeluh dalam diri manusia itu, beliau menjelaskan, merujuk pada dua keadaan, dua kondisi. Yang pertama, al-halah an-nafsaniyah, yaitu keadaan yang mendorong manusia untuk mengeluh dan gelisah. Jadi al-halah an-nafsaniyah ini memang tabiat ataupun fitrah yang tertanam pada diri kita manusia. Sebagai manusia, kita memiliki potensi ataupun fitrah untuk mengeluh ini, karena memang diciptakan oleh Allah seperti itu. Maka ketika ditimpa musibah, kemudian tabiat ini, fitrah manusia ini muncul, yang mengakibatkan manusia akan berkeluh kesah, mengeluh, bahkan kemudian bersedih gitu ya. Dan ini memang sudah fitrahnya manusia. Kemudian yang kedua, al-af'al az-zahiriyah, yaitu ucapan atau tindakan yang muncul ataupun disebabkan adanya fitrah berkeluh kesah tadi. Jadi ringkasnya gini, ketika kita dalam diri kita ditanamkan fitrah untuk berkeluh kesah, untuk cenderung mengeluh gitu, apa yang kemudian kita lakukan? Apakah kita mengikuti dorongan tersebut terus menerus mengeluh tanpa ada usaha, tanpa ada memperbaiki keadaan, memperbaiki nasib? Atau kemudian kita bisa mengatasi keluh kesah itu, menjadikan fitrah untuk mengeluh itu sebagai pendorong kita bergerak untuk memperbaiki keadaan. Dan ini yang kedua, itu muncul dari diri manusia sendiri. Bagaimana ia mengendalikan dorongan untuk mengeluh, untuk berkeluh kesah, sehingga keadaan ini bisa berubah menjadi baik. Sedangkan yang tadi, yang pertama, nafsaniyah, itu memang sudah melekat pada diri manusia. Secara alamiah tidak bisa dihilangkan, gitu ya. Sehingga kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa seseorang yang tidak bisa mengendalikan tabiat buruk yang suka berkeluh kesah tadi, atau yang cenderung mendorong manusia untuk kikir kepada orang lain, tidak mau memberi kepada orang lain, maka ketika orang tersebut tidak bisa mengendalikan atau mengatasinya, ia bisa menjadi makhluk yang tercela di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ketika seseorang terus menerus mengeluh, tidak sabar, dan kemudian dalam keadaan yang membahagiakan dia kikir, maka dia tidak pernah memikirkan ataupun mengurusi keadaan yang sifatnya ukhrawi ataupun rohaninya. Maka orang yang tersebut hanya mengikuti naluri hawa nafsu saja, dan itu tentunya menjadi sesuatu yang buruk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu beberapa penjelasan tentang surah Al-Ma'arij ayat 19-21, bahwa ternyata pada diri kita manusia itu memang sudah ditanamkan fitrah yang alamiah akan selalu berkeluh kesah, dan ketika dalam keadaan bahagia mendapatkan nikmat dari Allah, itu akan cenderung kikir, tidak mau berbagi. Lalu bagaimana ketika kita sudah mengetahui bahwa dalam diri kita ada potensi ataupun tabiat buruk seperti itu, bagaimana kita bisa mengatasinya? Kita lanjutkan di termin yang kedua, ya, tentang bagaimana Allah memberikan solusi supaya kita bisa mengatasi berbagai tabiat buruk yang ada dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan, Kang.
0: Baik Kang Ustadz, tentunya paparan Kang Ustadz akan kita jeda terlebih dahulu untuk menghadirkan satu lagu ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan satu lagu untuk mengingatkan kita kembali ya akan segala hal yang telah kita lakukan baik dan buruknya dalam kehidupan ini. Ini sesuai dengan judul lagunya Pepeling, kami hadirkan untuk Anda.
2: Rock 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, RI digital dan juga audio streaming. Baik, kepada Anda kaum dangu yang baru saja bergabung tentunya bersama kami, kami sampaikan kepada Anda bahwa saat ini sajian atau program Cahaya Pagi tengah kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang menghadirkan satu topik tentang mengatasi tabiat buruk yang disampaikan paparannya oleh Kang Ustadz Sandi. Baik, untuk berikutnya tentunya kami silakan Kang Ustadz Sandi untuk kembali menyampaikan paparannya.
2: Baik, terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Kita lanjutkan lagi kaum dangu rahmakumullah, kajian kita dalam cahaya pagi ini dengan tema bagaimana kita mengatasi tabiat buruk pada diri manusia. Tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu dari tabiat buruk yang ada pada diri manusia sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 21 bahwa innal insana khuluqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua, apabila ditimpa keburukan, kesulitan, kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua, sebaliknya ketika mendapat kebaikan, kemudahan, ya, atau sudah mendapatkan solusi dari kesulitan tadi, manua, ia kemudian kikir, ya. Ya, tidak mau membantu orang lain, tidak mau berbagi. Dan kemudian ketika kita sudah tahu tabiat, dua tabiat buruk pada diri manusia itu, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengatasinya, memanagenya gitu ya, bahkan menekannya pada diri kita supaya kedua sifat buruk ini tidak kita ikuti, ya, kita tidak membiasakannya ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam lanjutan ayat pada surah Al-Ma'arij bahwa untuk mengatasi dua tabiat buruk itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan atau bisa kita ikuti. Kata Allah, dua tabiat buruk itu tidak akan begitu berarti, tidak akan terjadi bagi siapa? Illal musalli. Kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Alladzinahum ala salatihim daimun. Yaitu mereka yang selalu setia mengerjakan sholat. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan mereka yang di dalam hartanya mereka sadar bahwa ada bagian tertentu yang harus dia dermakan, yang harus dia berikan. Lissaili wal marhum, lissaili wal mahrum, ya, untuk orang miskin, orang yang meminta-minta, orang yang membutuhkan, dan orang yang miskin tetapi dia menahan diri untuk meminta-minta. Nah, jadi harus kita sendiri yang menyadari bahwa dalam harta kita itu ada hak bagi orang lain yang harus kita infakkan, harus kita dermakan. Jadi yang pertama tadi adalah orang yang senantiasa mendawamkan sholat. Yang kedua, yang menyadari bahwa pada hartanya itu ada hak orang lain. Kemudian waladzina yusaddiquna biyaumid, orang yang tidak akan mengikuti tabiat buruk pada diri manusia, ya, pada diri dirinya itu, ya, adalah orang yang walladzina yusaddiquna biyaumiddin, orang-orang yang percaya atau yakin dengan hari pembalasan. Nah, ini penawar ataupun obat yang bisa mengatasi agar kita tidak mengikuti tabiat buruk yang ada pada diri kita adalah kita harus betul-betul yakin bahwa nanti hari akhirat akan datang, di mana di sana segala perbuatan itu ada balasan. Maka ketika kita menginfakkan harta kita, maka di sana kita akan mendapatkan balasan yang amat banyak, yang amat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika kita dalam kesulitan dan kita ingat bahwa ada hari pembalasan, misalkan kita dizalimi oleh orang lain, ya, kita disakiti oleh orang lain, tenang saja, ada hari pembalasan di mana segala perbuatan manusia di situ akan diselesaikan ataupun dihukum, akan mendapatkan hukuman dari Allah, mendapatkan keputusan dari Allah yang seadil-adil. Maka tidak sepatutnya kita kemudian ketika kita disakiti oleh orang lain ataupun dizalimi, kita terlalu berkeluh kesah. Serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzinahum min adzabi rabbihim musyfiqun. Dan selanjutnya, orang yang mendawamkan salat, al-musallin, yang dia tidak akan mengikuti tabiat buruk yang ada pada dirinya, itu salah satu sifatnya adalah mereka percaya dengan hari pembalasan tadi dan juga takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Min adzabi rabbihim musyfiqun, sangat begitu takut. Sehingga ketika mendapatkan kesulitan, dia tidak terus-menerus mengeluh, tidak berputus asa. Karena apa? Karena takut dengan azab Allah. Kalau berputus asa, bagaimana berarti dia sudah menghilangkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan itu akan mendatangkan azab di akhir. Atau sebaliknya, ketika mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat yang besar, memiliki harta yang banyak, memiliki jabatan yang tinggi, pekerjaan dan usaha yang sukses, kemudian mengikuti tabiat manusia, tabiat dirinya yang mendorong kepada kikir, ya, ia pasti akan segera takut dengan azab Allah, segera kembali kepada Allah, menjauhi sifat kikir itu, karena sebagian dari hartanya itu yang akan mendakwa dia di akhirat dan mendatangkan murka dan azab dari Allah. Na'udzubillah. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Karena dia tahu sesungguhnya tidak ada orang yang merasa aman dari azab Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina hum li furujihim hafidhun. Orang yang akan selamat, tak akan terjauh dari tabiat buruk yang sudah tertanam pada diri manusia, salah satu sifatnya juga adalah mereka yang menjaga kemaluan. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka, au mamalakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin, atau hamba sahaya yang tentunya pada saat ini sudah tidak adanya, sesungguhnya mereka tidak tercela karena melakukan itu. Kemudian selanjutnya Allah masih melanjutkan, ya, apa yang harus kita ikuti dari supaya kita tidak mengikuti tabiat buruk yang ada dalam diri kita. Ila ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara dzalika fa ulaika humul adl. Kalaupun kemudian mencari yang di luar istri mereka, oleh kaumul adun, maka dia dianggap sebagai orang yang melampaui batas. Kemudian walladzinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kemudian orang yang akan selamat dari tabiat buruk yang tadi disebutkan adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji ketika ia berjanji. Waladinahum bishahadatihim qaimun, dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya. Waladinahum ala salatihim yuhafidun, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Ulaika fi jannatin mukramun, mereka itu kemudian di akhirat akan dimuliakan di dalam surga. Ini beberapa jalan keluar atau cara untuk mengatasi agar kita tidak melulu mengikuti tabiat manusia yang ada pada diri kita, yang tadi mengarah kepada berkeluh kesah dan juga mengarah kepada kikir untuk berbagi kepada sesama. Kalau kita perhatikan dari beberapa hal yang menjadi cara kita untuk mengatasi dua tabiat buruk manusia ini, yang pertama ada sholat. Sholat itu tentunya sangat berkaitan dengan bagaimana hati kita, jiwa kita berkontemplasi, memfokuskan diri khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita betul-betul khusyuk dalam menjalankan sholat, tentunya semua keresahan, semua kecemasan, semua keluh kesah kita akan tumpah di situ, akan kemudian berubah menjadi ketenangan yang diturunkan, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajar memang manusia ketika dalam kesulitan itu berkeluh kesah. Tapi yang harus dilakukan selanjutnya apa? Seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana idza hazabahul amru shalla. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada suatu perkara yang menyulitkan beliau, yang membuat beliau itu cemas, resah, gelisah, maka beliau langsung sujud kepada Allah, salat, menenangkan diri dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memang manusia itu pasti ada kalanya dia mengeluh, ada kalanya dia gelisah. Tapi yang dilakukan bukannya malah berkeluh kesah kepada manusia, ya terus menerus ngomel gitu ya, ataupun mengutuk keadaan. Tapi yang harus dilakukan adalah sholat, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus yakin bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia yang begitu lemah, yang begitu dhaif, butuh sekali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, al-qawi, al-matin, yang maha kokoh. Kita tidak bisa apa-apa. Ya, banyak masalah yang menimpa kita, tapi kalau kita terus berkeluh kesah, ngomong kesini, ngomong kesana, gitu, tidak akan berujung pada solusi yang kita harapkan. Tetapi ketika kita sholat, kemudian Allah memberikan ketenangan kepada kita, sehingga kita bisa berpikir dengan jernih, bisa mencari solusi yang tepat, bisa berkontemplasi, kemudian memilih kemungkinan solusi yang ada, disitulah Allah akan memberikan petunjuk kepada kita dan memberikan solusi yang terbaik. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi kikir, tegas sekali tadi ya disebutkan bahwa walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ketika kita berada dalam kejayaan, ya, kaya raya, kemudahan dalam hidup, kita harus ingat bahwa dalam kemudahan yang kita miliki, yang kita nikmati, harta yang ada pada diri kita, itu ada hak orang lain. Ya. Hak orang-orang fakir miskin yang ada di sekitar kita. Lisa'ili wal mahrum, baik fakir miskin itu yang meminta pertolongan kepada kita, yang minta-minta, yang betul-betul memang membutuhkan gitu ya, bukan karena malas untuk berusaha untuk bekerja, atau orang fakir miskin yang karena dia menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, tidak pernah meminta pertolongan kepada kita, tapi kita tahu si ini itu sulit hidupnya. Nah, kita harus peka dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, saudara kita. Dan ketika memiliki harta yang berlebih, ingat bahwa di dalam harta yang kita miliki ada hak yang harus kita tunaikan untuk orang yang membutuhkan. Dan di situ kita harus ingat juga bagaimana dulu kita susahnya menghadapi hidup, mengais rezeki. Bahkan tadi mungkin kita sering berkeluh kesah ya, tidak memiliki uang gitu, tidak memiliki apa yang kita butuhkan, sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka ketika kita diberi kelebihan oleh Allah, diberi limpahan harta nikmat, ingat bahwa masih banyak orang yang kesulitan, yang mungkin mereka berkeluh kesah dengan keadaan mereka, yang perlu kita bantu karena mereka memiliki hak ya, yang ada dalam harta kita. Kemudian untuk menghindari keluh kesah juga tadi, menghindari keluh kesah dan juga sifat gigit, yusadiquna biyaumiddin, kita harus yakin bahwa setelah nanti kita mati, setelah seluruh manusia diwafatkan oleh Allah, setelah alam dunia ini hancur dengan adanya kiamat, itu ada yaumuddin, ada hari pembalasan, yang mana di situ tidak ada orang yang dizalimi, tidak ada yang mendapatkan bagian yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Semua amal kebaikan akan dibalas, semua amal keburukan pun akan dibalas. Maka ketika kita berusaha, berupaya dalam kehidupan dunia ini, kemudian kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ataupun hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita, jangan terlalu berkeluh kesah, teruslah berusaha, karena tujuan kita adalah yaumuddin, hari pembalasan, yang mana ketika kita berusaha dan tidak mendapatkan hasilnya di dunia, mudah-mudahan itu menjadi ladang amal kita karena terus berusaha, tidak pernah berputus asa, yang nanti akan mendapatkan limpahan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan yang terpenting, kita harus menjaga diri atau bisa mengatasi tabiat buruk itu supaya kita tidak terjerumus kepada apa yang menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada kita. Walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Kita akan selamat dari tabiat buruk itu ketika kita selalu ingat kita tidak mau diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup ini akan senantiasa berhati-hati, tidak melulu mengikuti hawa nafsu dan tabiat yang ada pada diri kita, tetapi selalu berusaha mengikuti hidayah, taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manusia yang selalu memperbaiki diri, selalu meningkatkan kemampuan dan juga keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mengatasi berbagai kesulitan ataupun keburukan yang muncul dari diri kita, sehingga kita tadi akan mendapatkan balasan dan juga kebahagiaan, balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya Kang Ustaz Sani yang alhamdulillah hari ini telah membersamai kami dalam Cahaya Pagi. Baik kaum dangu, tentunya yang disampaikan Kang Ustaz Sani tentang mengatasi tabiat buruk, semoga tentunya senantiasa bisa dapat dijadikan satu ilmu, terus membenahi diri kita untuk dapat lebih baik lagi, meningkatkan keimanan ketakwaan kita, mengatasi segala hal-hal yang tidak baik yang berada dalam diri kita, diperbaiki kembali agar senantiasa kita selalu dapat menjadi orang yang baik tentunya, dan dapat mengatasi segala sesuatu hal dengan baik pula. Baik, tentunya rangkaian atau sajian Cahaya Pagi kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensinya. Dan Cahaya Pagi tentunya akan kembali kami hadirkan esok pagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Nia Iswara masih akan menemani Anda hingga pukul 12 nanti. Berikutnya tentunya kami akan hadirkan sajian Sampurasun Pasundan yang diawali dengan menghadirkan lagu-lagu Kawih Degung ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, Perempat RRI Bandung, menemani Anda mengudara dari Jalan Diponegoro 61 Bandung.

0: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Eits, stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Hai bro. Ih, kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.

0: Asun. Barudak, are you ready? Siap-siap euy. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Ngobrol bola, tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
2: Dengarkan komentator idola.
1: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
3: Pro4, Suara Budaya, Bandung.